0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Zafam, segalanya untukmu. Yah, untuk anda, siapa lagi kalau bukan untuk anda semua kan, pendengar-pendengar setia Mutiara FM. Baik, aha, untuk pagi ini kita masih lagi nak membicarakan tentang topik kita, iaitu cerita pasal bapa. Ha, sebenarnya dengan hari bapa hari ini sebenarnya, ha, jadi kita tak payah nak tunggulah untuk kita esok pagi ke apakah. Hari-hari sebenarnya kita boleh ucap, tapi hari ini orang kata pak adalah istimewa dia sikit kan. Okey, jom kita nak kongsikan topik kita pagi ni. Anda boleh telefon Mimi di talian 0427389. Siapakah bapa anda sebenarnya? Okey, di sebalik karakternya tu. Kita ada pemanggil di talian. Hello.
3: Hello.
2: Ya, siapa di talian?
3: Palong E ni, Mimi.
2: Palong E, apa khabar? Palong E sihat ke?
3: Alhamdulillah sihat.
2: Alhamdulillah. Tu dia Palong E.
3: Yeah.
2: Ni kalau kata kita nak cerita pasal bapak ni kan, kalau Pak Long E tengok lah bapak Pak Long E kan dulu, boleh katakan dia ni kategori yang macam mana ni Pak Long E?
3: Saya dengar pantun dulu.
2: Ah, silakan.
3: Anak kucing pelekat tulang.
2: Ha.
3: Anak itik tak pandai berenang.
2: Alamak.
3: Ayah kerja keras pembanting tulang.
2: Okey.
3: Jasamu tetap ku kenang.
2: Aduhai, betul-betul-betul-betul itu.
3: Tapi Pak Long panggil kak bapak ni abah lah. Abah.
2: Ah, panggil abah lah.
3: Abah ni dia ni kira tak banyak cakap.
2: Pendiam?
3: Pernah cakap. Bukan tak pernah cakap. Tak banyak cakap.
2: Okey.
3: Kalau dia cakap pun yang benda-benda yang penting lah.
2: Kalau
3: dia banyak mendiamkan diri. Pak ayah ni dia mendiamkan diri banyak.
2: Okey. Nah,
3: sunyi lah.
2: Dia jenis ni ke? Kau mak yang cakap banyak kot.
3: Mak cakap banyak. Bila mak cakap banyak, mak kata biasa berlaku lah. Dua-dua ni pun dah roh dah.
2: Okey.
3: Mak kata kat abah ni.
2: Aha.
3: Aku cakap dengan abah hang ni, abah hang tak jawab sepatah pun.
2: Alamak.
3: Ya. Tapi abah dia betul lah dia cakap. Ha, dengar. Dia mana kata dia dengar, dia tak jawab.
2: Okey. Tapi dia memang jenis kategori yang pendiam. Kalau kata macam pendiam tu, kita nak labelkan dia sebagai seorang apa tu? Kalau kata Abang I, apa Abang I tengok kan? Nak labelkan bapak ni sebagai seorang yang apa? Pendiam ah.
3: Dia pendiam tapi dia bertanggungjawab. Dia walaupun dia pendiam tapi dia ambil berat. Dia kami sekolah semua dia hantar dengan basikal kan masa dululah. Sampailah kami dah besar, mai cucu-cucu pun dia heret dengan basikal juga.
2: Tu dia. Dia punya ni lah, dia punya apa, semangat dia tu. Okey, yang tu arwah bapak lah. Kalau macam Pak Lai sendiri lah kan. Kalau Pak Lai sendiri ni, Pak Lai nak kategorikan Pak Lai ni sebagai kalau jadi selebriti ni. Nak jadi apa dia ni?
3: InsyaAllah, tabarakallah.
2: Apa pakar motivasi ke, pelakon ke, penyanyi ke?
3: Ni kira tak macam abah lah. Boleh bercakap, banyak bercakap.
2: Okey.
3: Bercakap, tapi kadang-kadang pun anak-anak pun tak mendengar.
2: Alamak, anak pula tak mendengar sampai anak.
3: Ayah cakap banyak-banyak apa ni pagi-pagi dah merepek ni.
2: Tu kan dia kena jadi penyampai radio lah ni.
3: Jadi depa lemah perut balak dia nak kita cakap banyak.
2: Depa lemah perut pula dah. Lama tak dengar perkataan lemah perut dah. Okey, kalau macam tu saya kategori lah Balong E kita ni mungkin boleh jadi penyampai radio juga aku nak sebab cakap banyak kot.
3: Tak boleh lah.
2: Tapi tu.
3: Tak boleh lawan. Bagikan depa lah.
2: Bagikan depa sudah. Okey, baik. Terima kasih Malah Ida.
3: Assalamualaikum.
2: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, tu dia. Ah, kategori pendiam. Ah, kalau hak lain pula macam mana? Sebab kita tahu bapa kita ni macam-macam karakter ni. Kadang-kadang dia dekat tempat kerja dia lain. Kat rumah dia balik dia jadi lagu lain. Ah, kadang-kadang kita pun sampai fikir, "Eh, pak aku ni dia kategori macam mana lah?" Okey. Kongsikan dengan Mimi di talian 0421073389. Kita ada seorang lagi pemanggil di talian. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya Fazli.
2: Ya, Cik Fazli. Buat panggilan dari mana, Cik Fazli?
4: Daripada Pertam, Perdana.
2: Oi, orang Pertam kita. Hari ni cuaca okey ke belah Pertam?
4: Ya, baik.
2: Baik, baik. Alhamdulillah. Okey, jadi. Ya. Ah, kita nak tanya lah Cik Fazli kita kan. Kalau Cik Fazli ni tengok bapak lah kan. Boleh dikatakan sebagai bapak ni nak masukkan dalam kategori mana ni kalau jadi selebriti ni?
4: Arwah ayah ni dia cakap masa-masa penting ya.
2: Masa penting ya.
4: Macam tengok anak tu dia cakap tengok cara elok lah. Nasihat. Nasihat dia tak marah-marah itu. Dia nasihat tau.
2: Adakah dia buat dia macam kawan-kawan ke macam mana ke? Adakah dia buat macam kategori macam dia suka macam kawan dulu dengan anak ke?
4: Tak. Macam biasa juga. Macam biasa juga lah. Okay. Tapi dia dia tak cakap banyak juga. Tapi dia nasihat tu banyaklah. Kalau tengok anak.
2: Okey, kalau macam tu kalau kata ni lah kan nak kategorikan dia sebagai seorang apa?
4: Seorang macam mana?
2: Nah, bapak tu lah kan kita nak kategorikan kalau kata jadi selebriti lah. Adakah sebagai seorang macam pendakwah ke? Pakai motivasi ke?
4: Lebih kurang pakai motivasi
2: lah. Pakai motivasi lah. Itu dia. Tapi kalau macam Cik Fazli sendiri pula, anak-anak dok kategorikan Cik Fazli ni macam mana?
4: Saya cuba ikut jejak macam ayah saya lah, arwah ayah saya.
2: Okey.
4: Ayah saya meninggal bulan 5 tahun lepas. Anak baru setahun dah meninggal. Jadi saya nak cuba nak ikut macam dia juga lah. Kalau boleh nak jadi macam dia juga lah.
2: Jadi kira macam kategori pakai motivasi juga ni?
4: Mungkin lah.
2: Adakah bercanggah dengan pekerjaan sekarang ke macam mana ke? Adakah kalau nak jadi kategorikan pakar motivasi ni, adakah bercanggah dengan pekerjaan sekarang? Mungkin lah ni duk tengah berniaga ke, tiba-tiba jadi pakar motivasi ke?
4: Memang saya berniaga ni.
2: Oh, duk tengah berniaga. Tapi betul lah, nak lari jauh jugalah daripada seorang peniaga kepada pakar motivasi ni. Okey, baik. Terima kasih, Cik Fazli. Baik, Assalamualaikum. Itu dia. Seorang peniaga kepada pakar motivasi. Lari jauh tu. Tapi itulah sisi yang kadang-kadang kita tak nampak tu kan. Yang kadang-kadang anak-anak ni pun macam pelik je. Pak kita ni kan biar betul. Dekat luar tu kan dia bukan main ceria. Bukan main punya seronok sembang dengan kawan-kawan ni. Kalau dekat sembang kedai kopi ke, kat tengok bola ke. Huha. Tapi dia balik rumah terus jadi pakar motivasi. Okey, boleh kongsikan dengan Mimi sempena dengan hari bapa hari ni. Anda tengok kategori ayah anda ni dalam skop yang macam mana? Adakah jenis seorang yang kata apa, boleh dikategorikan sebagai pelakon ke, penyanyi ke, apa ke? Kongsikan dengan Mimi di WhatsApp pun boleh juga. Nanti Mimi akan bacakan. Okey, jangan lupa jam insyaAllah kita akan bersama nanti pagi ini menerusi Selamat Pagi Malaysia untuk seleksi pagi. Ada rakan-rakan daripada RTM Sarawak dan juga Terengganu juga akan bersama dengan kami nanti. Kita nak tengok apa perkembangan di Sarawak, Terengganu dan juga di Pulau Pinang. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Metro FM, segalanya untukmu.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Missing the golden days of music? Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.

sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

0: FM. Ya, selamat pagi semuanya.
1: Selamat, ya, selamat pagi, cikgu.
2: Cikgu.
3: Bagus anak-anak murid.
4: Kalau mau nawar anak-anak Sofi jadi cikgu dah sekarang ya.
2: Selamat pagi.
1: Okey.
5: Kita nak cakap ni ikut giliran ni. Tak boleh cakap serentak.
1: Tak boleh.
2: Tak boleh.
4: Baiklah cikgu. Baiklah cikgu.
5: Okey anak-anak murid semua. Kita mula okey, kita mulakan terlebih dahulu bersama dengan rakan kita di Sarawak FM, DJ Yus, DJ Jai. Apa khabar?
4: Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sehat kami dua.
4: Sehat kami dua.
5: Alhamdulillah, sehat tu. Okey, hari ini kita nak berkongsi kepada seluruh rakyat Malaysia berkenaan apa yang berlaku di Sarawak pada ketika ini. Khususnya berkenaan sambutan Hari Gawai. Dan difahamkan semalam Kucing meriah dengan Niti Daun.
2: Betul.
4: Ya, betul. Niti Daun.
5: Ceritalah sikit.
4: Tapi kita nak bagi sedikit makluman lah. Malam ini masih lagi sebenarnya ada aktiviti berkaitan dengan sambutan perayaan gawai lah, iaitu malam makan malam, Majlis Makan Malam Gawai Dayak 2026 yang akan diadakan pada pada malam ini di Pusat Convention Borneo Kuching ataupun BCCK lah, yang akan bakal menjadi saksi kepada acara kemuncak untuk sambutan yang gilang-gemilang menandakan seluruh kalender sambutan Gawai Dayak peringkat negeri Sarawak 2026. Dan Majlis Makan Malam berprestij ini akan diserikan lagi dengan kehadiran tetamu-tetamu kehormat kita, di mana yang dipertua Negeri Sarawak Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, begitu juga dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim serta Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Tinggi Tan Sri Abah Johri Tun Openg turut akan hadir pada malam ini. Dan Majlis malam ini yang bertemakan Segulai Sejalai yang melambangkan kebersamaan dan keharmonian di Sarawak. Dan antara pengisian utama yang bakal mewarnai majlis tersebut ialah upacara tradisional, iaitu bebiau pengabang dan juga gawai tos yang menjadi simbol penghormatan kepada adat serta budaya masyarakat Sarawak lah. Dan apa yang paling penting juga, para tetamu turut akan disajikan dengan pementasan teater musical eksklusif eksklusif bertemakan Ruai to the World yang mengetengahkan keunikan warisan budaya dan juga identiti masyarakat Dayak kepada semualah yang sama-sama menyaksikan majlis tersebut pada malam ini. Itu untuk acara pada malam ini. Sebenarnya sambutan gawai lah.
2: Ya, dan saya menambah sikit pertanyaan daripada Munawar tadi, berkenaan dengan Niti Daun yang Munawar ya. Sebab semalam jalan-jalan utama di Bandar Raya Kuching memang dibanjiri dengan lautan manusia untuk memeriahkan perarakan Niti Daun 2026. Dan acara kebudayaan yang berskala besar ini telah berjaya menghimpunkan sebanyak 114 buah kontinjen dengan penyertaan sekitar 3,000 orang peserta. Dan mereka ini terdiri daripada rakyat seluruh Sarawak kita lah. Dan apa yang menarik juga, perarakan sejauh 1.2 km yang bermula dari Tugu Pahlawan menuju ke tebingan Kuching, ianya memperlihatkan satu semangat solidariti yang sangat luar biasa. Dan Premier Sarawak bersama dengan Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugam Bas turut turun padang dan berjalan kaki bersama-sama ya para peserta dengan menyarung busana tradisional Dayak. Dan perarakan semalam juga dimulakan dengan upacara miring dan juga ritual ngerandang jalai yang dipimpin oleh barisan bujang berani daripada Persatuan Veteran Angkatan Tentera sebagai ini simbolik ya pembukaan laluan yang selamat. Kehadiran ribuan pengunjung tempatan serta pelancong asing yang membanjiri laluan semalam membuktikan bahawa kekayaan dan juga warisan budaya kita di Sarawak ini sentiasa mendapat tempat di hati dunia.
4: Ya, sangat-sangat menariklah menghimpunkan pelbagai bangsa lah.
6: Membanjiri seterusnya di Pulau Pinang pula untuk kita berkongsi berkenaan dengan sambutan Hawana 2026. Jadi rakan kami di Mutiara FM mungkin boleh berkongsi berkenaan dengan sambutan tersebut semalam telah pun berlangsung dan juga hari ini masih lagi berlangsung. Silakan.
5: Mutiara FM.
6: Ya, Mutiara FM.
2: Ya, betul tu Munawar dan juga Raja Sufia, yang mana kita tahu Hawana ni diadakan sebagai satu bentuk kata pengiktirafan dan juga penghargaan tertinggi kepada pengamal media Malaysia. Jadi tahun ini Hawana berlangsung selama 3 hari di Pulau Pinang, iaitu bermula pada 19 hinggalah 21 Jun dengan mengangkat tema media berintegriti, trust, credibility. Jadi pelbagai aktiviti telah berlangsung, antaranya program pemukiman bersama gabungan Kelab Media Malaysia pada 19 Jun bersama Menteri Komunikasi Yang Berhormat Datuk Fahmi Fadil, dan seterusnya sesi dialog bersama Menteri dan perkenalan bersama Majlis Media Malaysia pada 20 Jun, dan sesi acara kemuncak Hawana 2026 berlangsung di Pika Convention Center at Butterworth Arena Penang, dan yang mana dirasmikan oleh Yang Maha Berhormat Datuk Seri Utama Anwar bin Ibrahim, iaitu Perdana Menteri Malaysia. Dan majlis kemuncak Hawana ni juga menghimpunkan lebih 1,000 pengamal media dari dalam dan juga luar negara, selain wakil delegasi dari Timor Leste, Kemboja dan juga Laos. Selain daripada itu juga, sempena dengan sambutan Hawana 2026 kali ini, Institut Jantung Negara juga menawarkan diskaun eksklusif sebanyak 15% bagi pakej saringan jantung essential kepada pengamal media sebagai mengiktiraf komitmen warga media yang sering sibuk mengejar masa, kan. Jadi pakej ni juga merangkumi ujian ECG, ujian stres serta sesi konsultasi eksklusif bersama dengan pakar kardiologi. Dan selain itu juga banyak persembahan berlangsung di perkarangan tapak pakai Pika dengan program yang diberi nama Rioh Pi Hawana. Dan antara persembahannya, malam ini juga akan berlangsungnya artis yang kita datangkan yang hebat, iaitu antaranya Masdo, Budak Nakal Hujung Simpang dan banyak lagi. Dan selain daripada itu juga ada pameran, ada bengkel bengkel kreatif, pemeriksaan kesihatan, permainan interaktif dan banyak lagi. Dan masuk adalah percuma. Itulah dia antara program yang berlangsung sempena dengan Hawana 2026 kali ini yang berlangsung di Pulau Pinang.
5: Okey, jadi kita dah dengar cerita daripada Sarawak, cerita daripada Pulau Pinang. Kita terus kepada rakan kita di Terengganu FM sekarang ni. Apa yang ingin dikongsikan, apa yang istimewanya berkenaan atau cara mungkin apa yang menarik di Terengganu pada minggu ini?
3: Yelah, okay. Terima kasih Menawar dan juga Raja Sofi. Seronok tak kita dengar sahabat-sahabat kita dari Sarawak dan juga dari Mutiara FM yang berkongsi dari kita suka membaca.
7: Dan topik yang ingin kita bawakan hari ini, Terengganu hari ini, berkenaan dengan pendidikan cemerlang, pelancongan berkembang.
3: Jadi apa yang kita telah pun dapat ataupun terima dengan keputusan baru-baru ini, yeah, dalam sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM untuk tahun 2025, mengekalkan kedudukan sebagai negeri terbaik Terengganu di peringkat kebangsaan bagi 7 tahun berturut-turut.
7: Ya, yeah, benar. Dan purata nilai grade keseluruhan PNGK negeri turut meningkat kepada 3.18 berbanding 3.12 tahun lalu.
3: Jadi seramai 1,962 calon yang mendaftar menduduki peperiksaan di 46 pusat peperiksaan di seluruh Terengganu, dan yang hadir 1,880 calon yang hadir.
7: Dan seterusnya, kepada semua daripada jumlah itu, 112 calon memperoleh PNGK 4 meningkat berbanding 110 calon tahun lalu, manakala 1,699 calon prinsipal.
3: Itulah dia. Itu sebabnya kita membaca ni. Kita suka menelaah pelajaran.
7: Selain pendidikan cemerlang, kita nak kongsikan sebenarnya negeri Terengganu adalah negeri paling bahagia.
3: Itu dia. Dapat tak aura bahagia kami ni?
5: Nampak aura dia.
2: Sampai menyeberang laut Cina Selatan.
5: Lagi-lagi bila terbahagia sangat ini hujung minggu, tapi tetap smart nampak pakai ya, dia ini.
3: Iyalah, kita kena macam itulah. Sebab apa? Kalau kita Terengganu ni sendiri sentiasa merekodkan dengan pertambahan pelancong yang datang ke negeri Terengganu ni, dan direkodkan kira-kira 2.45 juta pelawat dari suku pertama untuk tahun 2026 yang datang ke negeri Terengganu.
7: Ya, dan sambutan itu sebenarnya Terengganu terkenal lah dengan pulau-pulaunya yang memukau seperti Pulau Redang, Pulau Perhentian dan juga Pulau Kapas.
3: Jadi macam biasalah, kita juga ada Tasik Kenyir, Permata Hijau Terengganu.
5: Okey.
6: Ha, ya, itu dia. Baik dia berkenalan dengan
3: perkongsian. Itulah. Ya. Nak cerita okay. Tak habis sebenarnya.
5: Terima kasih atas perkongsian anda pada hari ini. Yeah. Terima kasih juga kita panjangkan kepada rakan-rakan kita daripada Mutiara FM dan juga orang kampung saya iaitu daripada Sarawak FM.
7: Sarawak.
6: Terima kasih semuanya.
3: Okey, terima kasih.
2: Bye-bye. Jumpa lagi.
6: Wah, itu dia perkongsian terapu kami bawakan kepada anda apa antara yang berlaku di Sarawak di

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Ritmo. You like that space?
1: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah message atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-508-0957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Jor FM, segalanya untukmu. Revam segalanya untukmu. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia. 8.52 minit pagi. Baik, Mimi nak bacakan kiriman yang dihantar oleh sahabat-sahabat kita ni. Bersama dengan Teh Faridah katanya di sini. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Selamat Hari Bapa katanya. Bapa dulu seorang yang ceria, suka bercerita. Paling suka sekali Mimi tengok bola. Mimi tahu tak, bapa saya ni kerja dia polis. Tapi kalau dalam penyampaian pula, bapa saya ni bolehlah jadi sebagai pengulas sukan ataupun pengulas bola sepak. Rajin kan ulas-ulas bola sepak macam ni. Terbaik ni, terbaik. Okay, baik, berikutnya kita ada lagi kiriman daripada Kak Ani kita. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Kak Ani ni kalau nak cerita pasal bapa ni kan, bapa saya ni dia suka tengok filem Tamil Mimi. Dia suka tengok filem Tamil lah dulu kan. Orang-orang dulu kalau dah tengok filem Tamil, hero dia Rajanikan lah Mimi. Dia suka dia buat gaya Rajanikan tu. Dia saja-saja ke, dia suka dia mengusik mak saya tu kan. Dia suka dia ambil jari dia tu, dia pusing-pusing-pusing, dia buat gaya style Rajanikan. Saya rasa macam bapak saya ni boleh dikategorikan sebagai pelakon. Sebab dia suka mengusik mak saya lah kan. Tapi dia seorang yang sangat tegas, biarpun seorang yang lucu, tapi dalam mendidik anak dia seorang yang tegas dan juga bertanggungjawab. Itulah ayah saya. Itu dia. Betul, ayah kita ni kadang-kadang macam-macam dia boleh jadi. Dia boleh jadi seorang yang sentiasa mengubati hati kita dalam suka dan juga duka. Sentiasa hadir dalam hidup kita, dalam keadaan kita berada dalam keadaan genting, keadaan sakit, keadaan yang tak terurus. Dia lah akan menjadi hero kita selalunya. Kadang-kadang tu kita kalau yang tak kahwin lagi, mesti akan terfikir, ish, kalaulah aku boleh cari calon suami macam bapa aku. Kan, sebab kita tahu bapa kita dia jaga kita macam mana, dia didik kita macam mana, dan kalau boleh kita pun nak cari calon suami tu macam bapa kita juga, supaya dapat mendidik anak-anak kita ni macam mana bapak kita didik kita. Kan. Apa pun, terima kasih untuk anda semua yang berkongsikan topik dan juga pengalaman. Tengok bapak kita ni macam-macam dia boleh jadi kan. Okay, terima kasih banyak untuk anda yang berkongsikan topik. InsyaAllah kita akan bersama lagi jam 9 nanti. Kita akan ikuti utama dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Semuanya bersama dengan kami di Metro FM, segalanya untukmu.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak.

0: Tolak sentimen perkauman, pertahan perpaduan negara. Skim pengembara perkeso, manfaat pekerja Malaysia di Singapura. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Rakyat diseru untuk terus mempertahankan perpaduan serta menolak sentimen perkauman yang boleh menggugat keharmonian negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia dibina atas kekuatan masyarakat berbilang kaum yang hidup dalam suasana saling menghormati dan bekerjasama. Menurut beliau, rakyat pelbagai kaum dan latar belakang perlu terus berganti bahu demi memastikan kestabilan serta kemajuan negara dapat dikekalkan.
1: Bayangkan yang hadir ini. Yang Melayu, yang Cinanya, yang Indianya, yang Iban, Kadazan, semua kata okey. Kami berpakat, muafakat, ikrar. Kami akan kerjasama, bangkit.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri memaklumkan peruntukan dana inovasi media akan diteruskan bagi membantu organisasi media tempatan melakukan inovasi serta memperkukuh transformasi digital industri berkenaan. Setakat ini, sebanyak RM24.57 juta telah disalurkan kepada 72 syarikat media.
2: Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik, ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwa Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam menepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan.
3: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Ya, untuk mendepani perubahan terutamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya, Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
0: Ashwad Ismail. Skim pengembara yang bakal manfaatkan kira-kira 400,000 rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura dijangka dibentangkan pada sidang parlimen akan datang. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, skim di bawah perkeso itu bertujuan memberi manfaat kepada pekerja rentas sempadan Malaysia-Singapura. Proses berkaitan skim tersebut termasuk kertas perbincangan dan persetujuan telah diselesaikan bagi membolehkan pelaksanaannya diteruskan.
4: Selepas lama rakyat Johor telah tunggu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pastikan bahawa saya dengan Dato' Timbalan menguruskan serta merta. Jadi memang semua sudah siap, semua kertas-kertas perbincangan dan kertas-kertas persetujuan untuk diluluskan di peringkat Jemaah Menteri.
0: Datuk Seri R. Ramanan. Penggunaan sumbangan asas rahmah di Sarawak mencatatkan kadar penebusan tinggi sehingga 99%. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kaedah penebusan menggunakan kad pengenalan memudahkan urusan penerima bagi mendapatkan barangan keperluan asas tanpa perlu melalui proses yang rumit.
5: Jadi kalau kita tengok dari segi penggunaannya, senang sikitlah. Pasal lebih banyak kedai, terutamanya kedai kecil yang telah masuk dalam program SARA. Pasal itu kita rasa penggunaannya tinggi. Dan Alhamdulillah, dia terus juga membantu rakyat dalam membeli barangan-barangan asas yang diperlukan untuk mengurangkan beban kehidupan.
0: Tambah beliau, wakil yang dilantik turut dibenarkan hadir bagi pihak penerima yang uzur atau tidak berupaya untuk hadir sendiri.

0: diri ke kaunter. Program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluaskan ke seluruh negara menerusi kerjasama strategi pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komuniti. Menteri Peladangan dan Komuniti Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, skuad agri komuniti itu digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran dalam program berkenaan.
1: Sebab tu kita perlu buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni, dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ni, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah. Dan ia akan menyebabkan tersumbat dan dia akan mendatangkan lebih banyak kos kalau kita nak betulkan lagi. Sebab itulah program-program seperti ini sangat penting.
0: Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad. Lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia dalam tempoh 26 tahun lalu, namun ia tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Menurut Ketua Pengarah JPN, Dato' Badrul Hisham alias, penentuan kewarganegaraan anak dibuat berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut undang-undang, termasuk mengambil kira faktor pendaftaran kelahiran lewat.
2: Kawan kita pun takut. Jadi skenario kita ni yang dulu kita sebut data lewat air. Siapa mengaku data lewat air? Kita bagi satu contoh. Walaupun ayah Malaysia, maknya Indonesia. Orang Malaysia tidak tahu. Dari anak tidak dapat berbicara. Isu data lewat air ni adalah disebabkan mereka selain daripada negara sebab orang tua tak dapat. Jadi yang untuk kaum di pedalaman. Kawan-kawan ada takut untuk hadir. Takut untuk hadir, kenapa? Takut kena tangkap. Sebab isterinya pakai pasport ataupun isterinya overseas.
0: Dato' Badrul Hisham alias.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini perlawanan kumpulan E antara Ecuador dan Curaçao sedang berlangsung. Kedudukan separuh masa pertama menyaksikan kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan. Terdahulu, Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam aksi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan Demon Shaf melangkah ke pusingan kalah mati. Sementara itu, jurulatih Jerman Julian Nagelsmann menyifatkan kemenangan ke atas Ivory Coast sebagai keputusan positif selepas bangkit daripada ketinggalan, seterusnya mengasahkan tempat kepusingan kalah mati. Kemenangan itu memastikan Jerman mara kepusingan kedua buat kali pertama sejak muncul juara pada 2014. Dalam pada itu, Belanda mempamerkan aksi bertenaga selepas membelasah Sweden 5-1 dalam saingan kumpulan F. Penyerang Brian Brobbey muncul watak utama apabila meledak 2 gol awal untuk meletakkan skuad Oranje di landasan terbaik. Sweden cuba menghidupkan peluang selepas babak kedua bermula menerusi gol Anthony Elanya pada minit ke-59. Bagaimanapun, usaha Sweden tidak bertahan lama apabila Belanda terus mendominasi perlawanan. Cody Hakpo mencuri tumpuan dengan dua jaringan masing-masing pada minit ke-47 dan ke-54. Sebelum pemain gantian, Crescencio Somerville melengkapkan kemenangan besar Belanda menerusi gol kelima pada minit ke-89.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Sekurang-kurangnya 4 terbunuh manakala 6 lagi cedera selepas Rusia melancarkan serangan ke atas bandar Zaporizhia, tenggara Ukraine. Gubernur wilayah itu, Ivan Fedorov, berkata sebanyak 9 serangan dilancarkan ke atas bandar berkenaan. Menurut beliau, beberapa penduduk dipercayai masih terperangkap bawah runtuhan bangunan yang terkena serangan tersebut. Serangan terbaru itu menambah ketegangan konflik yang berlarutan antara Rusia dan Ukraine. Qatar dan Switzerland terus bekerjasama bagi perkukuh keselamatan serantau susulan temeteranya memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran sebelum ini. Bagi tujuan tersebut, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Jassim Al Thani telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Switzerland Ignazio Cassis. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak sentimen perkawaman, pertahan perpaduan negara. Skim pengembara perkeso, manfaat pekerja Malaysia di Singapura. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Terlepas perlawanan, jangan risau. Butter FM bawakan gol dunia RTM. Highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik. Jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Mutiara dan Petang Crew. Gol Dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin hanya di Mutiara FM.
1: The Netherlands get us underway here in Houston. Possibilities here for the Dutch. Look at the orange flooding the box. And Brobbey is there. A goal that shifts the balance of power in Group F. Dumfries providing the angle. And the cross is there. And Brobbey's there again. What a day he is having in Houston. Ayari, Isak, Gyökeres available. It's a wicked delivery. The flag is up. Gyökeres. Well, he got it on target. Verbruggen. Ayari. Oh, Verbruggen. Massive save on the cusp of halftime. Dumfries. And in from Gakpo. He's got one already, he's got two now. Cody Gakpo, Sweden being blown away here. Now Isak onto Anthony Elanga. Chance to pull one back. On from the bench, on the scoreboard, Anthony Elanga. Oh, what a touch, that is beautiful. Isak and Verbruggen. Somerville. And the referee has called time. But a statement from the Dutch, who go to the top of Group F. Netherlands 5, Sweden 1.
2: Itu dia perlawanan antara Netherlands dan juga Sweden ataupun Belanda 5-1. Menewaskan Sweden. Okey, Mimi nak kongsikan sedikit highlights berkaitan ulasan perlawanan antara Belanda dan juga Sweden, yang mana Belanda mempamerkan aksi yang cukup cemerlang apabila membelasah Sweden 5-1 dalam perlawanan yang penuh dengan aksi menyerang dan penyudah yang sangat berkesan. Walaupun penguasaan bola agak seimbang, jadi skuad Belanda ni sebenarnya berjaya memanfaatkan peluang yang terhidang dengan lebih baik untuk mencatatkan kemenangan yang lebih besar. Jadi Belanda menguasai lebih kurang 52% penguasaan bola berbanding 48% milik Sweden, dan mereka juga turut mencatatkan ketepatan hantaran yang lebih tinggi, iaitu sebanyak 88%, membolehkan permainan disusun dengan lebih kemas dan teratur sepanjang perlawanan. Jadi menariknya, Sweden sebenarnya lebih agresif dari segi percubaan apabila menghasilkan 21 percubaan dengan 10 daripadanya tepat ke sasaran, berbanding Belanda yang melakukan 12 percubaan dan 7 tepat ke sasaran. Namun kecekapan penyudah menjadi pembeza utama apabila Belanda berjaya menukarkan sebahagian besar peluang kepada jaringan, dan juga Sweden berusaha memberi saingan dengan mencipta lebih banyak peluang, malah memperoleh 5 sepakan penjuru berbanding hanya 2 oleh Belanda. Namun ketumpulan penyudah serta kekebalan benteng pertahanan Belanda menyebabkan mereka hanya mampu menghasilkan 1 gol saja. Jadi perlawanan juga berlangsung dalam suasana yang kompetitif apabila Sweden melakukan 12 kekasaran dan menerima 3 kad kuning, manakala Belanda ataupun Netherlands bermain dengan lebih berdisiplin tanpa sebarang kad kuning ataupun merah. Jadi keputusan adalah 5-1, jelas menggambarkan keberkesanan Belanda dalam memanfaatkan peluang yang diperoleh. Walaupun Sweden lebih banyak mengancam pintu gol lawan, Belanda sebenarnya membuktikan bahawa ketajaman di hadapan gawang dan disiplin taktikal merupakan kunci utama kejayaan mereka dalam perlawanan ini. Jadi untuk pemain perlawanan ini, barisan serangan Belanda yang berjaya menjaringkan 5 gol daripada hanya 7 percubaan tepat ke sasaran menunjukkan tahap penyudah yang sangat berkualiti dan sangat klinikal. Tahniah kita ucapkan untuk geng-geng yang sokong pasukan Belanda. Dan untuk maklumat ada juga, perlawanan antara Jerman dan juga Ivory Coast yang mana baru saja, nak kata baru tak barulah juga kan, lebih kurang jam 3 pagi tadi, kemenangan dimenangi oleh Jerman 2-1. Jangan lupa perlawanan seterusnya nanti, Tunisia dan juga Jepun, jam 11 pagi di TV OK dan juga di RTM Klik FM.
0: Terlepas perlawanan, jangan risau. Putera FM bawakan gol dunia RTM, highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik, jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Mutiara dan Petang Crew. Gol Dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin, hanya di Mutiara FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, segalanya untukmu.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas

0: Eh, itu dia Kopi Bola Pagi hari ni. Sambil minum secawan kopi, sambil kita nak sembang-sembang pasal bola. Apalah ceritanya pagi tadi kan? Ha, macam-macam cerita. Okey, Mimi nak kongsikan dengan anda tentang perlawanan antara Belanda dan juga Sweden. Apa yang menariknya ni? Ha, kenal tak Ronald Koeman? Ha, nama pun saya nak sebut pun boleh-boleh kan? Okey, Ronald Koeman yang mana jawab kritikan dengan cara yang paling-paling sempurna. Selepas seri dua sama menentang Jepun dalam aksi pembukaan, Ronald Koeman mengakui beliau membuat beberapa keputusan yang tidak menjadi. Namun ketika berdepan dengan Sweden awal pagi tadi, pengendali Belanda itu membuat pertaruhan besar dengan menurunkan Brian Brobe sebagai penyerang utama. Keputusan itu nampaknya memang tepat sekali, yang mana Brobe meledak dengan dua gol dalam tempoh 17 minit pertama dan meletakkan Belanda di landasan untuk meraih kemenangan besar 5-1. Ia bukan sahaja kemenangan yang penting, malah menjadi perlawanan yang menghidupkan semula keyakinan seluruh kem Belanda. Dan beberapa poin penting kat sini, yang mana kedua-dua gol Brobe hadir dalam 17 minit yang pertama. Belanda bangkit selepas seri dua sama menentang Jepun. Kemenangan ini meletakkan Belanda di puncak kumpulan F. Koeman juga sebelum ini mengkritik keputusannya sendiri selepas aksi bersama dengan Jepun, dan Belanda kini hampir pasti kepusingan kalah mati. Itu dia. Dan nak tahu juga, Belanda ni sebenarnya terlalu klinikal, Sweden terlalu membazir. Betul ke? Apa yang menjadikannya keputusan 5-1 ini menarik ialah statistik sebenar perlawanan. Sweden sebenarnya menghasilkan lebih banyak percubaan, lebih banyak percubaan tepat ke sasaran dan lebih banyak sepakan penjuru berbanding Belanda. Namun, perbezaan utama ialah kecekapan penyudahnya. Belanda menjaringkan 5 gol daripada hanya 7 percubaan tepat ke sasaran, manakala Sweden hanya mampu menghasilkan satu gol walaupun mencatatkan 21 percubaan dan 10 percubaan tepat ke sasaran. Ia membuktikan mengapa kecekapan di depan gol sering menjadi pemisah di pentas yang tertinggi. Poin yang penting Mimi nak kongsikan kat sini, yang mana Sweden melakukan 21 percubaan berbanding 12 milik Belanda. Sweden juga mencatat 10 percubaan tepat ke sasaran. Belanda hanya mampu Belanda hanya mempunyai 52% penguasaan bola. Sweden melengkapkan lebih banyak hantaran dengan 386 berbanding 352 hantaran. Bad Verburgen melakukan beberapa penyelamatan penting, dan Sweden memperoleh 5 sepakan penjuru berbanding 2 milik Belanda. Dan apa yang Mimi nak kongsikan juga, malam yang perlu dilupakan buat Sweden, yang mana beberapa hari lalu Sweden diraikan selepas membelasah Tunisia 5-1. Namun dalam bola sepak Piala Dunia kali ini, momentum boleh berubah dengan begitu pantas sekali, yang mana kali ini mereka pula menjadi mangsa apabila dibelasah dengan jaringan yang sama oleh Belanda. Jadi jurulatih Sweden iaitu Graham Potter mengakui pasukannya perlu belajar daripada kekalahan tersebut. Walaupun Anthony Elanga sempat merapatkan jurang pada babak yang kedua, pertahanan Sweden gagal menahan asakan berterusan Belanda dan akhirnya mengalami kekalahan Piala Dunia terbesar mereka dalam tempoh beberapa dekad ini. Jadi poin-poin yang penting yang Mimi nak kongsikan di sini, yang mana Sweden menang 5-1 ke atas Tunisia dalam aksi yang pertama. Anthony Elanga menjaringkan gol tunggal Sweden menentang Belanda. Graham Potter mengekalkan kesebelasan utama yang sama seperti aksi di Tunisia. Sweden kini wajib mendapatkan keputusan positif untuk menentang Jepun. Ini antara kekalahan terbesar Sweden di pentas Piala Dunia zaman moden ni. Alexander Isak dan juga Victor Gyokeres gagal memberi impak besar dalam perlawanan kali ini. Itulah dia antara perlawanan Netherlands dan juga Sweden. Kejap lagi Mimi nak kongsikan juga perlawanan antara Jerman dan juga Ivory Coast. Terus setiap bersama dengan kami Metro FM, segalanya untukmu.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas

0: Kopi Bola pagi hari ini. Tadi kita dah berkongsikan perlawanan antara Belanda dan juga Sweden. Kali ini nak kongsikan juga kisah tentang Jerman dan juga Ivory Coast. Okey. Apa yang kita tahu, memang kita dah tahu dah. Jerman 2, Ivory Coast 1. Tapi kita nak kongsikan jugalah. Buat kali kedua berturut-turut, Dennis Undaf muncul dari bangku simpanan dan mengubah perlawanan buat Jerman. Ketika Jerman ketinggalan 1-0 dan berdepan risiko kehilangan mata pertama dalam kejohanan, penyerang Stuttgart itu meledak gol penyamaan pada minit ke-68 sebelum menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-90 atau masa tambahan lah. Apa yang menjadikan kemenangan ini lebih manis ialah Jerman sebenarnya terpaksa bekerja lebih keras berbanding ketika membelasah Curaçao, iaitu 7-1 waktu tu. Ivory Coast memberikan tentangan yang begitu hebat dan hampir mencuri mata sebelum Undaf muncul sebagai penyelamat pada saat-saat akhir. Jadi Undaf ni masuk sebagai pemain gantian pada babak yang kedua, yang mana kini menjaringkan 9 gol dalam 8 perlawanan terakhir bersama dengan Jerman, dan 2 golnya hadir dalam tempoh 26 minit terakhir permainan. Ini kemenangan kedua Jerman dalam kumpulan E. Jerman menjadi antara pasukan terawal mengesahkan tempat kepusingan kalah mati. Undaf kini mendesak untuk berada dalam kesebelasan utama Julian Nagelsmann. Itu untuk Jerman lah. Manakala Ivory Coast pula hampir lakakan kejutan besar, yang mana jika ada pasukan yang boleh pulang dengan rasa kecewa walaupun tewas, pasukan itu ialah Ivory Coast. Mereka mendahului menerusi Frakesi pada minit ke-30 dan berjaya mengekang serangan Jerman untuk tempoh yang panjang. Malah ketika kedudukan masih seri satu sama, Ivory Coast mempunyai beberapa peluang berbahaya untuk kembali di hadapan. Namun, kegagalan memanfaatkan peluang tersebut membuka ruang kepada Jerman untuk melakukan kebangkitan dramatik pada penghujung perlawanan. Dan beberapa poin penting yang Mimi nak kongsikan dekat sini, iaitu Fred Casey menjaringkan gol kedua peribadinya dalam kejohanan. Amad Diallo memainkan peranan penting dalam gerakan gol Ivory Coast. Ivory Coast juga hanya melakukan 2 percubaan tepat ke sasaran, tetapi hanya mampu menghasilkan 1 gol saja. Mereka belum pernah tewas kepada Jerman dalam masa sebenar sebelum ini, dan kini mengumpul 3 mata daripada 2 perlawanan. Asi menentang Curaçao menjadi perlawanan wajib menang untuk Ivory Coast. Itu untuk Ivory Coast lah kan. Dan Mimi nak kongsikan juga yang mana Jerman menang tetapi masih ada perkara yang perlu diperbaiki. Walaupun menang 2-1 dan layak ke pusingan seterusnya, prestasi Jerman tidaklah sebaik ketika menentang Curaçao. Mereka menguasai permainan hampir sepanjang perlawanan tetapi mengambil masa terlalu lama untuk memecahkan benteng Ivory Coast. Namun satu perkara yang positif buat Julian Nagelsmann ialah pasukannya terus menunjukkan karakter apabila ketinggalan. Selepas 2 kegagalan berturut-turut di peringkat kumpulan pada Piala Dunia 2018 dan juga 2022, Jerman kini kembali kelihatan seperti pasukan yang tahu cara untuk menang walaupun tidak bermain pada tahap yang terbaik. Dan beberapa poin penting yang Mimi nak kongsikan kat sini, yang mana sebenarnya Jerman menguasai 55% penguasaan bola, mencatatkan 591 hantaran dengan ketepatan 90%, menghasilkan 16 percubaan berbanding 9 milik Ivory Coast, tidak menerima sebarang kad kuning atau kad merah. Ini kali pertama Jerman layak ke pusingan kalah mati sejak menjuarai Piala Dunia 2014, dan mereka akan menentang Ecuador untuk menentukan juara kumpulan E nanti. Itu dia yang Mimi boleh kongsikan dengan anda untuk pagi ini merusi Kopi Bola pagi. Terus setiap bersama dengan kami, Metro FM.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong, kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi. Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Putera FM segalanya untukmu. Baik, saudara, dah pun 9.53 minit pagi dan insyaAllah jam 10 nanti kita akan ikuti Warta Mutiara. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Putera FM segalanya untukmu.

digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kami lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

0: Wattamutiara bersama-sama Hamizah Mansur. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Tabung Kasih Air Hawana menerima tambahan peruntukan RM1 juta bagi memperkukuhkan bantuan kebajikan kepada pengamal media yang memerlukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peruntukan itu diberikan sebagai penghargaan terhadap jasa dan sumbangan pengamal media dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Menurut beliau, inisiatif tersebut diharap dapat memperluas manfaat tabung Kasih Air Hawana kepada lebih ramai pengamal media yang berdepan kesukaran.
1: Ini 773 pengamal media seluruh negara dan terima sumbangan berjumlah RM2.26 juta. Tapi kerana kejayaan ini, kerana semangat ihsan dan kasih, maka tabung Kasih Hawana bagi tahun 2026 diberi peruntukan RM1 juta.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis kemuncak Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 di Pusat Convention Pika at Arena Batua semalam. Turut hadir Ketua Menteri Pulau Pinang Cokro Yao dan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadhil. Kerajaan akan meneruskan dana inovasi media bagi menyokong inovasi dan transformasi digital industri media yang setakat ini menyaksikan RM24.5 juta telah disalurkan kepada 72 syarikat media. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata dana berkenaan diwujudkan bagi memastikan organisasi media tempatan menerima sokongan diperlukan untuk menyesuaikan operasi dengan perkembangan teknologi serta perubahan landscape industri. Menurut beliau, usaha itu penting bagi memastikan industri media kekal mampan selain mampu memenuhi keperluan penyampaian maklumat yang semakin berkembang.
1: Kerajaan bersetuju untuk meneruskan peruntukan dana inovasi media bagi membantu organisasi media negara melaksanakan inovasi dan pengukuhan operasi transformasi digital industri media. Sedangkan ini, 72 syarikat media menerima pembiayaan keseluruhannya berjumlah RM24.57 juta dari dana inovasi media fasa 1 hingga fasa 5. Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan.
0: Datuk Seri Anwar berkata kerajaan akan terus menyediakan sokongan sewajarnya kepada industri media termasuk dalam menghadapi perubahan teknologi serta cabaran baru ekosistem penyampaian berita. Katanya sokongan berkenaan penting bagi memastikan media tempatan terus memainkan peranan dalam menyampaikan maklumat tepat, berkualiti dan relevan kepada masyarakat. Penerima Anugerah Hawana 2026 Datuk Suhaimi Sulaiman menyifatkan AI sebagai sesuatu yang tidak mampu menggantikan wartawan, sebaliknya membantu dalam urusan pengumpulan fakta dan data seseorang wartawan.
2: Boleh membantu kita dalam fakta, dalam data dan sebagainya. Jadi apabila kalau dia cerita pun cerita dia keras. AI itu ada untuk kita lebih maju dan lebih bagus dalam penceritaan kita. Ya, jadi perubahan yang baik untuk kita wartawan sebenarnya.
0: Datuk Suhaimi Sulaiman. Jelas beliau, elemen penceritaan yang berkesan masih memerlukan sentuhan manusia kerana AI tidak mempunyai perasaan dan jiwa seperti seorang wartawan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menerima Anugerah Hawana pada kemuncak sambutan Hari Wartawan Nasional di Pika Batua Arena Pulau Pinang. Platform terbaik untuk memperkukuh solidariti, memertabatkan etika kewartawanan dan membela kebajikan pengamal media. Demikian reaksi rata-rata pengamal media seluruh negara yang menyambut baik penganjuran Hari Wartawan Nasional Hawana. Platform Hawana bukan sahaja menjadi medan penyatuan

0: Pengamal media arus perdana dan media baru malah membuktikan keprihatinan tinggi kerajaan terhadap kebajikan pengamal media.
1: Untuk kita semua sebagai pengamal media bersatu padu dalam kita menyampaikan kita punya perbincangan, dialog bersama dengan Majlis Media Malaysia. Dan semalam kami juga, kita pengamal media, baru diberikan first hand untuk Code of Conduct secara fizikal, buku yang kita dapat, dan itu adalah satu panduan kepada semua pengamal media di Malaysia supaya kita dapat mengamalkan etika kewartawanan tu.
2: Pembangunan tentang kewujudan tabung kasih Hawana, di mana lebih daripada 2 juta telah disalurkan kepada 773 pengamal media semenjak penumpuan dana tersebut kepada pada tahun 2023. I want to say thank you so much untuk menubuhkan tabung ini yang bagi saya memang membantulah wartawan-wartawan yang sakit, uzur dan sebagainya.
3: Sebab kata pepatah lah kan, kalau lidi itu satu mudah dipatahkan, bila kita datang satu genggam dan serumpun kita lebih kuat. Dan itulah saya rasa platform ini, platform menghimpulkan atau mengumpulkan media dari seluruh platform, bukan hanya kata macam media mainstream, ada media-media baru dan sebagainya.
0: Grace Aisyah Kadayan, Danish Kumar Gragan, Zamri Ramli. Demikian wartawan yang ditemui kru RTM di Majlis Kemuncak Hawana 2026. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara Berita disunting Hanis Ismail. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: biasa bersama dengan sekumpulan orang gila featuring Sheila Hamzah menghiburkan anda semua pagi ini. Baik, Mimi akan temankan anda sehingga jam 12.30 hari ini. Banyak info-info yang Mimi akan kongsikan dengan anda dari semasa ke semasa. Yang pastinya, terus stay bersama dengan Mimi, okay? Jom kita nak berada teruskan lagi hiburan. Kejap lagi, banyak lagi lagu-lagu best akan menemani anda, okay? Trafam, segalanya untukmu.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Mia, cepat sikit. Bas dah sampai ni.
1: Abang Bas, tunggu kejap. Mak, Mia tak salam lagi.
0: Mia sini cepat.
1: Biar pergi dulu ya, Mak.
0: Jalan baik-baik, sayang.
2: Kasih dan sayang keluarga boleh menyelamatkan anak-anak daripada bahaya dadah. Layari wecareweserve.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dadah. Ambil kisah, ambil tindakan.

Tumpuan hari ini terarah kepada aksi kumpulan G dan H. Jam 12.30 malam Spanyol menentang Arab Saudi di Stadium Atlanta secara langsung di Sukan Plus. Jam 3 pagi Belgium berdepan Iran di Stadium Los Angeles secara langsung di TV OK. Jam 6 pagi Uruguay berdepan Cape Verde di Stadium Miami secara langsung di Sukan Plus. Kemudian jam 9 pagi New Zealand menentang Mesir di Stadium Vancouver secara langsung di TV OK.

0: Drive FM segalanya untukmu. Baik, hari ni nampaknya cuaca di Pulau Pinang nak kata panas tak panas sangat, nak redup-redup sikit. Apa yang Mimi nak kongsikan bersama dengan anda, ini dia laporan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia di Pulau Pinang hari ini 21 Jun 2026 bersama 5 Muharram 1448 Hijriah. Pagi nampaknya keadaan ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai, manakala di sebelah petangnya pula ribut petir di beberapa tempat dan juga kawasan. Dan malam nanti insyaAllah dijangka hujan di kebanyakan tempat dengan suhu minima 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 31 darjah Celsius. Jadi untuk anda semua, rancang perjalanan anda, rancang aktiviti anda hari ini, hari cuti. Hujan-hujan ni duduk kat mana Mimi? Nak pergi lepak dekat mall ke? Nak lepak kat tepi pantai ke? Macam tak sesuai pula. Nak lepak kat sungai pun bahaya pula kan hujan-hujan ni. Takut nanti apa orang kata apa, kepala ayam lah dan sebagainya kan. Jadi rancang dah perjalanan anda dan juga aktiviti anda bersama dengan anak-anak. Pastikan ianya menjadikan sesuatu aktiviti yang bermanfaat bersama keluarga. Terus stay bersama dengan kami Metro FM, segalanya untukmu.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, makeup aku ni macam mana?
2: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda di rumah. Satu resipi ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan. Hanya di TV OK.

Drive FM segalanya untukmu. Hari ini merupakan hari bapa, sehebat kasih bapa. Ha, yang mana tiada tandingannya kan. Jadi hari-hari cuti ni apalah kata pergi melawat bapa kita dekat kampung ke kan. Bawa keluar pergi berjalan ke, pergi makan dekat luar ke, ikut selera dia hari ni pak rasa nak makan apa-apa. Ha, kan, nak makan tom yam ke, nak makan nasi kandang ke, nak makan western-western ke, nak makan kampung ke, ulam-ulam ke. Cuba kita pergi tanya pak kita. Ha, yang masih ada bapa lagi tu kan. Hargailah pengorbanan bapa kita sempena dengan hari cuti hari ni, untuk kita luangkan masa bersama dengan ayah kita. Sebab apa? Sehebat kasih bapa ni memang tiada tandingannya. Untuk semua pak-pak, pak, abah, abi, walid, apa lagi, bapa, pak hang, papa, semua sekali lah kan. Okey, selamat menyambut hari bapa untuk anda semua. Terima kasih segalanya untukmu.

0: Ayah selalu tipu.
1: Betul tu, Husna. Aku pun rasa yang sama.
0: Dia kata, tak apa, ayah okey je. Tapi aku nampak mata dia yang penat. Aku nampak bahu dia yang makin berat.
1: Haa lah, dia kata dia dah makan, padahal dia bagi aku yang lebih. Dia kata dia tak susah, padahal seluruh hidup dia habis untuk aku. Dulu aku tak faham kenapa ayah selalu sorok sakit dia. Tapi bila aku dah besar, baru aku sedar ayah bukan tipu sebab dia tak sayang aku. Ayah tipu sebab dia terlalu sayang aku.
0: Itulah pengorbanan seorang ayah. Jadi, selagi ayah masih ada, peluklah dia hari ini dan ucapkan terima kasih untuk setiap kepenatan yang disorokkan demi kebahagiaan kita.
2: Selamat Hari Bapa kepada semua adiwira keluarga. Daripada kami di Mutiara FM.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Drive segalanya untukmu 11.37 minit pagi dah ketika ini. Baik saudara, mungkin ada di kalangan anda sekarang ni tengah siap-siap nak pergi makan kenduri. Almaklum lah Mimi, cuti. Hari ni kami gantung periuk. Ha. Kita ada juga hari ni Cik Hashim Mawang Batang Raja katanya Mimi sambil layan Mutiara FM Mimi sambil kena cok kodok ni. Amboi cok kodok kan cok cepedak ni. Ha, cok cepedak. Tu dia untunglah boleh makan dengan kawan-kawan, dengan keluarga. Nah, dia ambil gambar. Nala gerebuk besar punya radio dengan cok cepeda. Okeylah, terbaik. Terima kasih banyak untuk semua yang bersama dengan kami. Tak kisahlah yang dengar melalui frekuensi ke, yang dengar melalui radio ke, RTM klik ke kan. Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua. Okey, baik. Seketika nanti, anda jangan lupa sekarang ni sedang berlangsungnya perlawanan sepak. Bola sepak kita antara Tunisia dan juga Jepun berlangsung di TV. Okey. Baru saja mula ni. Okey. Boleh saksikan nanti di TV OK dan juga di RTM Klik. Adakah pasukan Asia kita, Jepun, akan menang? Tak tahulah kan. Apa pun kenalah tunggu tengoklah nanti. Nah, apa pun ada tak yang geng-geng sokong apa pasukan Jepun dan juga Tunisia ni kan? Okey, jom kita nak teruskan lagi hiburan di Metro FM segalanya untukmu.

menarik Piala Dunia 2026. Penampilan Asia di Piala Dunia FIFA mengikut rekod syarikat Hindia Timur Belanda yang kini dikenali sebagai Indonesia merupakan pasukan pertama dari Asia melakukan penampilan di pentas Piala Dunia pada edisi ketiga tahun 1938. Bagi gergasi, Asia paling banyak melakukan penampilan di pentas Piala Dunia merupakan Korea Selatan yang bermula pada tahun 1954 dengan 12 penampilan. Pencapaian terbaik Korea Selatan adalah edisi 2002 berada di tempat keempat. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.

Okeylah, saudara pejam cerit, pejam cerit. Saat saja masa kita berjalan dengan begitu pantas sekali, kan? Tugasan Mimi pun nampaknya dah nak berakhir, dah sampai di sini lah. InsyaAllah nanti anda akan bersama pula dengan rakan setugas Aziz akan bersama dengan anda. Yang pastinya, terus stay bersama dengan kami di Metro FM. Sekian dulu daripada saya, Mimi. InsyaAllah kita bersama lagi pada minggu depan. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: FM.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Okey, Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi bersama-sama dengan

1448 Hijrah dalam Santai Ahad 12.06. Saya Aziz akan temankan anda sehingga jam 6 petang nanti. Okey, bukan 12.06 tapi betullah 12.06. Lupa pula saya 12.06 hari ini ya. Saya akan temankan anda. Jadi untuk anda semua yang sedang memandu, waktu ini pandu berhati-hati. Yang sedang menjamu selera, makan tengah hari dah pun pukul 12. Mungkin ada yang sedang bekerja sekarang ini, rehat seketika untuk makan tengah hari. Selamat menjamu selera untuk anda. Jam ini hinggalah jam 1 tengah hari nanti, saya nak buka ruang dan peluang untuk anda yang nak buat pilihan lagu. Boleh buat pilihan lagu anda. Boleh hantarkan kurang WhatsApp pilihan lagu anda itu. InsyaAllah saya akan tunaikan. Mana yang berada bersama-sama dengan saya di TikTok live waktu ini. Dah pun ada kiriman-kiriman lagu yang dihantarkan. Kena cepat tau. Boleh hantar kiriman. Kalau boleh selitlah sekali ucapan kan. Selit ucapan sekali, insyaAllah saya akan bacakan ucapan-ucapan anda. Boleh hantarkan ke ruangan WhatsApp ataupun boleh masuk ke TikTok live sekarang ini untuk hantar pilihan lagu anda. Okay, terus kekal mendengarkan Mutiara FM. Terima kasih juga Mimi tadi yang telah pun temankan anda di awal jam 6 pagi sampailah 12 tengah hari ya. Jadi untuk anda semua, terus kekal setia bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Jom, kami nak teman hampa hujung minggu ini dengan program paling syok Zoom orang kita. Dari lokasi menarik, makanan tempatan yang buatkan hampa terliur sampai ke seni halus yang mengagumkan.

0: vară bertemul soare.
1: Pisinila, udaie băsilang, cerită de cosi.
0: Dari perlis, hingga kesaba. Dari bandar, hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

0: Ayah selalu tipu.
1: Betul tu, Husna. Aku pun rasa yang sama.
0: Dia kata, tak apa, ayah okey je. Tapi aku nampak mata dia yang penat. Aku nampak bahu dia yang makin berat.
1: Haalah, dia kata dia dah makan, padahal dia bagi aku yang lebih. Dia kata dia tak susah, padahal seluruh hidup dia habis untuk aku. Dulu aku tak faham kenapa ayah selalu sorok sakit dia. Tapi bila aku dah besar, baru aku sedar ayah bukan tipu sebab dia tak sayang aku. Ayah tipu sebab dia terlalu sayang aku.
0: Itulah pengorbanan seorang ayah. Jadi selagi ayah masih ada, peluklah dia hari ini dan ucapkan terima kasih untuk setiap kepenatan yang disorokkan demi kebahagiaan kita.
2: Selamat Hari Bapa kepada semua adiwira keluarga daripada kami di Mutiara FM.
3: Ya, betul tu. Hari ini merupakan Hari Bapa kan. Hari ini hari Ahad, 21 Jun 2026. Kita menyambut Hari Bapa dengan tema Sehebat Kasih Bapa. Tema ini sebenarnya cukup bermakna kepada kerana kasih seorang bapa mungkin tidak selalu kita ucapkan, tetapi sentiasa dibuktikan melalui pengorbanan dan tanggungjawab yang dipikul demi keluarga. Mendengar keluhan bapa ni jarang sekali kan. Jadi seorang bapa ni mungkin bukan orang yang paling banyak bercakap tentang kasih sayang. Namun dialah insan yang sanggup bangun awal pagi, bekerja keras, ya, menyimpan penat dan lelah demi memastikan anak-anak dan keluarganya hidup sempurna, hidup dengan selesa kan. Kadang-kadang kita hanya melihat ketegasan seorang ayah, tetapi di sebalik ketegasan itu sebenarnya tersimpan rasa sayang yang sangat mendalam. Mereka mungkin jarang memeluk, jarang mengucapkan sayang, namun setiap usaha dan pengorbanan yang dilakukan adalah bahasa cinta seorang ayah. Sebenarnya Hari Bapa ini, apa kata kita ambil sedikit masa untuk kita menghargai mereka. Hubungilah ayah anda, kirimkan mesej, luangkan masa bersama keluarga atau sekadar buat ucapan terima kasih ayah kan. Kadang-kadang ucapan yang ringkas itu mampu membawa senyuman yang besar kepada insan yang telah berkorban, banyak berkorbannya untuk kita. Bagi mereka yang masih lagi ada ayah, kata inilah masa yang paling tepat untuk menghargainya. Kadang-kadang ayah ni dia tak tunjuk apa masalah yang dia lalui kan. Dia tak tunjuk yang kata dia nak kasih sayang daripada anak dia. Tapi sebenarnya dia memang nak sebenarnya. Kalau anda bagi sesuatu pada dia, dia akan sangat menghargainya kan. Bagi kita atau bagi anda yang tiada ayah, ayahnya telah pergi menghadap Ilahi. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah dan doakan agar roh mereka ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Walaupun jasad mereka tiada, kasih dan pengorbanan mereka akan sentiasa hidup dalam ingatan kita. Okey? Kepada semua insan yang bergelar ayah, abah, papa, walid atau apa sahaja panggilan yang penuh makna ini, selamat menyambut Hari Bapa 2026. Kita dengarkan lagu ini. Terima kasih juga rakan-rakan saya yang berada di TikTok Live ni yang sedang temankan saya. Anda boleh buat ucapan Hari Bapa. InsyaAllah saya akan bacakan. Terima kasih Edi Zaidi, Suriani Muhammad Saleh. Ramai yang bersama-sama ni. Ada Adnan yang nak buat pilihan lagu, boleh juga. Yang mana yang ada buat kiriman di ruangan WhatsApp ni pun, sekejap lagi saya akan bacakan, saya akan putarkan lagu pilihan anda insyaAllah. Dengarkan, ini dia Endang Estaurina dengan Titip Rindu Buat Ayah.

Itu dia UK dengan Isnanda Menanti di sini menunggu. Tadi ada rakan kita tadi di ruangan TikTok live tadi minta lagu ni kan. Saya dah tunaikan permintaan lagu anda. Baiklah, terima kasih untuk semua yang masih lagi mendengarkan Mutiara FM dan pun 12.31 minit tengah hari waktu ini. Selamat tengah hari untuk anda yang sedang mendengarkan kami ni. Walau di mana juga anda berada. Saya Azzi masih lagi temankan anda santai Ahad 12.06. Okey, ada rakan-rakan kita ni yang dah buat kiriman hari bapa. Kita ada kiriman daripada Master Syahir. Katanya selamat hari bapa kepada Nasir Hussein, insan yang sentiasa menjadi kekuatan keluarga, katanya. Terima kasih ya Master Syahir. Lagi ada kiriman daripada rakan-rakan kita, sekejap yang saya nak tengok. Okey, daripada Azhar Mustafa, katanya saya selalu masuk pertandingan karaoke dulu. Masa tu tak ada transport, bapa akan hantar saya dan tunggu, katanya. Ha, itulah dia kan pengorbanan seorang ayah. Okey, kejap lah, saya nak tengok namanya. Kata Master Syahir juga, bapak-bapak ni kita ni memang garang sebenarnya, tapi baik. Selalunya beli tiang, tapi kita mau apa yang kita nak dia bagi. Betul lah tu kan. Okey, baiklah, ada kiriman lagi ni daripada kejap ya, saya nak tengok lagi ni kiriman daripada siapa. Tadi dia ada Tok ke Tongkoi. Baik, kejap lagi saya akan putarkan lagu anda. Banyak kiriman ni, saya akan tengok satu-satu. Okey, ada lagi ni kiriman daripada Wan Laila. Assalamualaikum Wazi, apa khabar? Kak Wan ni samalah Kak Wan pun. Betul Kak Wan. Apa yang sama tu Kak Wan eh? Okey, makan tengah hari, baiklah. Okey, ada kiriman lagi untuk anda yang nak buat pilihan lagu, boleh hantarkan setakat masa yang ada ni, saya akan tunaikan. Untuk anda yang nak dengar lagu tu boleh, ataupun boleh buat ucapan juga. Kita ada kiriman daripada rakan kita di ruangan WhatsApp ni, kiriman daripada Misha Alam. Okey, Misha Alam kata dia, Assalamualaikum Aziz, boh lagu Shima teringin, sebab saya teringin nak makan nasi kerabu. Tak jual lah pula petang pagi ni kat office ni, kerja sat esok mai lewat tak le kalut. Sebab hari ni dah settle separuh kerja kan. Kerja dekat office sampai bila pun tak habis sebenarnya kan. Kita nak curi masa kadang-kadang, masa tu dia memang akan potong kita. Itulah orang kata, kalau kita tak potong masa, masa tu akan potong kita. Saya seorang ayah, kata dia, dapat ucapan dari anak-anak, happy sangat. Tak harap pun daripada mereka. Betul lah kan, seorang ayah memang dia tak pernah harap apa-apa daripada anak-anak dia. Tapi once dia dapat, dia akan rasa sangat seronok. Betul tak kan? Dia akan sangat menghargai dan sangat seronok. Macam itulah, kalau bapak saya tu macam itulah kan. Dia memang nampak tak pernah menghargai. Kalau nak beli baju, kalau nak beli apa kau untuk dia, tak payahlah, tak payahlah kan. Tapi bila kita beli bagi, dia akan rasa seronok dan dia akan rasa sangat dihargai. Itulah dia seorang bapa kan, tak pernah tunjuk pun. Tapi sebenarnya itulah yang ada dalam hati nalu, sanubari. Hati sanubari seorang bapa dan juga naluri seorang bapa tu, dia memang nak juga disayangi oleh anak-anak dia. Ramai yang kata sebenarnya kan, bapa ni dia lebih dekat dengan anak perempuan. Mestilah dia sayang anak-anak dia. Kalau dia rasa tak okey untuk anak dia tu, dia memang tak akan setuju. Kalau contohlah kan, kita ada kawan lelaki contoh, kita perkenalkan kepada bapa kita. Kalau dia tak setuju tu, tak setujulah cerita dia. Sebab apa tak setuju? Mungkin ada sebab yang tertentu kan. Apa-apa pun, saya doakan untuk anda yang masih lagi ada bapa, semoga diberikan kesihatan yang baik. Jagalah ayah anda atau bapa anda tu sebaik mungkin. Janganlah guriskan hatinya kan. Walaupun kadang-kadang bapa kita tu garang sebenarnya kan, tapi itulah dia. Okay, baik, kejap lagi saya akan putarkan lagu yang diminta oleh Misha Alam. Juga kita ada kiriman daripada Kak Noh Bayang Baru. Assalamualaikum, salam Kak Noh. Kak Erno katanya nak wish selamat hari bapa buat semua bapa yang mendengar. Lagu pilihan yang diminta adalah Viduri daripada Bob Tutu Poli. Dengarkan, ini dua buah lagu diminta rakan kita. Terus kekal mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Itu dia Bob Tutupoli dengan Widuri 12.44 minit tengah hari waktu ini. Rakan kita ni daripada Shah Alam ni kata dia, aduhai lagu Widuri ni terus teringat zaman remaja dulu tahun 90-an kan, gitu. Okeylah untuk anda juga yang terus mendengarkan kami, walau di mana juga anda berada, yang terus setia, yang terus bersama-sama, yang terus mendengarkan melalui RTM Click ataupun melalui frekuensi kami. Terima kasih banyak-banyak untuk anda ya. Hari ni petang memang ada hujan. Waktu ni pun dekat sekitar Jalan Burma ni agak mendung jugalah kan, tak ada panas pun. Apa ni jangkakan oleh Met Malaysia, pagi, petang, malam memang hari ni ada hujan. Esok pun sama, Isnin, pagi, petang, malam memang ada hujan. Jadi untuk anda yang merancang aktiviti anda, rancang dengan sebaik mungkin. Semoga semua urusan anda akan dipermudahkan. Kalau ikutkan Met Malaysia ni kan, sampai hari Rabu, cuma hujan sampai hari Rabu. Hari Khamis baru tak ada hujan. Jadi daripada start hari ini sampai hari Rabu dijangkakan memang hujan. Jadi rancanglah segala aktiviti anda sebaik mungkin. Okey, jom kita layan lagi lagu yang diminta oleh rakan kita tadi, Kak Wan. Dengarkan lagu daripada Ellie Cass dan juga lagu yang diminta daripada rakan kita di ruangan, di ruangan WhatsApp tadi daripada Aziz Padang Serai, nak request lagu daripada penyanyinya Rinto Harahap dengan Ayah. Katanya selamat tengah hari dan selamat bertugas. Selamat hari ayah untuk semua ayah. Jom kita layan lagi dua lagu ini dia. Ellie Cass dengan Sampaikan Salam Cintaku. Menyusul kita ada Rinto Harahap dengan Ayah.

0: Perluas peranan Petronas di Turkmenistan buka akses Malaysia kepada rizab gas terbesar dunia. Tentera darat tangguh latihan bom tangan, siasatan insiden letupan disegerakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Kejayaan memperluas peranan Petronas dalam sektor tenaga Turkmenistan membuka akses kepada antarizab gas terbesar dunia sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia dalam lanskap tenaga global. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata ia juga menunjukkan keyakinan tinggi terhadap keupayaan Malaysia serta rekod cemerlang Petronas yang telah bertapak dan beroperasi di Turkmenistan selama 3 dekad. Sementara itu, Profesor Sumber Manusia dan Hubungan Industri Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan Universiti Malaysia Kelantan, Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman menyifatkan kerjasama strategi Petronas Turkmenistan selama 3 dekad akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia khususnya dalam bidang kejuruteraan serta industri minyak dan gas.
1: Ini bagi saya tengok sebagai satu langkah positif kerana ini akan meningkatkan hubungan dua hala yang baik antara kedua-dua negara yang telah termentarai selama 30 tahun lalu. Kedua, saya lihat dari aspek sumber manusia di mana kita boleh meningkatkan peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia sudah sekali graduan-graduan yang baru habiskan tamat dalam pengajian kejuruteraan dan juga oil and gas dan sebagainya lah.

0: Bang Eastern Letupan yang mengorbankan dua anggota tentera ketika menjalani sesi latihan di Kem Hobart, Kedah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamad Khalid Nordin berkata arahan penangguhan itu berkuat kuasa serta merta sehingga lembaga siasatan melengkapkan siasatan menyeluruh mengenai punca sebenar kejadian. Langkah tersebut penting bagi membolehkan penilaian semula dibuat terhadap prosedur operasi standard pengendalian senjata dan pengurusan latihan pasukan keselamatan itu.
1: Granat ini bila dicabut, dalam masa 7 saat mesti dibalik. Dan adalah amat malang, insiden berlaku yang menyebabkan dua nyawa terkorban dan saya ucapkan takziah atas kematian kedua-dua anggota tentera itu.
0: Dato' Sri Mohamad Khalid Nordin. Satu gempa bumi lemah bermagnitud 3.3 berlaku di perairan Batu Pahat, Johor pukul 1.17 pagi tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, pusat gempa dikesan pada kedudukan 20 km barat daya dari Batu Pahat pada kedalaman 10 km. Met Malaysia akan terus memantau keadaan tersebut. 9.8 bilion ringgit diperuntukkan bagi memperluas dan mempermudah akses mikrokredit kepada penjaja serta usahawan kecil di seluruh negara. Dana pembiayaan tersebut disalurkan kerajaan menerusi 6 institusi kewangan utama. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata peruntukan besar itu bertujuan memastikan golongan peniaga kecil tidak tercicir daripada menerima bantuan modal yang mampan untuk mengembangkan operasi perniagaan. MOF sedang aktif mengumpul maklum balas terus daripada peniaga yang menghadapi kesukaran mendapatkan pembiayaan untuk dibawa ke peringkat tertinggi. Bapa merupakan sumber kekuatan sesebuah keluarga serta pembimbing yang mencorakkan masa depan anak-anak. Demikian titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Sri Paduka Baginda juga menzahirkan ucapan terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang dan bimbingan bapa yang amat bernilai. Jasa serta kasih seorang bapa tetap abadi dalam hati. Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong, Raja Zarif Sofia telah menzahirkan ucapan Selamat Hari Bapa buat seluruh insan yang bergelar Bapa. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menasihatkan masyarakat meluangkan masa bertanya khabar dan mengungkapkan rasa sayang terhadap insan bergelar bapa. Katanya pengorbanan seorang bapa tidak dapat dizahirkan dengan kata-kata demi memastikan keluarga terus dilindungi. Bagi Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof, peranan bapa semakin penting dalam membentuk generasi berakhlak, berilmu dan berdaya tahan dalam era yang penuh cabaran ketika ini. Bapa bukan sekadar pencari nafkah tetapi juga pendidik, pelindung dan teladan membimbing anak-anak menghadapi cabaran kehidupan. Pengintegrasian kecerdasan buatan AI, automasi dan teknologi pintar dan sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET terus diperkasa seiring perkembangan revolusi teknologi. Pengarah Politeknik Podikson Wan Zulkifli Wan Zakaria berkata pendekatan itu diaplikasikan di institusi TVET bagi memastikan graduan kekal berdaya saing dan memenuhi keperluan pasaran kerja semasa sekaligus berupaya melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi yang mampu menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan transformasi digital negara.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Curaçao meraih mata pertama selepas seri tanpa jaringan dengan Ecuador dalam aksi kumpulan E. Walaupun Ecuador lebih menguasai padang dengan serangan demi serangan, penjaga gol Curaçao, El Wum, muncul wira skuad kedua itu apabila menyelamatkan 15 percubaan tepat ke arah gawang gol. Rekod terbanyak setakat ini dalam satu perlawanan tanpa masa tambahan. Sekaligus membantu Curaçao meraih mata pertama mereka dalam sejarah penyertaan di Piala Dunia. Terdahulu, Jerman menjadi pasukan ketiga mara pusingan kalah mati buat kali pertama sejak muncul juara 2014 di Brazil. Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mengalahkan Ivory Coast 2-1 dalam satu lagi aksi kumpulan E di Stadium Toronto. Franck Kessié terlebih dahulu meletakkan Lizzie Lepang di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undorf mengubah keputusan apabila meledak dua gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan di Mannschaft melangkah ke pusingan 32 terbaik.

0: Ketika ini sedang berlangsung aksi kumpulan F membabitkan pertemuan Jepun dengan Tunisia. Skuad Samurai Biru mendahului 2-0 pada separuh masa pertama. Daichi Kamada membuka jaringan seawal minit keempat. Maka rembatan kencang Yasir Ueda di luar petak penalti pada minit ke-31 membolehkan Jepun memperoleh gol kedua. Sementara itu, Arab Saudi tidak boleh terlalu tunduk kepada Spanyol jika mahu mengulangi kejutan menewaskan Argentina pada aksi peringkat kumpulan pada Piala Dunia 2022. Jurulatihnya Georgios Donis berkata, kemenangan yang diraih pada edisi 4 tahun lalu seharusnya menjadi inspirasi buat Arab Saudi untuk mencipta kejutan dalam aksi di Atlanta tengah malam ini. Skuad La Roja berdepan tekanan untuk bangkit semula daripada keputusan Sri tanpa jaringan ketika menentang Cape Verde pada aksi pembukaan kumpulan H, maka Arab Saudi terikat satu sama dengan Uruguay.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara, Amerika Syarikat akan mengenakan caj tol di perairan Selat Hormuz sekiranya para perunding gagal memutamadkan perjanjian damai bagi menamatkan perang di Iran. Ugutan itu dikeluarkan Presiden Donald Trump menerusi hantaran di akaun Truth Social. Menurutnya, tiada tol dikenakan kecuali oleh Amerika jika perjanjian itu gagal dimeterai dalam tempoh 60 hari rundingan. Perairan tersebut kononnya bagi khidmat pelindungan yang diberikan kepada negara-negara Asia Barat untuk tujuan bayaran balik kos yang ditanggung pada masa lalu, kini dan masa hadapan. Israel meneruskan operasi keganasan di Lubnan dan Gaza meskipun telah bersetuju dengan gencatan senjata. Serangan di Lubnan meragut 7 nyawa. Menurut Kementerian Kesihatan, 5 orang termasuk seorang wanita dan kanak-kanak maut di timur Lubnan. 2 lagi warga Palestin terkorban di wilayah Tia. Sementara itu dalam serangan di Gaza, sekurang-kurangnya 11 maut termasuk 4 sekeluarga. Menurut Agensi Pertahanan Awam, tentera Zionis membedil sebuah bangunan apartmen di kejiranan Sabra. Serangan itu mencederakan 12 yang lain. Telah dilaporkan terkorban seorang juru kamera Al Jazeera. Sistem penyiaran yang berpangkalan di Qatar itu menerusi laman sesawang mengesahkan Ahmad Wishah terbunuh dalam serangan di kamp pelarian Burij. Israel menuduh mangsa kononnya anggota Hamas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perluas peranan Petronas di Turkmenistan buka akses Malaysia kepada rizab gas terbesar dunia. Tentera darat tangguh latihan bom tangan, siasatan isi dan letupan disegerakan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Dah pun 1.14 minit tengah hari waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Terima kasih kerana masih lagi terus bersama-sama dengan kami di Mutiara FM Santai Ahad 12.6. Bagi panduan Muslimin dan Muslimat, waktu Zuhur bagi negeri Pulau Pinang kejap lagi tepat jam 1.23 minit tengah hari nanti. Kami di Mutiara FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Zuhur kepada semua Muslimin dan juga Muslimat. Lailah.

محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya dengan cara sederhana dan berhemat serta menabung kelebihannya untuk hari susah dan hajatnya. Riwayat Al-Bukhari.

tahu tak kadang-kadang Allah punya nak bagi kebaikan kat kita sampai ke tahap Allah hantar baik tu mai kat kita. Antara satu benda yang sangat besar fadilat dia adalah sedekah. Sebab tu Allah cerita dalam Quran, orang mati pun dia minta takhir mati dia tu untuk dia sedekah. Dia bukan minta nak bangkit semayang, bukan minta nak dia biar aku bangkit ke dunia Allah untuk aku bersedekah. Nampak kata besarnya sedekah. Sampai Nabi kaitkan sedekah dengan iman. Sadaqatun burhanun. Sedekah itu bukti. Bukti apa? Iman. Hanya orang beriman yang dia mampu sedekah. Pasal kita yang tak apa nak kuat iman ni, kita duk bayang kalau kita ada 100, kita bagi 10, kita tinggal 90 ringgit. Sedangkan Allah kata dalam Quran, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sibatin ma'atu habbah. Maksudnya derma kamu infak jalan Allah seperti satu benih tumbuh 7 tangkai setiap tangkai 1 biji. Siapa bagi sedekah 700% Allah ganda kat dia. Nah, Muslimat. Allah dah tunggu bila nak sedekah, bila nak sedekah, tak sedekah-sedekah juga. Allah hantar tu mai sampai dekat kita, hantar sapi masjid, hantar sapi kat tabung, hantar sapi kat cari orang miskin. Dah, Allah hantar orang miskin mai kat kita untuk kita sedekah. Tu pun dia rasa gelisah. Bagi lah seringgit pun. Tak apa sindiket ke ustaz ni, sindiket tu mai hantar ni, banyak macam-macam sindiket tu ada. Kau rasa tak confident dengan yang dia duk kutip tu, ambil seringgit, nah adik, nah ambil seringgit ni adik pergi minum ayam. Sedekah pergi kat dia. Tahu tak Ustaz? Kalau benda baik masih berasa gelisah, maksud hati kita ada benda tak kenal.

Semua orang boleh masuk syurga ketika mana keseluruhan kehidupan dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bangkit mandi kerana Allah. Macam mana tu? Dia macam ni, bila bangkit mandi tu, aku mandi kerana Allah. Kita hak tu kita tak buat. Dosa tak dapat, pahala tak dapat. Semua benda adat boleh menjadi ibadat ketika mana kita ikhlas dan niat kerana Allah. Kayuh basikal, berapa ribu kayuh. Setiap kayuhan itu kerana Allah, sihat untuk beribadat. Setiap kayuhan itu adalah pahala. Yang rugi kita, tak niat apa? Pasal apa? Seronok, hobi. Main bola, hobi. Pergi mengai, hobi. Dah tak boleh apa pula tu. Kayuh basikal, hobi. Dosa tak ada, pahala pun tak ada. Nak jadikan benda adat, jadi yang ibadat. Kerana Allah. Mandi, kerana Allah. Keluar, tuan-tuan lap badan, kerana Allah. Pegang baju, bismillah. Bismillah, kerana Allah. Tutup aurat. Tuan-tuan sikat untuk kemas, kerana Allah. Hati adalah hati. Hati dia berjalan. Semua kerana Allah. Kerana Allah. Dia pergi dapur siap makan untuk keluarga. Kerana Allah. Cukup sahnya tu. Seorang suami ataupun ayah keluar rumah. Kerana Allah. Cari nafkah untuk keluarga. Setiap langkah dan nafas dia ditulis pahala oleh malaikat, insya Allah. Tapi tak buat. Tak sebut. Selama ni keluar-keluar tu. Keluar bebai tu. Dah tak sarapan. Lapar. Hujan basah pula. Keluar geram, balik rumah geram, duduk tempat kerja geram. Geram kat siapa? Tak habis-habis. Tak boleh apa? Geram kat kawan tu, geram kat kawan ni. Mukmin itu hidupnya tenang. Walaupun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ketika dia sakit pun kerana Allah. Ketika dia sihat pun kerana Allah. Ketika dia kaya pun hidup dia kerana Allah. Ketika dia miskin pun hidup dia kerana Allah. Waktu dia tak ada masalah pun, dia hidup dengan Allah kerana Allah. Waktu dia ada masalah pun, hidup dia kerana Allah.

Ya, betul FM. Segalanya untuk mu, untuk anda semua. Jangan lupa untuk ikuti carta top 10 mutiara untuk hari ini. Nak tahu lagu mana yang terus kekal dalam carta dan lagu mana yang terkeluar, lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, nantikan dalam ruangan carta top 10 mutiara. Okay? Juga pukul 2 nanti kita ada minit Piala Dunia untuk anda dengarkan. Jangan lupa pukul 3 macam biasa Zoom orang kita. Jadi untuk anda semua yang masih lagi terus mendengarkan kami, walau di mana jua anda berada, terima kasih banyak-banyak. Dan juga yang sedang memandu waktu ini, pandu dengan berhati-hati, fokus pada pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Terus kekal mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Ayah selalu tipu.
1: Betul tu, Husna. Aku pun rasa yang sama.
0: Dia kata, tak apa, ayah okey je. Tapi aku nampak mata dia yang penat. Aku nampak bahu dia yang makin berat.
1: Haa lah, dia kata dia dah makan, padahal dia bagi aku yang lebih. Dia kata dia tak susah, padahal seluruh hidup dia habis untuk aku. Dulu aku tak faham kenapa ayah selalu sorok sakit dia. Tapi bila aku dah besar, baru aku sedar ayah bukan tipu sebab dia tak sayang aku. Ayah tipu sebab dia terlalu sayang aku.
0: Itulah pengorbanan seorang ayah. Jadi, selagi ayah masih ada, peluklah dia hari ini dan ucapkan terima kasih untuk setiap kepenatan yang disorokkan demi kebahagiaan kita.
2: Selamat Hari Bapa kepada semua adiwira keluarga. Daripada kami di Mutiara FM.

Tumpuan hari ini terarah kepada aksi kumpulan G dan H jam 12.30 malam Spanyol menentang Arab Saudi di Stadium Atlanta secara langsung di Sukan Plus. Jam 3 pagi Belgium berdepan Iran di Stadium Los Angeles secara langsung di TV OK. Jam 6 pagi Uruguay berdepan Cape Verde di Stadium Miami secara langsung di Sukan Plus. Kemudian jam 9 pagi New Zealand menentang Mesir di

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
0: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
2: sedikit daun salad mushroom.
0: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di OK.

0: Costa. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM.
1: Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Sinilah, Carta Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
2: Baik, baik.
1: Hanya di Mutiara FM.
3: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Carta Top 10 Mutiara Mi Yusof. Cue teman anda semua.
4: Yeah, Team Bros, macam biasa, teman hujung minggu anda. Jangan lupa, kalau temu janji kita setiap hujung minggu tu, hari Sabtu, pukul 2 sampai pukul 3. Masih hari Ahad pun sama ada ulangan dia.
1: Sama.
4: Eh, bukan. Sama tu sikit je. Yang penting, kalau kedudukan ataupun lagu-lagu ni kedudukan sama je daripada minggu lepas, ada yang dia tak boleh tekan lama lah. Dia akan tersingkir.
1: Dia tersingkir lah. Dia umpama duduk di tepi juram. Hanya menunggu masa untuk terkelincir.
4: Allahuakbar.
1: Jadi, untuk minggu kali ni lah ada yang terkeluar, Mai.
4: Alamak. Lagu mana, Mai, yang terkeluar?

0: kenapa? Tak boleh jumpa dah dia.
1: Kenapa mai?
0: Dia dah terkeluar.
1: Aduh, macam mana? Lagu siapa tu terkeluar?
0: Lagu
1: tu,
0: Syamel, beribu tanda tanya.
1: Tanda tanya jugalah kenapa terkeluar.
0: Ah, sebab anda tak mengundi.
1: Aduh, jadi kita terus mengundilah lagu-lagu pilihan apa semua. Ah. Jadi untuk minggu ni kalau ada lagu yang terkeluar, ada lagu yang terbaru. Ini dia pencalonan lagu terbaru saya orang sama, Adira Suhaimi.
2: Terus layan carta top 10 Mutiara.
3: Pencalonan lagu terbaru.

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Nombor 9.

0: Baru saja berlalu di tangga yang ke-9, Ernie Zakri. Kalau nombor 10 tadi dah ada pencalonan baru. Aha. Sebab Syamil dah terkeluar. Tapi aha, Ernie Zakri masih lagi, dia masih berdansa.
1: Lagi dia kata tak apalah abang keluar, biar adik ada sini. Isteri
0: bukan dia yang kata ini undian anda tau. Kesian dekat lagu-lagu yang anda gemari ni kalau tak diundi.
1: Betul. Sama jugalah kesian dengan rezeki. Kalau Allah dah bagi peluang untuk kita nak jamah benda tu, jamah dengan baik. Jangan kalau kita tak suka dengan makanan tu, kita pergi kutuk makanan tu.
0: Allah, tak elok. Itu bukan adab kita. Kita dulu waktu kecil-kecil pun, betul? Macam saya lah, mak saya pesan, kalau tak makan habis tu, menangis nasi tu.
1: Kutip.
0: Takut nanti kat akhirat nanti nak cari dan minta maaf kat nasi. Kadang makan masuk mulut juga kan. Tapi itulah, makanan ni kita tahu satu nikmat kehidupan yang bukan saja mengenyangkan kita, tapi jadi sebahagian daripada budaya dan rutin harian kita.
1: Betul.
0: Tapi itulah mat, kadang setengah daripada kita, bukanlah kata semua, tak kata juga ramai, ada si gelintir lah. Dia suka buat orang kata review, mengata. Dia bukan review saja tau.
1: Dia kutuk-kutuk. Makanan ni tak sedap lah. Makanan ni macam tu lah makanan dia. Bukan budaya kita lah. Macam Han cakap tadi lah. Tak sedap langsung. Nenek aku masak sedap lagi.
0: Betul punya marah ya, saudara. Apa marah sangat. Orang nak bagi tu, alhamdulillah, bersyukur.
1: Contohnya lah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pun ada sekali seorang sahabat tu, dia bagi buah tau. Tapi bila Nabi makan buah tu, Nabi terus perhabis buah tu. Sahabat-sahabat ni duk tengok, dia kata selalunya Nabi kalau makan dia pelawar.
0: Berkongsi lah kan.
1: Tapi ni tak pelawar langsung, tak offer, makan habis kat dia seorang. Habis semua ada setting semua. Ada seorang sahabat tanya, kenapa makan seorang-seorang? Dia kata buah yang aku makan ni, dia kata rasanya sebenarnya masam. Masam ke pahit, Allah Allah, antara dua tu lah. Tapi dia rasa, dia risau nanti kalau sahabat-sahabat lain makan, takut kerut muka hampa tu membuatkan sahabat ni tengok dia rasa macam segan ke, malu ke, terasa ke. Jadi kata tak apa, biar aku seorang yang makan.
0: Nampak? Kita
1: sampai macam tu,
0: nak menjaga tu kan. Contohi baginda, itulah juga amalan untuk kita terus kekalkan dalam kehidupan seharian masa hari ni.
1: Betul. Jadi kalau tak sedap, diam saja. Sama macam lagu selepas ni juga ditengahkan lapan. Mojek Hafiz, Zainakal Zamir Haris dalam Diam Terus Layan.
0: Carta Top 10 Mutiara. No.

0: hujung minggu hampa, takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending, kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berentam. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru show. Eksklusif di Mutiara FM.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Nombor 7.

0: Atin Bros masih dengan kami dan juga Q. Itu lagu di tangga yang ke-7, Balas Baik Nabila Razali.
1: Yes, itu dia. Balas baik juga dalam kehidupan kita. Kadang-kadang tu sebab apa kita nampak anak-anak kita hari ni, dia bukan saja tak nak tolong, tapi dia kan baik tak tahu ya.
0: Suruh betul masuk dapur, masuk pinggan pun tak mahu
1: lah, kan? Untuk diri sendiri pun tak nak dibersihkan. Itu sebabnya baru-baru ni sempatlah juga. Macam saya pun, saya suka tengok podcast, saya suka dengar. Sebab kadang ada individu yang berbeza pandangan, pendapat tu. Contoh macam Chef Wan, dia kata ni perkara asas mengajar anak bekerja di dapur sangat penting.
0: Betul. Sebabnya bila betul juga kan, sebab kalau suami, contohlah suami ke ataupun si isteri perempuan ataupun lelaki ni, bila ada disiplin duduk di dapur, sekecil-kecilnya kalau kekotoran ke, nak basuh ke, nak masak ke, mereka ada empati untuk tolong.
1: Yes, sebab dia dah biasa jadi amalan kehidupan. Sebab tu kita nak dengarkan juga petikan daripada podcast berkenaan, kata-kata daripada Chef Wan ni.
2: My mother terima macam-macam cemuhan. Kadang sedih tau, orang pandang just because saya suka duduk dapur, memasak, menolong mak, mengemar rumah, menjaga adik. And what is so wrong about that? So bila orang tengok benda-benda macam ni, tak ada orang yang suka kita, sebab mereka percaya this is the right thing to do. Kalau kau macam ni makcik, kau jadi menantu lah. Lepas tu I butter tray, that's why I belajar masak. Bila I bagi timun, kangkung, I tanam, makcik tu panggil, makcik nak buat pecel, kau nak belajar. They are my first masterclass of cooking.
1: Nampak dia belajar tu, Mat. Maksudnya daripada kecil dah belajar. Hasil dia hari ni memang jadi master lah.
0: Betul lah. Sebab tu orang kata nak melentur buluh, biarlah sewaktu rebungnya.
1: Betul.
0: Bila sampai dah besar tu, buluh pun dah kerah dah, kalau kita nak lentur pun patah nanti.
1: Yes. Jadi kita didiklah anak-anak kita ni, kalau mungkin dengan cara pendekatan tu berbeza, tapi yang pastinya untuk masa depan mereka juga.
0: Betul tu. Dan apa pun untuk masa depan hampa sekarang ni, untuk terus mengundi lagu-lagu pilihan.
1: Yes, macam dah di tangga yang ke-6. Lagu ni pun baru masuk dalam 4 minggu, sebulan ni baru masuk, Mat. Dah duduk di tangga ke-6 dah. Juliet daripada Akim and the Magistrate.
0: Terus layan carta top 10 Mutiara
3: nombor 6.

0: What's up semua? Chubby nak pesan sikit. Kalau kita berkawan tu biarlah ikhlas. Janganlah pandang pada harta ataupun status seorang tu. Barulah perhubungan dan persahabatan kita akan sihat dan berkekalan. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Chubby, untuk pendengar Mutiara FM.
1: Sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM, barulah sempoi.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
2: Stesen berkembang.
3: Suara bertemu suara.
2: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silam Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
4: Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru show. Eksklusif di Mutiara FM.
5: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suami. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM. Segalanya untukmu.
6: Nombor 5.

0: Baru ni kita stream ni tangga yang kelima Arah Johari dengan Terlalu Bodoh.
1: Allahuakbar. Nampak lembut eh.
0: Ya, sebab saya tak boleh marah.
1: Betul.
0: Lagu tu pun bukan maksud nak marah orang. Tidak. Tapi dia sampaikan berkenaan dengan pengertian diri dia.
1: Betul. Tindakan kita kan. Kadang-kadang walaupun benda tu pahit untuk kita nak kata, tapi itulah hakikatnya.
0: Yes.
1: Kalau kita memandu tak berhemah, itulah hakikatnya.
0: Oi, bahaya.
1: Kalau kita buang sampah merata-rata kan, buka tingkap, buang sampah macam tu.
0: Allah.
1: Itulah hakikat maksudnya tu.
0: Jangan. Kita jangan jadi masyarakat yang tak bertamadun. Kita nak menuju ke masyarakat berwawasan.
1: Yeah.
0: Masyarakat madani khususnya pada hari ini kan.
1: Betul.
0: Kan adalah memberikan contoh terbaik. Macam hari tu jemaah kita di apa
1: haji
0: kan.
1: Berlipat
0: haji.
1: Semua.
0: Yes. Alhamdulillah. Itulah contoh terbaik yang perlu kita amalkan dan beri contoh juga kepada yang lain.
1: Cantik. Dan hampa pun kena bagi contoh terbaik jugalah dengan pendengar-pendengar yang lain untuk terus mengundi lagu-lagu pilihan hampa semua di carta top 10 Mutiara.
0: Okey. Kita nak terus ke tangga yang keempat sekarang ni, Mat.
1: Kelima.
0: Kelima ke?
1: Yo.
0: Kelima ke keempat, Mat?
1: Keempat.
0: Okey.
1: Adalah yang ini more Michelle Omar, Mat. Carta top 10 Mutiara.
2: Nombor

0: Ceriakan hujung minggu hampa dengan mendengarkan carta top 10 Mutiara.
1: Eh, hey, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah carta top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
2: Baik, baik.
1: Hanya di Mutiara FM.
3: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
4: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-9957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Jor FM, segalanya untukmu.
5: Nombor 3.

0: Carta Top 10 Mutiara, itu lagu di tangga yang ketiga. Rencong, Dato' Sri Siti Nurhaliza.
1: Itulah, kadang-kadang ni kita suka rencong kan juga, Mac.
0: Apa rencong apa?
1: Rencong tu dia macam selang tu. Tetah tau. Tapi itu antara teknik-teknik yang ada juga, Mac, dalam kehidupan kita nak survival.
0: Betul. Kan kalau pegang parang apa kan, kita nak potong pokok. Kalau kita potong menegak macam itu, payah putui. Jadi kena potong lencong.
1: Itu melencong. Tapi dia masuk dalam sengit lah.
0: Sengit lah.
1: Kan? Ada teknik-teknik. Sebab apa kita nak sebut berkenaan teknik ni? Adalah survival kit. Antara yang diperlukan kalau kita nak pergi hiking. Sebab ramai juga yang suka hiking. Tapi baru-baru ni kejadian pendaki yang tersesat, lepas tu travellers yang terkandas,
0: hilang.
1: Hilang pun
0: ada
1: juga.
0: Ada yang sampai meninggal dunia pun ada.
1: Yes, jadi kita nak ingatkan kepada anda betapa pentingnya survival kit ni. Bukan untuk hiker saja, tapi perlu ada dalam situasi yang kita bersiap sedia lah. Pada siap masa kan. Itu paling penting.
0: Betul. Dan semahir apa pun ataupun profesional setakat mana pun hampa, kalau boleh nak pergi mana-mana tu, pergi ramai.
1: Akan
0: pergi dalam satu kumpulan. Kalau berdua pun saya rasa, saya sure kan lagi ramai lagi, lagi bagus.
1: Lepas tu ada seorang yang memang dah buat kajian, buat research pasal benda, tempat lah kita nak pergi tu.
0: Betul.
1: Dah ada, orang kata ni lah homework sikit lah, tengok kat mana kita nak ni, apa keperluan-keperluan tu. Dah boleh list kan dah. Macam kita kata pasal kit keselamatan ataupun kit survival tu, itu antara yang wajib lah daripada semua yang nak mulakan perjalanan sebagai hikers ataupun travelers lah.
0: Betul, sebab sekarang ni pula musim cuti kan. Jadi kami doakan untuk apa semua yang mungkin nak ngisi masa lapang hampa dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. Itu bagus, Alhamdulillah. Tapi pentingkan keselamatan hampa juga, okay?
1: Kita nak terus ke lagu di tangga yang kedua, Mat. Ini pun nak kena selamatkan juga. Kadang dia jadi juara, kadang dia turun nombor dua. Takut turun ke bawah lagi.
0: Janganlah. Ke bawah lagi ke mana?
1: Turun tersingkir lah.
0: Takut nanti lepas juara dia menang-menang lagi, jadi negatif satu.
1: Susah kira. Kita layan dulu di tangga yang kedua. Ahai daripada Siti Nurhaliza. Terus layan
0: Carta Top 10 Mutiara
2: Nombor 2.

0: Temu yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM.
1: Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berlaku.

0: baru syok. Eksklusif di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Juara carta top 10 minggu ini.

0: Alahai. Ahai norlela. Alahai norlela.
1: Cantik orangnya.
0: Itu dah juara untuk Carta Top sebelum mutiara.
1: Yeah. Tahniah untuk Haziq Rosby dan juga peminat-peminat yang apa itu gitu tu. Orang tu elok aja.
0: Ni die hard fan.
1: Okay, okay, okay. Peminat-peminat lagu-lagu yang mungkin boleh dikedudukan ke 5 ke 6 ke, kena undi sekarang. Kalau nak tahu cara mengundinya, terus ke Facebook ataupun Facebook Mutiara FM satu. Tak apa, satu lagi mudah, Mat. Terus ke WhatsApp channel kita, Carta Top 10 Mutiara.
0: Dan apa pun untuk apa semua, terus follow kami di kesemua platform, di Facebook, Instagram dan juga di TikTok kami dengan carian Mutiara FM. Dan jangan lupa juga untuk temu janji kita setiap hari Sabtu dan juga hari Ahad 2 hingga 3 petang. Saya Yusof.
1: Thank you, MAP. Peace and love, you guys.
0: Assalamualaikum.
1: Bye-bye.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

kasam, yang mana menghasilkan perkasam dengan cara yang moden. Juga perkasam daging, perkasam ikan dan macam-macam lagi lah. Makanan yang ready to eat. Jom kita ke Taman Liksin, Sungai Dibuk. Jom.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penonton dan juga pendengar, minggu ini kita akan ke Sungai Nibong, yang mana kita akan mencari, kita akan menemui seorang pengasas Ikin Pekan.

0: Baik, seterusnya kita bersama dengan pengasas EC Ilham Rasa Enterprise ataupun lebih dikenali sebagai Ikin Pekasam bersama dengan saudara Muhammad Ikhlas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikhlas bin Matsin. Saya merupakan pengasas kepada syarikat EC Ilham Rasa Enterprise ataupun lebih dikenali sebagai Ikin Pekasam lah. Saya berasal daripada Gombak, Selangor dan dibesarkan di Kelantan. Dan menetap di Pulau Pinang lah. Saya dan juga isteri Puan Nur Asyikin mengusahakan daging pekasam lah. Sekarang pun juga produk-produk lagi.
0: Boleh kita ceritakan permulaan kisah bagaimana perniagaan orang kata apa Ikin Pekasam ni diusahakan?
1: Kami sebenarnya bermula daripada rumah lah. Pada zaman PKP. So waktu PKP itu kebanyakan daripada kita susah nak dapatkan makanan, susah nak keluar rumah. Jadi isteri saya bekerja di USM. Jadi kebanyakannya staff-staff USM ni minta lah orang kata apa daripada isteri saya kalau boleh buat masakan untuk mereka, senang mereka nak makan lah dan senang mereka nak bawa balik ke rumah untuk family. Jadi daripada situlah tercetusnya idea untuk kami mulakan buat daging kasam ni lah. So kita sebenarnya kita mula dengan buat set nasi. Buat set nasi, kita ambil order nasi, kita letak daging kasam dan telur dadar lah. So daripada situlah kita kata apa, come up dengan pack daging pekasam yang ready to eat ni lah. So macam tu lah.
0: Selain daripada daging pekasam ni, lagi perniagaan, boleh terangkan sikit produk-produk yang diusahakan?
1: Okay, selain daripada daging pekasam, kita ada ikan pekasam lah. Ikan pekasam yang ni bukan ready to eat lah, kena masak sendiri lah ikan pekasam ni. Dan kita ada ikan bilis crunchy lah. Ikan bilis crunchy ni dia bukan jenis ikan bilis yang jenis hancur punya. Kita buat macam zaman dulu, orang tua-tua dulu lah. Ikan jenis sekor-sekor dan kita letak kacang. Dia besar kacang. Dan satu lagi kita punya killer produk kita adalah sambal sebeguna lah. Dan sambal sebeguna ni pun kita mulakan masa PKP dulu. Sebab sebab orang tak boleh nak keluar cari makan. Jadi bila mereka ada dah sambal ni, mereka boleh masak sendiri. Sebab sambal ni dah masuk semua dah bahan-bahan dah. Dan dimasak hingga 6 hingga 7 jam lah. Lebih kurang. Jadi senang. Tuang lepas tu goreng bahan-bahan mentah yang lain, just orang kata apa, masukkan saja sambal ni.
0: Dah berapa lama perniagaan ni usahakan dan antara cabaran masa nak mulakan perniagaan ni?
1: Okey, kalau kita ambil tempoh pada zaman PKP ni hampir 5 tahun lah. Dan cabaran yang paling utama bukan bagi pihak kami saja, saya rasa mungkin usahawan lain berhadapan dengan cabaran yang utama adalah modal lah. Dari segi modal. So kami mulakan perniagaan ni dengan bermodalkan RM500 lah. RM500 dan sebab kami tak dapat pinjaman, kami tak minta pinjaman daripada mana-mana agensi ataupun bank lah. Sebab kita guna balik orang kata apa dengan modal yang kita ada, kita rolling balik lah keuntungan tu, semacam tu lah.
0: Bagaimana sambutan pelanggan untuk kata setiap masa ataupun setiap hari?
1: Ini sambutan memang sangat-sangat orang kata menggalakkan, sebab zaman sekarang ni zaman orang nak senang, nak mudah. Kan kadang bila kita jual dalam keadaan mentah macam ni, lepas nak balik, lepas nak kena masak, jadi leceh bagi setengah orang. Jadi bila kita buat jadi macam pack yang orang kata apa sedia untuk makan ni, bukan setakat kata apa orang-orang dekat rumah, travel, kaki-kaki travel, orang yang nak pergi umrah dan orang kata apa anak-anak di asrama pun memang mereka suka sebab senang. Mereka just koyak, mereka terus boleh makan terus je. So alhamdulillah dari segi sambutan buat masa sekarang ni memang sangat-sangat menggalakkan lah.
0: Sebab itulah ia dikenali dengan ready to eat kan. Terus makan. Apakah yang memberi motivasi kepada pihak tuan dan juga isteri untuk konsisten niaga sampai sekarang ni?
1: Okey, perkara yang paling utama sekali apabila kami memulakan perniagaan ni yang pertama sekali kami fikirkan adalah tentang legacy lah. Sebab kalau boleh kami nak wariskan apa yang kami usahakan ni kepada anak-anak kami lah. Sebab sebagai usahawan ni bukan satu benda yang mudah tau. Mungkin setengah-setengah orang dia nampak macam bila kita berniaga ni mereka nampak hasil saja. Tapi susah payah tu mereka tak nampak. Jadi biarlah orang kata apa susah payah kami ni dapat disambung balik oleh anak-anak kami lah.
0: Jadi perancangan orang kata apa Ikin Pekasam ni untuk di masa hadapan ni?
1: Okey, untuk makluman pihak Mutiara FM, kami sekarang ni dalam proses, kami sebenarnya dah dapat dah persijilan halal dan mesti. Alhamdulillah kami mohon daripada MARA bantuan geran berjumlah 13,000 dah diluluskan pada bulan 12 tahun lepas.
0: Okay.
1: Dan sekarang ni proses consultation lah. Konsultan dah mai dah tengok apa benda yang kami nak kena buat untuk nak memenuhi kriteria halal dan juga mestilah.
0: Okay.
1: So bila dah kita dah dapat persetujuan halal tu, saya rasa langkah ke depan tu lebih kata apa lebih panjanglah. Kita berkeluas lah. Sebab apa? Sebab kami ada merancang untuk nak mengeksport lah. Sebagai contohnya daging perkasam ni ke belah-belah Arab Saudi, ke Mekah sana lah. Baik. Sebab apa? Sebab kebanyakannya makanan-makanan daripada Asia Tenggara ni banyak diletakkan dekat sana. Yeah. Jadi bagi orang kata apa, macam jemaah-jemaah daripada Malaysia ke Indonesia ke, bila pergi sana mereka boleh menikmati lah daging perkasam daripada syarikat kami ni.
0: Baik.
1: So macam itulah perancangan dia.
0: Perancangan ke luar negara lah kan? Okey, baik. Dan nasihat kepada yang tengah menonton ni ataupun yang tengah mendengarkan kita sekarang ni kepada pengusaha-pengusaha muda yang berminat dalam perniagaan ni.
1: Okey, saya tak nyatakan sebagai nasihat lah sebab kami pun baru. Apa yang boleh kami boleh katakan lah, kami nak berkongsi lah. Sebenarnya bagi saya untuk usahawan-usahawan yang di luar sana yang baru nak mula, yang paling penting sekali adalah jangan putus asa lah. Sebab apa? Sebab berniaga ni ataupun orang kata apa, perniagaan ni bukan senang. Terus terang saya cakap bukan senang lah. Dia orang kata apa, jatuh bangun tu memang orang kata makanan kepada usahawan lah.
0: Okay.
1: Sebab apa, kita nak bermula pun orang kata apa, kita nak cari modal. Lepas dah cari modal, kita nak cari premis. Tambah pula macam kedai dekat Penang ni bukan satu benda yang senang. Harga boleh tahan mahal. Lepas tu orang kata apa, kami alhamdulillah lah, orang kata apa, kami menetap di sini dan kedai pun di sini. Tak adalah perlu kita nak kena bersusah-susah.
0: Kos
1: nak kena keluar cari dekat seberang ataupun dan sekitar Penang ni kan. So bagi saya benda yang paling utama sekali lah jangan putus asa. Dan yang kedua orang kata apa, perniagaan ni orang kata apa, bila kita sabar, insyaAllah akan ada habuan dia untuk diri kita dan juga keluarga. Dan satu lagi, kami punya produk ni kebanyakannya produk-produk yang mengimbau kemenangan lah. Kita ada perkasam, kita ada ikan bilis. Dan kami punya tagline, mudahan mudah. Mudah-mudahan mudah lah. Sebab kita nak memudahkan orang.
0: Yeah.
1: Ready to eat, sampai sebeguna ni boleh masak toy. Macam ikan bilis crunchy ni boleh makan toy. Jadi kebanyakannya memang kita, zaman sekarang kita nak memudahkan orang lah.
0: Harapan terhadap perniagaan sendiri dan juga kepada industri usahawan sekarang.
1: Okey, harapan kami ni sebagai usahawan yang masih baru ni, kami sangat mengharapkan lah kata pembantuan-bantuan daripada agensi-agensi luar terhadap kami. Alhamdulillah lah, pertama sekali ni kami nak ucapkan kata apa, jutaan terima kasih lah kepada Jabatan Perikanan yang nampak hasil kami pada permulaannya dan dengan bantuan-bantuan misi yang telah diberikan kepada kami. Dan hampir berjumlah 40,000 lah total keseluruhan mesin.
0: Okay.
1: Dan yang kedua adalah daripada pihak MARA lah yang memberi bantuan perniagaan dari segi geran persijilan halal dan juga mesti lah. Dan saya harap sangat orang kata apa, agensi-agensi bantuan kerajaan ni dengan orang kata apa, dengan saranan kerajaan Madani sekarang ni memperbanyakkan orang kata nak membantu banyak lagi usaha-usaha bumi putera kita. Tapi dengan syarat kita kena perform lah.
0: Yeah.
1: Kita kena tunjukkan kesungguhan kita, barulah bantuan tu akan main. Kan, kalau kita nak bantuan bermakna kita kena bersungguh-sungguh. So kami fikir daripada kita buat kat rumah terhad dengan tempat pun sempit, kita carilah usaha, cari tumpang kedai kawan. Daripada tumpang itulah dalam masa yang sama kita survei-survei cari kedai. Alhamdulillah Allah bagi premis, misi pun masuk dan saya harap akan berkembang lah. So macam itulah kita punya harapan kan.
0: Waktu operasi dia bagaimana? Pukul berapa, hari apa? Dan juga bagaimana mungkin yang sedang menonton dan mendengarkan waktu ni nak membeli ataupun nak memesan barangan ni macam mana? Bagaimana?
1: Okey. Waktu operasi kita daripada pukul 9 sehingga 5 petang lah.
0: Okay.
1: Tetapi macam kita punya premis ni lebih kepada production.
0: Okay.
1: Dan kita fokuskan production pada hari Sabtu dan Ahad lah.
0: Okay.
1: Dan kita buat orang kata apa, kita punya produk dan Sabtu Ahad tu hari Isnin masa untuk delivery lah, kita hantar kepada kedai-kedai secara fizikal ni lah kan. Dan buat masa sekarang ni kami tak buka lagi tempahan melalui secara online. Dan insyaAllah sedikit masa lagi memang kami nak ke arah tu lah.
0: Okay.
1: Jadi kalau bagi sesiapa yang nak mendapatkan produk-produk kami macam sambal sebeguna, daging perkasam, ikan perkasam, ikan bilis crunchy ni, boleh menghubungi saya dan juga isteri lah 019-433-5325. Dan isteri saya Puan Nur Ashikin 018-402-5755. Dan juga kita ada di platform dalam talian seperti Facebook, IG dan juga TikTok. Okey, nama Facebook tu Ikin Perkasam, I huruf besar E-C-K-I-N space Perkasam, I huruf besar. So untuk Facebook lah. Kalau untuk IG dan juga TikTok, sebuah huruf kecil Ikin Perkasam, Ikin underscore Perkasam.
0: Okey, alhamdulillah kita dah dapat sikit sumber ataupun inspirasi bagaimana permulaan kisah Ikin Perkasam ni. Dan selepas ini kita ke jumpa dengan Puan Ikin pula untuk tengok demo.

0: Kita dah sampai ke tempat nak untuk orang tak apa. Kita nak buat demo untuk Ikin Perkasam ni. Dia bersama dengan saya ni, Puan Ikin, juga bersama dengan cik suami Muhammad Ikhlas, iaitu pengasas Ikin Perkasam. Dan untuk kita, Puan Ikin akan tunjukkan cara-cara macam mana nak hasilkan produk ni, terutama daging perkasam ni.
1: Okey, untuk nak masak daging perkasam, kita cuma perlukan bawang Holland. Okay. Tak salah, bawang India pun boleh, cabai kering, cabai Melaka untuk yang suka pedas lah daging perkasam. Kita masuk daging perkasam. Masukkan daging dulu. Okey, kita tembus ke daging. Kalau bau kat sini pun kita dah tahu bau dia tu, bau berkuah dengan daging tu. Okey, kita tak cabai kering dulu. Okay. Cabai kering ni sebab kita nak bagi dia ranyuk kan. Dan kita boleh

0: tadi kita dah tengok demo, dia dah temu ramah dengan Cik Muhammad Ikhlas dan juga isterinya iaitu Puan Ikin berkenaan dengan daging pekasam ni. Dan kini kita ini dengan bangganya ini kami nak try lah, kita nak mencuba makanan-makanan yang telah dipasarkan ataupun yang telah disiap dimakan ni. Dan kita makan dulu. No?
1: Ya, insyaAllah. Okay. Sila.
0: Baik, terima kasih. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana fima razaqtana wa qina azabannar.

0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih tuan puan kerana sudi untuk bersama dengan kita dalam program Radio Visual Business, dan kita akan jumpa lagi insyaAllah, dan semoga perjalanan ataupun perniagaan tuan berjalan dengan lancar insyaAllah, dan memang makanan pun sangat sedap. Terima kasih banyak-banyak. Semoga kita jumpa lagi.
1: Baik, terima kasih banyak. Okay. Saya pun nak ambil kesempatan untuk ucapkanlah banyak terima kasih kepada pihak Mutara FM sudi berkunjung ke tempat kami lah.
0: Baik.
1: Satu inisiatif yang baiklah daripada pihak RTM sendiri untuk kami.
0: Okey, baik. Semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.
1: Baik.

FM segalanya untukmu, 3:38 minit petang waktu ini. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi bersama-sama dengan kami di Mutiara FM, masih lagi dalam Santai Ahad 12.6. Saya Azim masih lagi temankan anda waktu ini ya. Terima kasih juga kepada Farouk tadi yang telah pun temankan anda bersama-sama dengan Ikin Perkasam, Encik Muhammad Ikhlas bin Matsin dan juga isterinya Nur Ashikin binti Zainul Abidin. Okey, jadi minggu depan apa lagi yang akan dibawakan kepada anda, nantikan dalam Zoom orang kita. Jadi untuk anda semua yang sedang memandu waktu ini, pandu berhati-hati. Jalan dekat sekitar negeri Pulau Pinang ni, cuaca pun nampak tadi hujan, sekejap hujan, kemudian sekejap dia panas. Apa pun, untuk anda sentiasalah fokuslah pada pemanduan anda. Kita tengok sikitlah trafik kat negeri Pulau Pinang ni macam mana lah waktu ni kan. Kalau dari pulau, dari arah Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu yang menghala ke Jambatan Pulau Pinang waktu ini, lancar, tak ada kesesakan yang luar biasa, masih lagi okey. Cuma di arah Tanah Besar, dari arah Permatang Pau menghala ke Seberang Jaya, kemudian nak menghala ke Juru tu sedikit perlahan. Jadi untuk anda yang memandu, rancanglah perjalanan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi anda, okey? Baik, waktu asal bagi negeri Pulau Pinang hari ini 4:49 minit petang. Juga jangan lupa, kita juga ada minit Piala Dunia, keputusan penuh permainan, nantikan pukul 4:15 minit petang. Dan 4:30 macam biasalah ya, ada Warta Mutiara untuk anda. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, mendengarkan Mutiara FM segalanya untukmu.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda di rumah, satu resipi ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan hanya di TV OK.

digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ANSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan ANSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

Ya, Metro FM segalanya untukmu. Arah Johari dengan Paku dah pun 3.57 minit petang waktu ini. Kejap lagi, lebih kurang 3 minit kita nak masuk ke jam 4 petang. Baik, untuk anda, saya nak share sedikitlah dengan anda. Ini saya nak share tentang Piala Dunia. Saya petik ini di bernama di ruangan sukan untuk hari ini, hari Ahad 21 Jun 2026, di mana tajuknya Spanyol tagih Majlis Yamal lawan Arab Saudi, di mana sukan untuk mengelak daripada melihat wajah Lamine Yamal di sekitar Stadium Futuristic di Atlanta apabila iklan yang memaparkan bintang muda Spanyol itu menghiasi bangunan pencakar langit di bandar berkenaan. Namun apa yang lebih diperlukan Spanyol ketika ini adalah sentuhan pemain Barcelona itu ke atas padang ketika turun menentang Arab Saudi tengah malam ini. Juara Eropah itu gagal melepasi siri ujian pertama mereka di Piala Dunia selepas sekadar seri tanpa jaringan dengan pendatang baharu iaitu Cape Verde, sekaligus menimbulkan keraguan terhadap status mereka sebagai antara pasukan pilihan sebelum kejohanan. Yamal hanya diturunkan pada suku terakhir perlawanan kerana masih dalam proses mendapatkan semula tahap kecergasan selepas mengalami kecederaan hamstring yang memaksanya berehat hampir 2 bulan. Walaupun gagal memecah kebuntuan kehadiran pemain berusia 18 tahun itu segera mengubah rentak permainan Spanyol, majoriti daripada 68,000 penyokong di Atlanta yang hadir untuk menyaksikan salah seorang bintang muda terbesar dunia akhirnya mempunyai sesuatu untuk diraikan. Corak hantaran perlahan Spanyol untuk merubah apabila Yamal berjaya memberi ancaman dan membuka ruang kepada barisan serangan pasukan. Pemain tengah Arsenal, Mikel Merino berkata, Yamal sememangnya pemain istimewa. Lamine sememangnya pemain yang istimewa. Dia mempunyai keupayaan untuk melepasi kawalan lawan dan mengganggu organisasi pertahanan pihak lawan. Dengan kualiti yang dimilikinya, dia mampu mengubah mana-mana perlawanan pada bila-bila masa. Yamal pula mula mencuri perhatian dunia ketika membantu Spanyol menjuarai Euro 2024 ketika berusia 16 tahun. Kepantasan kemahiran dan ancaman golnya di sebelah kanan sebelum ini dilenyapkan oleh Nico Williams di sayap kiri. Itu dia sedikit berita sukan yang dapat saya share dengan anda tentang Spanyol dan juga Arab Saudi. Sebenarnya Spanyol ya. Jadi untuk anda yang sentiasa mengikuti Piala Dunia untuk tahun ini 2026, jangan lupa untuk terus tonton di RTM Klik. Boleh juga muat turun sekarang untuk anda yang belum lagi muat turun RTM Klik. Muat turun sekarang, anda boleh saksikan semuanya di hujung jari anda. Betul-betul percuma untuk anda. Bukan itu sahaja, anda boleh tonton di TV anda juga. Asalkan anda tahu macam mana nak link kan dia. Jadi anda boleh tonton ramai-ramai Piala Dunia 2026. Okey, jom terus kekal sama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM. Yang masih lagi dalam pemanduan tu, sentiasa berhati-hati ya. 4:30 kita nak bagi laluan kepada Warta Mutiara. Dan waktu asal bagi negeri Pulau Pinang hari ini 4:49 minit petang nanti. Terus kekal sama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

Media Digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

0: Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
1: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat petang dan salam Malaysia Medani. Media tempatan seharusnya bekerjasama untuk mendepani cabaran platform digital global yang semakin dominan. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, pendekatan saling melengkapi itu juga membolehkan industri media negara berkembang secara sihat. Jelasnya, cabaran terbesar industri media ketika ini muncul daripada platform digital antarabangsa yang menguasai sebahagian besar pasaran media dan pengiklanan. Justru, tegasnya, semua pemain industri perlu bergabung sebagai satu kekuatan bagi memastikan kandungan tempatan terus relevan serta mampu bersaing dalam era digital.
2: Melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara, sebaliknya kita saling melengkapi antara satu sama lain yang untuk mendepani perubahan, terutamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
1: Ashwat Ismail. Beliau berkata demikian semasa hadir ke sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 di Pusat Konvensyen PIKA Batuas. Ini pula, seramai 20 belia daripada golongan asnaf fakir dan miskin kini berpeluang menjana pendapatan sendiri sekaligus mengubah nasib keluarga mereka. Mereka terpilih menerima sumbangan motosikal di bawah program iTekad CIMB Islamic Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang Entrepreneur. Menurut Timbalan Ketua Menteri 1, Dato' Dr. Muhammad Abdul Hamid, inisiatif dengan kerjasama Yayasan Belia Malaysia dan syarikat Food Panda ini direka khusus untuk membuka peluang pekerjaan sebagai penghantar makanan dalam ekosistem ekonomi digital. Program ini melibatkan peruntukan dana keseluruhan berjumlah RM400,000 hasil komitmen bersama CIMB Islamic Bank melalui Wakala Zakat Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang serta geran padanan daripada Bank Negara Malaysia. Daripada hampir 150 permohonan yang diterima, hanya 20 peserta terbaik yang benar-benar layak telah disenarai pendek. Beliau turut berharap agar kesemua penerima memanfaatkan peluang keemasan ini untuk lebih produktif demi masa depan yang lebih terjamin. Hanya RM42,000 seunit yang ditawarkan bagi projek kediaman mampu milik terbaru Pangsapuri Pinang Setia. Ia dibangunkan oleh SP Setia Berhad di Bertam bagi menyediakan kediaman berkualiti untuk lebih ramai keluarga. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif SP Setia Berhad, Dato' Zaini Yusof berkata, pembangunan ini mencerminkan keyakinan pihaknya terhadap masa depan wilayah utara. Menurut beliau, inisiatif ini bukan saja menyediakan kediaman, malah membuka peluang luas kepada perniagaan untuk berkembang dalam ekosistem yang lestari. Projek ini merangkumi 640 unit kediaman dengan keluasan 650 kaki persegi, lengkap dengan 3 bilik tidur dan 2 bilik air yang disasarkan siap menjelang tahun 2029. Lebih 500 peserta berjaya menjayakan program Trash Free Hill 2026 edisi ke-7 di Bukit Bendera pagi tadi. Aktiviti gotong royong anjuran Perbadanan Bukit Bendera ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran awam dalam memelihara Bukit Peranginan ikonik berkenaan yang juga merupakan Rizab Biosfera UNESCO. Jumlah sisa sampah yang berjaya dikutip tahun ini terus mencatatkan penurunan tren yang ketara, iaitu hanya sekitar 130 kilogram sahaja. Jumlah ini jauh lebih rendah berbanding 170 kilogram pada tahun lalu, sekaligus membuktikan peningkatan kesedaran sivik dan sikap bertanggungjawab dalam kalangan pengunjung. Pihak PHC dalam kenyataannya turut menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua agensi kerajaan, rakan korporat dan para sukarelawan yang komited memastikan Bukit Bendera kekal bersih, hijau dan lestari. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Amizah Mansur. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Segalanya untukmu. Mutiara FM.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Dah pun 4:41 minit petang waktu ini. Kejap lagi, tepat jam 4:49 minit petang, akan masuk solat fardu asar bagi negeri Pulau Pinang. Dan kami di Mutiara FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada semua muslimin dan muslimat. Dan selepas itu, jam 5 kita akan dengarkan utama 5 petang. Okey, terus kekal bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Sebab itu nurul ma'rifah ni sembahyang menawarkan, aku boleh membuka nur kebijaksanaan kamu dengan syarat sempurna cara kamu melakukan solat untuk Allah Subhanahu wa taala. Terbuka akal fikiranmu, terbuka pintu adab sopan susilamu, akan terbuka pula apa akhlak dan budi pekerti kamu. Terbuka segala-galanya sehingga kemuliaanku kalungkan kepada kamu seperti mana engkau menjagakan solat.
1: Masya kita Allah. Duduk sembahyang berapa lama dah, kita kena buat bagi elok-elok. Kualiti sembahyang kita tu kita kena jaga. Di antara kualiti sembahyang apa dia yang kita nak kena jaga? Sembahyang awal waktu, itu kualiti. Sembahyang tu dah okey dah, tapi kalau boleh sembahyang awal waktu, itu kualiti. Apalagi kualiti yang boleh kita jaga, sembahyang di masjid, itu kualiti. Sembahyang dah, kalau sembahyang di rumah pun okey dah, tapi kalau kita sembahyang di masjid, itu kualiti. Sembahyang, sembahyang dah, cantik dah, kalau boleh berjamaah, itu kualiti. Sembahyang duk buat semua apa semua cantik dah, tapi kalau kita boleh dapat takbir bersama imam, itu kualiti. Berbanding dengan kita jadi makmum masbuk, kita mai masa tu imam tahiyat akhir, kita Allahu Akbar, kita duk tahiyat akhir, kita dapat tak pahala berjemaah, dapat pahala sembahyang masjid? Dapat. Tetapi sama tak dengan kawan yang takbir sama dengan imam masa takbiratul ihram tadi? Tak sama. Kualiti dia tak sama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, lepas habis sembahyang sunat rawatib kita buat tak? Kalau kita buat, itu kualiti. Qabliyah ba'diyah kita buat, itu kualiti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tambah lagi, add on, tambah lagi naik ke atas dalam sembahyang kita ni. Sunat fajar, sunat qabliyah subuh, jangan tak buat. Sunat duha, jangan tak buat. Malam sunat witir, jangan tak buat. Berwuduk kalau boleh daripada rumah, setiap langkah kita duduk main tu, Allah kira itu satu pahala, satu langkah, satu darjat kita Allah naik, satu kekurangan kita Allah padam, satu dosa kita Tuhan padam. Kalau kita berwuduk di rumah sambil duduk jalan main ke masjid, cuba untuk dapatkan khusyuk di dalam sembahyang, fahami apa ayat yang kita duduk baca dan sebagainya. Itu dia panggil kualiti sembahyang kita.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Harga diesel bersubsidi turun RM2.10 seliter bulan depan. Dawaan kebocoran data insiden lama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Harga diesel bersubsidi diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Berita gembira itu diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, penurunan itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard selaras pendekatan dilaksana melalui Budi Madani.
1: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 per liter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim, makluman lanjut akan diumumkan Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan esok. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata Rusia menyatakan komitmen untuk memperkukuh kerjasama tenaga jangka panjang dengan Malaysia. Kerjasama itu akan membantu memperkukuh keterjaminan bekalan pada masa hadapan. Menurut beliau, ia adalah hasil pendekatan diplomasi madani yang pragmatik, berprinsip dan sentiasa meletakkan kepentingan rakyat serta negara sebagai keutamaan. Hasil positif lautan rasmi Perdana Menteri ke Rusia dan Turkmenistan disambut baik BRICS International Malaysia. Ini terutama untuk memperkukuh keterjaminan tenaga negara bagi jangka panjang, meningkatkan kerjasama minyak dan gas serta memperkukuh kerjasama ekonomi strategik. Pengerusinya Jaziri Alkaf Abdullah Sufian berkata, pertemuan Dato' Sri Anwar dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turkmenistan Serdar Bani Muhammadov memperlihatkan keupayaan Malaysia mengekalkan hubungan membina dengan blok kuasa besar dunia pada masa sama meningkatkan keutamaan ekonomi negara secara berdaulat. Sementara itu, ahli geostrategi dan fellow kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara Dr. Azmi Hassan menyifatkan perjanjian tenaga baharu di Meterai Petronas di Turkmenistan dan Rusia membuktikan hubungan diplomatik Malaysia yang kukuh dengan kedua-dua negara. Selain reputasi Petronas yang telah lama bertapak sebagai penggiat tenaga global dipercayai, walaupun hubungan antara kerajaan memainkan peranan penting dalam memudahkan perjanjian, kredibiliti dan rekod prestasi Petronas juga menjadi faktor penting untuk mendapat peluang dalam industri minyak dan gas global. Dakwaan kebocoran data yang tular di media sosial merujuk insiden lama sebelum 2022 yang tiada kaitan platform semasa. Majlis Keselamatan Negara dalam kenyataan menjelaskan maklumat tersebut dipercayai diperoleh secara tidak sah melalui kegiatan pencerobohan terhadap pelbagai sistem yang kini disebarkan semula melalui platform dalam talian tanpa kebenaran. Penyediaan, penyebaran atau pemberian akses kepada maklumat yang diperoleh secara tidak sah merupakan perkara menyalahi undang-undang di Malaysia. Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional menyasarkan untuk memperkenalkan kelulusan pembiayaan bawah RM20,000 dalam tempoh 24 jam. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, kelulusan dalam tempoh itu bertujuan membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana mendapatkan modal pusingan dengan segera. Maklum balas daripada penjaja dan usahawan mikro sedang dikumpul bagi membantu kerajaan meneliti keperluan sebenar golongan itu serta mempertimbangkan langkah penambahbaikan dalam belanjawan akan datang. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, maklum balas yang diperoleh menerusi sesi turun padang dan program libat urus akan dikemukakan kepada kerajaan untuk penelitian lanjut. Penekanan tersebut penting bagi memastikan

0: Hentikan sementara. Ia susulan isteri letupan yang mengorbankan dua anggota tentera ketika menjalani sesi latihan di Kem Hobart, Kedah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata arahan penangguhan itu berkuat kuasa serta merta sehingga lembaga siasatan melengkapkan siasatan menyeluruh mengenai punca sebenar kejadian. Langkah tersebut penting bagi membolehkan penilaian semula dibuat dalam prosedur operasi standard pengendalian senjata dan pengurusan latihan pasukan keselamatan itu.
1: Granat ni bila dicabut, dalam masa 7 saat mesti dibalik. Dan adalah amat malang, insiden berlaku yang menyebabkan dua nyawa terkorban dan saya ucapkan takziah atas kematian kedua-dua anggota tentera itu.
0: Mengulas mengenai pasukan Malbar 85013 yang minta misi pengaman di Lubnan, Dato' Sri Muhammad Khalid berkata pasukan itu mempunyai kelebihan daripada aspek keselamatan. Ia berikutan kedudukan operasi yang terletak di kawasan tengah dan jauh dari garisan perbatasan. Secara langsung mengurangkan risiko pasukan negara daripada terjebak dalam sebarang pertempuran darat sekiranya berlaku pergolakan di sempadan Lubnan, Israel.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jepun mengutip 3 mata penuh selepas menewaskan Tunisia 4-0 dalam perlawanan ke-1000 Piala Dunia sekaligus menghampiri pusingan kalah mati. Daichi Kamada membuka jaringan seawal minit ke-4 selepas rembatan kencang Yasir Yuda dari luar kotak penalti pada minit ke-31 memberi kelebihan 2-0 pada separuh masa pertama. Masuk babak kedua, Tunisia cuba bangkit namun disiplin dan aturan rentak permainan Samurai Biru terus menjadi pemisah antara kedua-dua pasukan. Junior Ito menambah gol ketiga pada minit ke-69 sebelum Yoida melengkapkan aksi cemerlangnya dengan gol kedua peribadi pada minit ke-83 untuk mengesahkan kemenangan besar Jepun. Kemenangan itu membolehkan Jepun menduduki tangga kedua berkongsi 4 mata dengan Belanda dalam kumpulan F. Samurai Biru akan menentang Sweden dalam aksi terakhir peringkat kumpulan Jumaat depan. Spanyol berazam untuk bermain lebih baik apabila berdepan Arab Saudi pada Ahad. Jelatih La Roja, Luis de la Fuente, muji permainnya sangat kompetitif dan bersemangat tinggi meski dikritik hebat selepas kalah seri tanpa jaringan dengan pendatang baru Cape Verde. Walaupun keputusan itu mengecewakan, Spanyol belum pernah tewas dalam 32 perlawanan pada mana-mana kejuaraan kompetitif, satu rekod yang bertahan lebih daripada 3 tahun. Juara Eropah itu adalah salah satu pasukan pilihan untuk memenangi Piala Dunia. Sementara itu, sekatan perjalanan terhadap pasukan Iran akan dilonggarkan pada aksi terakhir peringkat kumpulan G. Begitu disahkan jurulatih Iran, Amir Garinui. Amat malang bagi pasukan itu apabila terpaksa berpangkalan di Mexico sedangkan semua perlawanan mereka dijadualkan di Amerika Syarikat. Kali itu memerlukan perjalanan rentas sempadan yang kerap. Manakala pihak berkuasa Amerika Syarikat hanya membenarkan pasukan tersebut berada di negara itu selama beberapa jam selepas setiap perlawanan. Selain itu, sekatan yang dikenakan sering berubah pada saat-saat akhir. Selepas menentang Belgium di Los Angeles pada Isnin depan, Iran akan bertemu Mesir di Seattle pada Sabtu.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, kita beralih ke luar negara. Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif dan Ketua Panglima Tenteranya Asim Munir kini berada di Switzerland untuk rundingan bagi menamatkan Perang Asia Barat. Pejabat Perdana Menteri Pakistan dalam hantaran di akaun X memaklumkan kedua-dua pemimpin itu akan mentai rundingan peringkat teknikal bagi membincangkan telasan MOU perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran. Sementara itu, penjualan bahan bakar kepada orang awam di wilayah Crimea, Ukraine yang ditabir Rusia digantung. Gubernur wilayah Sergei Skionov maklumkan larangan penjualan minyak di semua stesen minyak berkuat kuasa 9 pagi waktu tempatan. Penjualan minyak hanya dibenarkan kepada syarikat milik negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga diesel bersubsidi turun RM2.10 seliter bulan depan. Dakwaan kebocoran data insiden lama. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

21 Jun 2010, tembok penjara Pudu mula dirobohkan. Pada hari ini dalam tahun 2010, kerja-kerja merobohkan bahagian tembok penjara Pudu yang berusia lebih 100 tahun ini dimulakan oleh kontraktor yang dilantik oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL. Tembok penjara sepanjang lebih 300 meter ini dirobohkan untuk melaksanakan projek laluan bawah tanah bagi menyambung Jalan Hang Tuah dan Jalan Imbi sebagai langkah penyuraian trafik. Tembok ini dihiasi dengan lukisan mural yang dihasilkan sendiri oleh penghuninya dan diiktiraf sebagai lukisan mural terpanjang di dunia. Pembinaan tembok ini dimulakan pada bulan Februari 1891 dan siap pada bulan Ogos 1892.

0: Ayah selalu tipu.
1: Betul tu, Husna. Aku pun rasa yang sama.
0: Dia kata, tak apa, ayah okey je. Tapi aku nampak mata dia yang penat. Aku nampak bahu dia yang makin berat.
1: Haalah, dia kata dia dah makan, padahal dia bagi aku yang lebih. Dia kata dia tak susah, padahal seluruh hidup dia habis untuk aku. Dulu aku tak faham kenapa ayah selalu sorok sakit dia. Tapi bila aku dah besar, baru aku sedar ayah bukan tipu sebab dia tak sayang aku. Ayah tipu sebab dia terlalu sayang aku.
0: Itulah pengorbanan seorang ayah. Jadi, selagi ayah masih ada, peluklah dia hari ini dan ucapkan terima kasih untuk setiap kepenatan yang disorokkan demi kebahagiaan kita.
2: Selamat Hari Bapa kepada semua adiwira keluarga. Daripada kami di Mutiara FM.
3: Mutiara FM.
4: Ikuti Bilik Piala Dunia, perkembangan menerusi sorakan terbaik anda di Mutiara FM.
5: Persaingan kumpulan E dan F menjadi semakin hangat selepas aksi awal pagi tadi. Jerman mengekalkan rekod sempurna apabila menewaskan Ivory Coast 2-1 hasil jaringan lewat Dennis Undaf selepas Frank Casey terlebih dahulu meletakkan wakil Afrika itu di hadapan. Dalam kumpulan yang sama pula, Ecuador dan Curaçao terikat tanpa jaringan. Sementara itu, Belanda berampas kedudukan teratas kumpulan F selepas membelasah Sweden menerusi dua jaringan Brian Robbey dan Cody Gakpo serta satu jaringan daripada Crescencio Somerville. Jepun pula terus memberikan tekanan apabila menundukkan Tunisia 4-0 hasil dua gol Ayase Ueda selain jaringan Daichi Kamada dan Junya Ito.
4: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
6: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
7: Okey, Mutiara FM, segalanya untukmu. Dah pun 5.17 minit petang waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM. Santai Ahad 6.12. Masih lagi, bukan 6.12, 12.6. Masih lagi bersama-sama dengan saya Aziz waktu ini. 6.12 saat lagi Jailani ketemankan anda, ya. Okey, jam ini kita dengarkan lagu-lagu yang telah pun saya susun untuk anda. Santai je petang ni untuk anda yang sedang memandu tu, berhati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Mungkin cuaca dekat sekitar negeri Pulau Pinang ni sekejap hujan, sekejapnya panas sikit kan, kemudian hujan balik. Apa pun untuk anda yang menunggang motosikal tu, sentiasalah fokus pada pemanduan anda dengan cuaca kita yang tak menentu ni. Okey, baiklah, terus bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Ya, terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan saya Aziz waktu ini, yang terus temankan saya petang ini untuk yang santai-santai kat rumah tu, sambil-sambil kena kopi ke, kena teh o ke, teh tarik ke, sambil-sambil makan dengan cucuk pisang ke, ataupun kena cokodok ke, apa sahaja. Untuk anda yang mendengarkan di kedai makan ke, dekat stesen minyak ke, ke mana saja yang anda berada yang dapat dengarkan capaian kami ni, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus mendengarkan kami selama 18 jam sehari. Stay tune sampailah habis siaran Mujarab FM. Okey, baik, untuk anda yang belum lagi memuat turun aplikasi RTM Click tu, boleh muat turun boleh muat turun sekarang. Untuk anda yang nak tonton World Cup atau nak dengar radio, nak tonton apa saja rancangan menarik, anda boleh muat turun sekarang. Kerana apa? Kerana RTM Click tu betul-betul percuma untuk anda, tak dikenakan bayaran langsung. Ha, jadi jangan lupa untuk muat turun dan jangan lupa untuk follow kami di semua platform Mutiara FM. Okey, jom teruslah. Yang ini dia Datuk Jamal Abdillah dan juga Francisca Peters dengan Kehebatan Cinta. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Mami, mami, tolonglah Syani nak pakai tali pinggang keledak ni.
1: Alah, awak tu kecil lagi, tak payah pakai lah. Biar ayah je yang pakai ni. Pemakaian tali keledar dapat mengurangkan risiko kecederaan sebanyak 50% apabila penumpang belakang tidak memakai tali keledar dan berlaku pelanggaran. Penumpang belakang akan terhumban ke hadapan dengan kekuatan 40 kali daripada berat penumpang tersebut dan boleh menjadi punca kecederaan parah atau kematian pemandu atau penumpang di hadapan.

Demam Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Nak tahu analisis tepat, ramalan perlawanan, prestasi pasukan pilihan dan cerita di sebalik aksi terbesar dunia? Jangan lepaskan Pod Piala Dunia. Bersama pakar analisis bola sepak yang akan mengupas segala-galanya tentang FIFA World Cup 2026. Dari taktikal pasukan, bintang yang mencuri perhatian, hinggalah peluang negara-negara yang bakal menjulang trofi. Setiap hari Jumaat, 9.15 minit malam. Di sini, peminat bola sepak berkumpul, berbincang dan merasai deparan Piala Dunia. Layan Pod Piala Dunia di Mutar FM, baru sempoi.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Itu dia Kai Bahar dengan beri sedikit waktu untuk anda jugalah kan. Berilah sedikit waktu untuk diri anda, untuk anda muhasabah diri anda kan. Kadang-kadang kita kena ada masa untuk diri kita sendiri kan, daripada kita nak harapkan orang saja kan, betul tak? Dan apa yang kita lakukan sebenarnya kena lakukan dengan bersungguh-sungguh dan jangan buat kerja separuh jalan. Dapat melakukan apa saja yang kita hajatkan dalam kehidupan kita ni berjalan dengan lancar. Okey, baik, tugasan saya pun hari ini dah sampai di penghujungnya. Saya temankan anda dalam Santai Ahad 12.06. Dalam Santai Ahad 6.12. 6 petang, 12 tengah malam nanti, Jailani akan temankan anda bersama-sama dengan anda dengan madah-madahnya. Dan untuk anda juga, anda bolehlah nak buat pilihan lagu ke apa, saya tak tahu, mungkin Jailani akan buka untuk anda pilihan lagu dan sebagainya. Anda boleh bersama-sama dengan Jailani nanti. Jangan lupalah untuk ikuti semua rancangan-rancangan menarik di Mutiara FM. Teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami 18 jam sehari. InsyaAllah saya akan kembali temankan anda minggu depan, okay? Jangan pergi mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan kami, okay? Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Piala Dunia. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: Anda sedang mendengarkan

99.9 Pro Plus 9.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

terbaik semua datang sini.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum, selamat petang diucapkan untuk anda yang masih kita bersedia bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Suara ini berkumandang lagi jalani petang ini, akan terus bersama anda insyaAllah sampailah jam 12.30 malam nanti. Terima kasih rakan setugas saya Puan Aziz yang telah buat bersama dengan anda. Dan tibalah dengan saya pula untuk meneruskan lagi tugasan di Konti Mutiara FM ini. Terima kasih kepada yang mendengar kami menerusi 95.7 MHz, 93.9 MHz, juga 90.9 MHz. Terima kasih banyak-banyak yang berada di atas jalan raya. Selamat mandu, hati-hati. Dan kepada rakan teman kita juga yang bertugas pada petang ini. Kebiasaannya hari Minggu ramai yang bercuti, tapi tak ketinggalan juga ramai yang bekerja. Jadi apapun yang sedang anda lakukan, saya santuni anda dengan ucapan selamat petang. Dan teruslah bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Yang ada janji petang ni, kena tepati.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Di mana jua anda berada, terima kasih. Terima kasih dan terima kasih. Dalam pulau, luar pulau, atau di mana sahaja. Selamat petang. Semoga segalanya dipermudahkan untuk anda semua.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Mujur FM segalanya untukmu. Dah pukul 7.12 minit malam ketika ni. Selamat malam untuk anda yang terus menerus mendengarkan kami di Mujur FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan untuk panduan muslimin juga muslimat masuk waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Pulau Pinang pada malam ini pada pukul 7.35 minit malam. Itu waktu penting bagi kaum muslimin juga muslimat. Di mana juga anda berada yang baru setiap bersama dengan kami, anda bersama dengan saya Jalani. InsyaAllah sampailah jam 12 tengah malam nanti. 7.35 waktu maghrib. Baik, turun ke Pulau Pinang lah.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Kalau kita tak mau aib kita dibuka, jangan buka aib orang. Dalam hadis riwayat Muslim Nabi kata apa? Siapa yang tutup aib saudara dia, Allah akan tutup aib dia dunia akhirat. Dia tutup aib saudara dia dunia saja, Allah akan tutup aib dia dunia akhirat. Maksud dia kalau dia buka aib saudara dia, Allah akan buka aib dia dunia akhirat. Dia buka aib kawan di dunia aja, Allah akan buka aib dia di akhirat. Lagi teruk. Tengok ni. Kalau tuan-tuan tak mau aib tuan-tuan dibuka, tuan-tuan jangan buka aib orang. Kalau tuan-tuan tak mau orang bercakap tentang kita, kita jangan bercakap tentang orang. Kalau tuan-tuan tak mau orang dengar tentang aib kita, tuan-tuan jangan dengar tentang.
2: Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ingat, Nabi kata, idza mata ahadukum inqata'a amaluh. Bila mati, cerita dia, amal apa pun tak boleh buat dah. Wa innahu la yazidul mu'min umruh illa khaira. Nabi kata, tapi mau ingat, sepatutnya orang yang beriman itu bertambah umur mesti bertambah amalan. Itu orang beriman. Kita bila mai hari birthday kita, hari lahir kita, hak paling kita takut ni apa dia? Hak paling kita takut umur sudah genap 50, umur sudah genap 60, umur sudah genap 70, tapi amalan kita banyak mana? Bila sambut birthday ni bukan cerita nak beli kek. Bila sambut birthday ni bukan cerita nak keluar pergi open table dengan orang. Bukan itu cerita dia. Tapi bila sambut birthday ni, mau duk takut. Duk takut apa? Umur aku makin naik, amal aku banyak mana? Pasal apa? Pasal Nabi SAW kata, la yazidul mu'min umuruh illa khaira. Kalau dia betul orang yang beriman, tidak bertambah umur dia, melainkan bertambah amalan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maksud cara mudah fahamnya apa dia? Makin kita berumur ni, solat kita tak boleh lewat. Makin kita berumur ni, solat kita kena buat berjemaah. Makin kita berumur ni, solat kita kena banyak. Solat sunat kita kena lebih daripada kita tahun lepas. Kena lebih daripada kita 10 tahun dulu. Kena lebih daripada umur kita 30 dulu. Bila umur kita yang dah ada hari ni, kita kena buat lebih segala sembahyang sunat. Qabliyah subuh jangan tinggal dengan umur yang ada kat kita lah ni. Qabliyah subuh ni by hook or by crook, jangan tinggal. Sebab Nabi SAW kata, dua rakaat sebelum sembahyang subuh tu besarnya pahala dia, lebih besar daripada apa yang ada dalam dunia dan segala isi dia. Kita jangan rasa cukup, kita jangan rasa okey dengan kerana kita buat sembahyang subuh. Kita kena buat qabliyah subuh. Pasal apa? Pasal umur kita hari ni bukan macam kita 5 tahun lepas, bukan macam kita 10 tahun lepas. Umur kita hari ni kena buat, kena cari lagi apa ruang yang boleh buat. Kita nak buat, kita nak buat, kita nak buat. Kita nak kurangkan bercakap yang tidak berfaedah, tapi kita nak tambah amal untuk kita di hari akhirat. Dengan umur kita lah ni sembahyang duha jangan tinggal. Dengan umur kita lah ni, qabliyah dengan ba'diyah zuhur kena buat 4-4. Tak boleh buat dah 2 rakaat qabliyah, 2 rakaat ba'diyah. Dengan umur Tuhan bagi kat kita lah, dengan 60, dengan 70 umur ni, qabliyah zuhur kena buat 4, ba'diyah zuhur kena buat 4. Pasal Nabi SAW kata, siapa buat qabliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4, Allah haramkan badan dia, daging dia, daripada disambang api neraka. Tak maukah kita nak mengambil janji Nabi tu? Kita tak tahu, mungkin esok, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan adalah hari akhir kita di atas dunia ni. Buat bagi lebih. Dengan umur kita hadut adalah ni, witir mesti kena buat sebelum tidur. Mesti kena buat. Walaupun witir itu sunat, tapi witir tu sembahyang yang Nabi tak tinggal. Cukuplah umur 30 kita tak buat, umur 40 kita tak buat. Umur kita sudah menjangkau 50 lebih, sudah 60, sudah 70. Jangan tak buat witir ini. Dengan umur yang Allah bagi kat kita lah ni, kok mana cerita pun seminggu sekali dua kali bangkit tahajud. Pasti esok di hari akhirat esok, kalau masa kita hidup ni kita sembahyang tahajud seminggu dua kali, di hari akhirat esok kita menyesal. Kita menyesal pasal kita tak buat tiap-tiap malam. Kita menyesal. Kita menyesal pasal kita buat seminggu dua kali. Kita menyesal. Kita menyesal pasal umur 50 baru kita kenal sembahyang tahajud. Sangat menyesal. Tumpang Allah bagi kat kita sihat, tumpang kita boleh bangkit daripada katil, pergi masuk pancong, pergi ambil ayat sembahyang, buatlah sembahyang tahajud walaupun dua rakaat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dengan umur yang Allah bagi kat kita lah ni, puasa sunat ambil lah paling-paling tidak sebulan sekali. Nak cantik, seminggu dua kali. Dengan umur yang Allah bagi dekat kita lah ni, Quran jangan habis 24 jam sehari tak baca langsung. Dengan umur yang Allah bagi kat kita lah ni, paling-paling tidak setahun dua kali khatam. Dua kali khatam ni tuan-tuan, kalau lepas subuh tuan-tuan baca lebih kurang 3 muka surat cukup. InsyaAllah boleh khatam setahun dua kali. Takkan dalam 24 jam Allah bagi kat kita, kita nak bagi balik masa tu kepada Allah untuk nak baca 3 muka surat sehari, kita tak boleh bagi. Kedekun apa kita ni? Allah bagi sakit, baru teringat nak buat, tapi tak mampu buat, itu sudah terlewat. Dengan umur Allah bagi kat kita lah ni, zikir kena banyak. Dengan umur Allah bagi kat kita lah ni, selawat Nabi kena banyak. Dengan umur yang Allah subhanahu wa ta'ala bagi kat kita lah ni, akhlak kita kena jaga. Akhlak kita kena jaga.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Tujuh 56 minit malam. Selamat malam untuk semua pendengar-pendengar yang masih lagi mendengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Kaum muslimin juga muslimat, alhamdulillah. Namun tadi masuknya untuk solat Fardu Maghrib tepat jam 7.35 minit malam ya.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
2: 95.7, 93.9, 90.9. Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Okey, tepat jam 8 malam di Mutiara FM, segalanya untukmu. Selamat berhujung minggu untuk rakan-rakan teman kita.

yang dalam perjalanan menuju ke destinasi pilihan anda malam ini. Saya doakan selamat sampai. Terima kasih kerana terus membenarkan frekuensi Mutiara FM ini berlega-lega dalam ruang kenderaan anda, yang pastinya tetap fokus kepada pemanduan anda, yang bekerja juga fokus pada kerja, ya bang.

Dan demikian berhenti berlalu lagu Paduan Suara Mawi juga bersama dengan M. Nasir dengan lagunya Lagu Jiwa, Lagu Cinta. Jangan fikir kita hebat ya. Saya dah bawa kereta lebih daripada 30 tahun. InsyaAllah tak ada apa-apa kot. Pertakap, pederai, had limit kelajuan 110, saya talar 130, tak ada apa-apa kot. Tidak. Bahaya semua tu. Kita ikut undang-undang. InsyaAllah. Selamat semua.

Awi, terima kasih untuk Kak Nisa dari Sungai Rusa balik pulau. Dia kata hujan dekat tempat dia. Terima kasih Kak Nisa, info cuaca dari balik pulau. Muhammad Fazli dari Kuala Batas, terima kasih. Syamsuddin Sukiman, hari ini kerja katanya, selamat bertugas.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seprofry, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 8.17 minit malam Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih untuk mendengarkan kami di frekuensi kami, tiga frekuensi utama kami di 95.7 MHz, 93.9 MHz juga di 90.9 MHz. Jika diketika dan saat ini di tempat anda dihujani dengan hujan yang lebat, hujan yang renyai-renyai ke apa, jadi kepada yang memandu tu terutamanya, haruslah kita sentiasa fokus, betul-betul fokus dan perlu diketahui juga kelajuan kita itu juga mempengaruhi keadaan jalan. Keadaan jalan dia mempengaruhi apa pemanduan kita. Jadi janganlah bila jalan duk licin ni lagi dia duk tekan, lagi bahaya. Jadi apapun, terima kasih untuk rakan-rakan kita yang lapor diri kepada saya di Butir FM ni. Terima kasih untuk rakan-rakan teman kita, tapi kata-katanya semua duk pilih lagu dalam ruangan cafe music kita. InsyaAllah sat lagi lah, sat lagi lepas pukul 9 sat lagi baru akan saya kudarakan lagu-lagu pilihan anda dalam cafe music Butir FM. Dia buka macam biasa dan jangan risau, saya takkan abaikan order-order yang telah pun tuan-tuan juga perempuan sertakan awal-awal ni. Namun harus diingat untuk kaum muslimin juga muslimat, waktu penting kita 8.51 minit malam, waktu isyak, waktu basah siku untuk kaum muslimin juga muslimat. Itu waktu paling penting untuk kita sama-sama ingati, 8.51 minit malam, waktu isyak bagi seluruh negeri Pulau Pinang. Sekali lagi nah, abang-abang kita yang bawa kereta besar, kereta kecil, bawa motor, fokus. Jangan hilang fokus, nanti bahaya jadinya.

0: tahu fakta paling menarik, keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.
1: 95.7, 93.9, 90.9. Butera FM, segalanya untuk

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Mutiara FM.
2: Baik, 8.36 minit malam di Mutiara FM, segalanya untukmu. Jangan lupa untuk anda terus mengikuti kami di Mutiara FM kerana kita ada minit Piala Dunia setiap jam akan saya hidangkan dengan pelbagai info menarik tentang kempen Piala Dunia 2026 kali ini. Dan terima kasih untuk rakan-rakan teman kita yang terus mengikuti kami walaupun berada jauh dari Pulau Pinang sendiri. Ya, daripada dengar melalui RTM Klik, di mana sudah pastinya kepada yang belum memuat turun aplikasi RTM Klik, silalah berbuat demikian kerana ianya betul-betul percuma dan hampa boleh tengok bola di RTM Klik. Okay, 8.37 minit malam. Dan sekali lagi untuk panduan muslimin juga muslimat masuknya untuk solat Fardhu Isyak bagi seluruh negeri Pulau Pinang daripada pukul 8.51 minit malam. Itu waktu Isyak kita. Salam juga untuk sahabat-sahabat kita.

Jadilah seorang sahabat yang betul-betul sejati, bukan sahabat yang suka tikam belakang. Kalau ada sahabat yang tikam belakang tu, tak ada lagi bagus. Terima kasih untuk yang pernah menjadi sahabat saya.

Walau apa juga nasib kita hari ini, kehidupan tetap kita teruskan. Dan jangan kita terbawa-bawa oleh rasa keresahan, rasa kesusahan, rasa hampa kita, sehingga menjejaskan kehidupan kita di masa depan. Terima kasih untuk Puan Aida. Dengar Mutiara FM di dalam kenderaan katanya, menuju ke Bukit Mana Tajam, BM. Hati-hati. Okey, selamat malam untuk sahabat kita ni, lapor diri. Okey, Saidin Osman. Hey, kepala batas. Penaga katanya. Okey, sorry. InsyaAllah lagu-lagu yang dikirimkan untuk ruangan Cafe Music. Saya duduk siap-siap dah. Lepas utama 9 malam nanti.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Berapa banyak hadis menceritakan sayang Nabi kepada cucu ni. Tiba-tiba cucu Nabi ni, Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhuma ni, tiba-tiba dia ni dibunuh dan dipancung kepala dia. Badan dia ditanam di sana, kepala dia dibawa mai kepada Ubaidillah bin Ziyad yang menjadi gubernur pada masa itu. Bawa mai kepala dia kepada kawan ni, kepada gubernur yang memerintahkan serangan tu. Faja'ala yaqul, bila bawa mai kepala Sayyidina Husain ni, depa bubuh dalam talam, buh di depan dia. Faja'ala yaqul Ibnu Ziyad, yang kata Amir Kufah ni, dia kata apa? Dia sambil dia ambil rantin kayu, dia kata biqadibi lahu fi anfi. Dia ambil satu rantin kayu, dia rojoh hidung cucu Nabi. Kepala ada dalam talam tu, dia rojoh dengan kayu di hidung tu. Wa yaqul, dan dia kata dengan nada mengejek. Dia kata dengan nada mengejek, dia kata ma raaitu misla hadza husnan. Aku tak pernah tengok orang handsome macam dia ni, macam budak ni, sambil duk tonyoh dengan ranting kayu di hidung cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal qultu, Anas bin Malik duk ada di situ pada masa tu. Dia tengok orang duk buat dekat cucu Nabi macam tu. Dia kata apa? Innahu kana min ashbahihim bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dekat khalifah, ini cucu Nabi. Dia sangat mirip, sangat iras dengan muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, yang kita nak ambil pengajaran di sini apa dia tuan-tuan? Kebencian jangan disemai dalam masyarakat. Kebencian jangan disemai dalam masyarakat. Orang macam saya duk bercakap di atas masjid, orang duk main dengar. Jangan sekali-kali saya masukkan doktrin kebencian di dalam hati orang yang dengar ni kepada sesama Islam. Jangan. Karena kita duduk dalam satu geng, kita cuba bercakap nak ajak orang yang dengar ni benci lagi satu geng. Jangan. Kerana kebencian ini ataupun hatred, orang putih kata hatred, kebencian ini dia membawa akibat yang sangat buruk kepada masyarakat Islam. Jangan tuan-tuan. Daripada satu cucu Nabi yang Nabi cukup sayang, kerana kebencian dia boleh buat macam tu kepada cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kira kita ni berbeza apa, dari segi parti politik ke, dari segi ideologi apa ke, kita ada perbezaan. Tak kira apapun perbezaan kita, jangan semai kebencian di kalangan sesama kita. Kita kena ada satu rasa Islam sama Islam ni saudara, supaya solidariti di kalangan orang-orang Islam ini menjadi satu kekuatan yang boleh menakutkan musuh-musuh Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita bila bercakap tentang benda ni, intipati daripada peristiwa tu kita nak ambil. Apa dia inti dia? Tak mau ada kebencian di kalangan sesama kita.
2: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Daripada Al-Miqdad bin Al-Aswad, dia kata demi Allah, Al-Miqdad kata demi Allah, laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata inna sa'id laman junnibal fitan, orang yang berbahagia ialah orang yang terhindar daripada fitnah. Bahagia hidup sampai 70 tahun, tak pernah Allah test dia, tak pernah Allah test dia dengan ujian yang boleh bergoyang, tak pernah. Dia kira okey aja, sikit-sikit dia kena, sikit-sikit lagu tu aja. Allah tidak pilih dia untuk dikenakan ujian yang berat dalam hidup dia, dia bahagia. Nabi ulang 3 kali. Nabi kata orang yang bahagia adalah orang yang semasa hidup dia, dia terhindar daripada fitnah. Orang yang bahagia adalah orang yang dalam hidup dia, dia terhindar daripada fitnah. Yang keempat, Nabi kata orang yang bahagia itu laman ubutulia fasabara fawaha. Nabi kata dan orang yang bahagia itu adalah orang yang apabila diuji, terbit di mulut dia, dia kata apa? Dia kata, alangkah baiknya ujian ini. Dalam bahasa kita hari ini, kita kata apa? Ada hikmah apa yang Tuhan bagi kat saya ni. Siapa bila kena uji, itu yang keluar di mulut dia. Dia tak meracau-racau, dia tak cakap pelik-pelik, dia tak marah-marah, dia tak maki-maki hamun Tuhan. Sebaliknya dia kata apa? Alhamdulillah, Allah test macam ni, ada hikmah dia. Ini orang bahagia.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.

Okey, saudara, sebentar lagi tepat jam 9 malam kita akan ke Kuala Lumpur. Kita nak dengar utama 9 malam. Kembali semula bersama di Mutiara FM nanti. Sama dengan saya, InsyaAllah, dalam Cafe Music.

Hakim Danish tamatkan kemarau kejuaraan Malaysia di Moto3. Rakyat nikmati harga diesel subsidi lebih rendah bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

21 Jun 2010, tembok penjara Pudu mula dirobohkan. Pada hari ini dalam tahun 2010, kerja-kerja merobohkan bahagian tembok penjara Pudu yang berusia lebih 100 tahun ini dimulakan oleh kontraktor yang dilantik oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL. Tembok penjara sepanjang lebih 300 meter ini dirobohkan untuk melaksanakan projek laluan bawah tanah bagi menyambung Jalan Hang Tuah dan Jalan Imbi sebagai langkah penyuraian trafik. Tembok ini dihiasi dengan lukisan mural yang dihasilkan sendiri oleh penghuninya dan diiktiraf sebagai lukisan mural terpanjang di dunia. Pembinaan tembok ini dimulakan pada bulan Februari 1891 dan siap pada bulan Ogos 1892.

FM. 95 perpuluhan 7, 93 perpuluhan 9, 90 perpuluhan 9. Mutiara FM, segalanya untuk

Salim Al-Dawsari merupakan salah seorang pemain paling berpengalaman dan paling dihormati dalam skuad Arab Saudi. Namanya dikenang oleh seluruh peminat bola sepak Arab Saudi selepas menjaringkan gol kemenangan terkenal ke atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Kini beliau kembali sebagai tonggak utama pasukan dengan pengalaman yang lebih luas. Al-Dawsari terkenal dengan kreativiti, kelincahan dan kemampuan menghasilkan jaringan yang penting pada saat genting. Dalam kejohanan yang penuh tekanan, kehadiran pemain seperti beliau amatlah dihargai. Jika Salim mampu mengulangi majlis yang pernah dipamerkan sebelum ini, Arab Saudi berpotensi mencipta kejutan.

0: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.
1: Terbaik semua datang sini.

Assalamualaikum, selamat malam. Yang mana yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM, terima kasih saya ucapkan. Dah pukul 9.25 minit malam, terima kasih. Tetap setia menemani saya. Saya teman anda, anda teman saya. Apa juga urusan yang sedang anda lakukan ketika ini, semoga semuanya dipermudahkan. Macam biasa kita akan bersama dalam ruangan Cafe Music.

Di mana dalam Cafe Music ini, lagu-lagu yang anda pilih hanya menerusi WhatsApp. Akan saya keudarakan. Sebagai contoh, kalau anda pilih 5 buah lagu, saya akan pilih hanya satu untuk saya keudarakan. Bukan semua 5-5 tu. Ini kerana kita nak bagi juga ruang dan peluang untuk rakan-rakan pendengar lain mendengarkan lagu pilihan mereka, saya keudarakan di ruang udara Mutiara FM ini. Jadi kepada anda yang mengikuti kami menerusi aplikasi RTM Click, terima kasih banyak-banyak. Bagaimana keadaan di tempat anda? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Baik, untuk lagu pertama pembuka tirai ruangan Cafe Music malam ini, kita dengarkan lagu nyanyian Aisyah Redno dengan lagunya Tak Adil, lagu pilihan sahabat kita Munirah Saidin yang berada di Bukit Mertajam. Okey, kita sama-sama dengarkan lagu ini dan rakan-rakan kita yang lain boleh lagi untuk terus mengirimkan lagu-lagu dalam ruangan Cafe Music ini.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi anda bertemankan saya, Jalani, malam ini. Akan terus bersama sehinggalah ke jam 12.30 malam. Rakan-rakan kita di Balik Pulau bagi laporan kabarnya di sana hujan. Jadi sudah pastinya jalan-jalan di sekitar Pulau Pinang ini sudah pastinya juga basah dilimpahi hujan. Apapun yang sedang anda lakukan, ada di kalangan kita ni mungkin pada ketika dan saat ini sedang menjalankan perniagaan dalam keadaan cuaca yang tak menentu ini, pastikan anda sentiasa menjaga, kita kata, keselamatan lah. Tak kisahlah keselamatan yang mana yang bawa kenderaan tu calon atas jalan, yang mana yang duduk di persekitaran terbuka apa semua tu, cara-cara dia, kita jagalah keselamatan kita di mana saja kita berada. Dan yang pastinya juga yang mana pada ketika ini sedang bersantai di rumah, selamat bersantai. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih kami di Mutiara FM ini sebagai santapan halua telinga anda pada sebelah malam ini. Dan untuk pertemuan kita pada malam hari ini adalah malam hari Ahad, 21 Jun 2026, bersamaan dengan 5 Muharram 1448 Hijrah. Inilah betapa cepatnya masa yang berlalu. Pantasnya putaran jam. Tiba-tiba tak sedar tadi pukul 6 masuk. Tengok-tengok pula dah pukul 9 lebih. Itulah dia ya, masa dia tak pernah tunggu kita. Jadi sementara kita ada masa ini, kita gunakanlah masa yang kita ada ini dengan sebaiknya. Kita lakukanlah perkara-perkara yang memberi faedah, bukan saja kepada diri kita, juga kepada ahli keluarga, juga bangsa dan negara. Okay, terima kasih untuk saudara Halim kita. Terima kasih juga untuk Abang Chal dari Balik Pulau. InsyaAllah saya akan cuba kudarkan lagu yang dipilih oleh rakan-rakan pendengar Mutiara FM yang telah pun mengirimkan lagu-lagu untuk didengar dalam ruangan Cafe Music kita pada malam ini. Dan untuk lagu yang berikutnya, lagu yang kedua saya kira, lagu ini datangnya dari sahabat kita Hasbullah Hakim. Tidak dinyatakan dari mana. Saya harapkan sahabat kita Hasbullah Hakim bersedia di sisi radio untuk mendengarkan lagu pilihannya malam ini. Lagu nyanyian Anwar Zain dengan lagunya Bila Resah, untuk semua pendengar setia Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Mutiara FM.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM. Segalanya untukmu.
2: Ya, anda masih lagi mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Berlalu tadi lagu yang berjudul Bila Resah, lagu pilihan sahabat kita. Semoga tadi bondanya. Dan jangan lupa untuk anda terus menerus bersama dengan kami mendengarkan Mutiara FM ini. Ini kerana di Mutiara FM kami menyiarkan minit Piala Dunia di setiap jam untuk kami sampaikan info-info menarik, fakta-fakta penting berkenaan dengan kempen Piala Dunia 2026 kali ini. Terima kasih untuk rakan penerbit Amin, juga bersama dengan Farouk yang menerbitkan minit Piala Dunia. Mutiara FM, segalanya untukmu. Jadi untuk anda dapatkan lagi info-info ataupun seperti jadual perlawanan, fakta menarik mengenai dengan kempen Piala Dunia kali ini, nantikan di setiap jam di Mutiara FM ini. Baik, untuk lagu yang berikutnya ni pula, saya nak keudarakan lagu yang dipilih oleh sahabat kita orang Balik Pulau. Dia baru sudah hantar laporan tadi, dia kata masih lagi hujan di sebelah Balik Pulau katanya. Jadi kepada yang berada di Balik Pulau, rakan kita dia bagi laporan dari Kak Nisa pun habak kata hujan, ni Abang Chal pun habak kata hujan. Sudah pastinya yang mana yang berada di sana, hati-hatilah kalau kata duk keluar ataupun duk bawa kenderaan tu, tahu-tahu terutamanya motosikal tu, jadi hati-hatilah. Dan Abang Chal dari Balik Pulau, dia nak dengar lagu nyanyian Aris Rewatan dengan lagunya Korban Cinta. Jadi jom sama-sama kita dengar lagu pilihan Abang Chal dari Balik Pulau dengan lagu yang akan dinyanyikan oleh Aris Rewatan dengan lagunya Korban Cinta. Okey, untuk saudara Masri yang baru saja mendengarkan Mutiara FM, terima kasih. Cara nak pilih lagu, kena hantar musik WhatsApp Mutiara FM ni ya.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mujara FM segalanya untukmu. 9.48 minit malam. Selamat malam rakan-rakan teman kita pendengar setia Mujara FM di mana jua anda berada. Terima kasih banyak-banyak. Dan terima kasih juga untuk rakan penolong jutera di bahagian MCR. Malam ini saya tidak kesorangan macam-macam malam-malam kebiasaannya pun. Bukan kata penyampai ataupun juruhebah saja yang berada di konti ini, tetapi semuanya secara bekerjasama pada unit MCR bagi memastikan kelancaran siaran, kejelasan yang penting untuk anda ikuti kami di Mutiara FM ini. Semuanya bersatu hati bekerjasama bagi memastikan semuanya dapat dengar dengan baik di mana jua anda berada. Baik, terima kasih untuk Abang Uda Sahar kita. Oh, segak Abang Uda Sahar kita malam ini. Terima kasih atas ucapan, dan saya juga mengharapkan agar Abang Uda Sahar di ketika ini sentiasa dalam keadaan yang gembira, bahagia di samping insan tersayang. Terima kasih juga untuk Dekna Balik Pulau. Banyak rakan kita dari Balik Pulau malam ni. Rakan-rakan kita yang lain, macam biasa kita ada Hafiz yang berada di Penaga. Sahabat kita Encik Sukiman Harun juga. Rakan-rakan kita yang lain yang mungkin tak lapu diri malam ni, saya doakan semoga semuanya dalam keadaan yang sihat-sihat dan juga dalam keadaan yang tenang-tenang. Yang mana yang bercuti malam ni, hari ini, selamat bersantai di rumah. Esok jangan lupa lah kerja. Yang mana yang bekerja, terus kita melaksanakan pekerjaan kita, tanggungjawab yang telah pun diamanahkan kepada kita dengan sebaik mungkin. Untuk lagu yang berikutnya ni, saya nak kudurkan lagu yang dipilih oleh sahabat kita, sahabat saya, sahabat pendengar Mutiara FM ini yang menamakan dirinya sebagai Fauzi. Fauzi nak dengar lagu daripada Fin Jamal dengan lagunya Terbang Tunduk. Khusus untuk rakan-rakan yang tak bangga diri walaupun mereka dah jadi kelas atasan. Alhamdulillah. Apapun kita hanyalah manusia biasa. Setinggi mana kedudukan kita, jangan kita pernah sombong. Karena yang maha berkuasa itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Mujarab FM segalanya untukmu.

Dan ini pula lagu pilihan sahabat kita, Dekna dari Balik Pulau. Kata Dekna, lagu ini ditujukan khusus buat hiburan insan-insan yang Dekna sayangi. Terbaik, Dekna. Siaran FM segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: Baba.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Mutiara FM, segalanya untukmu. 10.15 minit malam. Masih lagi anda bertemankan saya, Jalani, untuk edisi pertemuan kita pada hari ini, malam hari ini, malam hari Ahad, 21 Jun 2026 bersama dengan 5 Muharram 1448 Hijri. Terima kasih untuk semua yang terus memberi sokongan kepada kami di Mutiara FM. Dan sebentar lagi, selepas lagu pilihan sahabat kita ni, kita akan sama-sama dengarkan minit Piala Dunia yang akan saya keudarakan sebagai informasi untuk anda dalam kempen Piala Dunia 2026 ini. Dan telah pun tadi, terlebih dahulu saya keudarakan lagu-lagu yang telah pun dipilih oleh rakan teman kita. Antaranya lagu Sayangku tadi merupakan lagu yang dipilih oleh sahabat kita Dekna dari Balik Pulau. Dan lagu selepas lagu itu, saya keudarakan lagu daripada nyanyian kumpulan Slam dengan tajuknya Entah Mengapa, lagu pilih Han Khairi. Dan selepas lagu itu, nyanyian Ernie Zakri dengan lagunya Dansa, itu lagu pilihan Kak Rohani kita. Dan daripada Fauziah Latif, Tua Mengejar Kita merupakan lagu yang dipilih oleh sahabat kita Nur Aini Miss Bon. Dan lagu tadi, lagu nyanyian Santesh dengan tajuknya Kamu Yang Rugi, itu lagu, itu lagu pilihan Pak Wan. Terima kasih banyak-banyak dan terus bersama dalam Cafe Music Mutiara FM pada malam ini. Dan lagu berikutnya ni pula lagu pilihan Palang Jan kita. Palang Jan dengan kabarnya berada di Jejawi ketiga ni. Terima kasih dengan Mutiara FM.

0: Salim Al-Dawsari merupakan salah seorang pemain paling berpengalaman dan paling dihormati dalam skuad Arab Saudi. Namanya dikenang oleh seluruh peminat bola sepak Arab Saudi selepas menjaringkan gol kemenangan terkenal ke atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Kini beliau kembali sebagai tonggak utama pasukan dengan pengalaman yang lebih luas. Al-Dawsari terkenal dengan kreativiti, kelincahan dan kemampuan menghasilkan jaringan yang penting pada saat genting. Dalam kejuaraan yang penuh tekanan, kehadiran pemain seperti beliau amatlah dihargai. Jika Salim mampu mengulangi majlis yang pernah dipamerkan sebelum ini, Arab Saudi berpotensi mencipta kejutan.
1: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
2: Terbaik, semua datang sini.

0: FM.
1: Hello, Puan Sabrina.
2: Ya, saya.
1: Puan, saya dari bahagian trafik. Saya dapati Puan ada melakukan kesalahan langgar lari dan sekarang Puan berdepan dengan saman dan perlu menyelesaikannya secepat yang mungkin.
2: Ha? Saya langgar orang? Peliknya. Sejak bila tu? Boleh anda berikan saya detailsnya seperti masa dan waktu?
1: Okey, menurut rekod, pada hari Sabtu 22 Januari, bertempat di Jalan Melo, Pulau Pinang.
2: Jadi, apa yang perlu saya lakukan sekarang, Puan?
1: Okey, sekarang ni, Puan perlu membayar tuntutan saman langgar lari di nombor yang akan saya bagikan sebab kami perlu selesaikan semua saman yang ada atas nama Puan.
2: Ish, pelik ni. Baiklah, Puan. Macam ni lah. Saya ada kenalan rapat yang bertugas di bahagian trafik. Biar saya semak dengan pegawai dulu, ya. Hello? Puan? Puan?
3: Sentiasa berwaspada dengan apa-apa panggilan dari nombor yang tidak dikenali, email dan SMS yang meminta nombor akaun anda atau membuat sebarang pembayaran. Jangan dedahkan data peribadi anda sewenang-wenangnya untuk mengelakkan menjadi mangsa penipuan. Berhati-hatilah dengan skamer. Jadilah masyarakat yang sentiasa bijak. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, anda masih lagi mendengarkan Mutiara FM, segalanya untuk masih lagi berdepankan saya jalani malam ini akan terus bersama dengan anda, insyaAllah berbaki lagi lebih kurang satu jam lebih lagi untuk saya bersama dengan anda tepat jam 12:30 malam. Saya pun sayonara. Jadi, terima kasih untuk rakan teman kita yang berada dalam pulau, luar pulau, dalam negeri Pulau Pinang sendiri ataupun yang berada dari luar negeri Pulau Pinang. Terima kasih banyak-banyak. Berlalu tadi lagu yang dinyanyikan oleh Ida Izrin juga bersama dengan Dan Manjo. Dan Manjo dengan lagunya adik saya besok. Okey, lagu tersebut merupakan lagu yang dipilih oleh sahabat kita Muhammad Farid, yang mana kabarnya pada ketika ini berada dalam kenderaan menuju ke Nibung Tebal katanya. Jadi hati-hatilah kepada yang memandu, yang menggunakan kenderaan, yang menggunakan jalan raya. Dan kita pastikan kalau kata bawa kereta, bawa motor di sebelah malam ni, yang paling penting kita pastikan adalah lampu depan, lampu belakang menyala. Ni kadang-kadang lampu belakang menyala, lampu depan tak menyala. Jadi dia duduk koi derah lah, dia derah. Dia nak cari lampu jalan. Abuan nak buat suluh ke depan tu. Ada pula setengah yang duk main brake. Yang tekan, lampu brake ada. Lampu belakang tak ada. Jadi yang menggunakan ataupun yang berada di belakang kenderaan tersebut duk heran lah, lilak. Sampai dekat baru tahu tu lampu motor yang tak menyala. Jadi dia duk harap main apa ni, main brake. Itu bahaya ya. Dan kadang-kadang sebenarnya perkara-perkara begitu merupakan punca, yang menjadikan punca berlakunya kemalangan. Jadi kita pastikan betul-betul lampu semua menyala elok, barulah kita gunakan kenderaan tu ya. Terima kasih untuk teman-teman kita yang lain. Antaranya kita ada Kamariah balik pulau. Terima kasih Abang Uda Sahar tadi, Dekna balik pulau, Abang Chal, Kak Nisa. Kak Nisa pun ada sebuah lagu lagi yang akan saya cuba keudarakan sebentar lagi. Dan terima kasih juga untuk sahabat kita Pak Mail di balik pulau, Azman di Permatang Pauh, dan Rosnah di Bayan Lepas juga sedang mendengarkan Mutiara FM di ketika ini. Puan Rahimah di Tanjung Bunga, Pak Din di Kepala Batas. Dan terima kasih untuk semua pendengar-pendengar setia Mutiara FM walau di mana jua anda berada. Dan untuk lagu ini pula, lagu nyanyian kumpulan SC12. Lagu ini lagu yang dipilih oleh sahabat kita Syafinas. Dan dengar lagu daripada kumpulan SC12 dengan tajuknya Putih-Putih Melati.

lagu kegemaran sendiri, baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Griffin Music pukul 9 malam di 010-508-0957. Mutiara FM.

0: FM.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Okey, 10.42 minit malam, nampaknya kafe muzik Mutiara FM telah pun berakhir. Rakan-rakan pekerja kita yang bekerja di kafe muzik Mutiara FM malam ni pun cukup penat. Tak cukup letih. Tambah-tambah hujan pula kan. Jadi, Alhamdulillah. Saya kira saya telah pun keudarakan lagu-lagu yang mana rakan-rakan teman kita kirimkan tadi. Dan kalau ada tercicir lagu-lagu yang belum saya keudarakan tu, insyaAllah saya akan cuba selitkan dalam ruangan lagu-lagu melankolik pada jam 11 malam nanti ya. Jadi selamat malam saya ucapkan kepada rakan teman kita yang masih lagi memerah keringat bekerja, yang berniaga. Selamat menjalankan perniagaan anda. Semoga malam ini melimpah ruah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rakan-rakan pemandu e-hailing kita malam ni, semoga terus cerah mata untuk meneruskan lagi perjuangan dalam mencari rezeki yang halal. Anggota-anggota keselamatan kita, selamat malam tuan. Terima kasih kerana menjaga keamanan, keselamatan, ketenteraman warga Pulau Pinang. Pilot-pilot darat kita, selamat malam. Pilot-pilot gantian, harap dapat tidur secukupnya. Ini kerana yang perjalanannya jauh lagi, mungkin sampai ke Johor nanti, mungkin perlu pilot gantian. Jadi yang mana yang nak berganti tu, kena dapat rehat cukupnya lah. Dia ada juga yang kadang-kadang tu, yang pilot yang sedang memandu tu, okey, duk layan sembang-sembang-sembang. Yang pilot gantian ni pun duk layan sembang. Sekali lagi pilot yang duk bawa tu, dia pun duk rasa mengantuk, rasa penat, duk ajak tukang. Yang member tak apa ni, tak tidur lagi. Tu pun tak kenal juga. Jadi apa pun, diharapkan semuanya dipermudahkan. Segala perancangan yang anda aturkan berjalan dengan lancar. Dan untuk tarikh hari ini, hari Ahad 21 Jun 2026, yang mana hari ini juga merupakan hari bapa . Jadi pada semua yang bergelar bapa, saya ucapkan selamat menyambut hari bapa. Dan sama-samalah, yang mana anak-anak ni, kita menghargai setiap pengorbanan seorang ayah. Di mana mungkinlah ayah, abah, abi, yang mana yang kita panggil kan, mungkin tidak selalu mereka duk kata bersayang dekat anak. Mereka duk belai anak, sekian-sekian kan, dengan kata-kata. Tapi setiap usaha, keringat dan doa mereka tu menjadi kekuatan buat keluarga. Di mana kalau tanpa seorang ayah, jadi beratlah beban seorang ibu ya. Jadi apapun, kepada ayah-ayah yang masih lagi, seperti mana yang saya katakan tadi, terus berjuang mencari rezeki untuk keluarga, untuk anak-anak tersayang, semoga segala usaha anda itu mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai seorang anak, seharusnya menghargai seorang bapa itu bukan hanya dengan menghadiahkan bapa, abah, ayah dengan barangan-barangan berharga bersempena dengan hari bapa ini, tetapi luahkanlah, tunjukkanlah rasa kasih sayang dan sanjungan anda kepada hero dalam keluarga anda. Dari Santa Esmeralda, you are my everything. Ditanya apa hadiah untuk bapa saya, Al-Fatihah.

kasih untuk Puan Salmah dari Teluk Kumbar. Katanya, terima kasih ayah kerana mengajar kami erti kehidupan, kesabaran dan keikhlasan. Semoga ayah sentiasa dalam rahmat Allah. Puan Nuraini pula dari Seberang Jaya. Buat ayah Nur Kisman yang sentiasa bekerja keras demi keluarga, terima kasih atas segala pengorbanan yang tidak ternilai. I love you, ayah. Terima kasih.

saudara Muhammad Farid dari Sungai Ara. Katanya nak buat ucapan selamat dari bapa buat abah tersayang. Terima kasih kerana menjadi tempat kami bergantung dan sumber inspirasi keluarga. Semoga abah sentiasa sihat dan bahagia. Muhammad Osman Drus. Saya sebagai seorang bapa mengetahui betapa perit dan jerihnya apabila menafkahi keluarga. Jadi kepada yang bergelar anak yang masih lagi ada bapa, sayangi bapa anda. Jadi kita santuni mereka yang masih ada ayah, bapa, abah. Ini kerana tanpa mereka, tiadalah kita berdiri di dunia yang sementara ini, hari ini ya.

Tumpuan hari ini terarah kepada aksi kumpulan G dan H. Jam 12.30 malam Spanyol menentang Arab Saudi di Stadium Atlanta secara langsung di Sukan Plus. Jam 3 pagi Belgium berdepan Iran di Stadium Los Angeles secara langsung di TV OK. Jam 6 pagi Uruguay berdepan Cape Verde di Stadium Miami secara langsung di Sukan Plus. Kemudian jam 9 pagi New Zealand menentang Mesir di Stadium Vancouver secara langsung di TV OK.

0: terbaik semua datang sini.
1: 11.22 minit malam, Mujara FM, segalanya untukmu. Terima kasih kerana menjadikan kami pilihan terbaik anda malam ini. Rakan-rakan yang masih lagi bekerja, bertugas, selamat. Untuk anda meneruskan tanggungjawab anda, tugasan anda malam ini.

Hidup ini bukan dalam mimpi. Hidup ini semuanya realiti. Jadi perlu kita jalani dengan penuh hati-hati, kerana sedikit tergelincir ia boleh membawa kita pergi jauh dari jalan yang sebenarnya. Cikgu Isma, terima kasih. Selamat malam.

Terima kasih untuk Abang Tamin. Dia pelawar saya. Ajak makan sekali. Tak ada Abang Tamin. Masih lagi bertugas. Yang sedang menyambut selera. Ini waktu malam ni. Selamat menyambut selera.

lagu nyanyian Dayang Nur Faizah dengan lagunya Surat Terakhir. Surat yang paling saya takuti adalah surat notis pemotongan bekalan elektrik kerana tunggakan elektrik. Tunggakan bil elektrik yang tak disettle-settle kan. Itu surat paling takut.

Ah, Cik Din kata law ni semua naik. Yang duk turun hujan ni. Ah, begitulah ya. Jadi kita sebagai seorang pengguna yang menggunakan utiliti yang disediakan, kita perlulah berhemah. Dan juga kita perlulah berjimat. Sebagai contoh, kita ambil penggunaan elektrik. Kalau kita tak guna ataupun kita tak ada di ruang sekian-sekian tu, jangan biarkan lampu terbuka. Kita jimatkan dengan cara kita tutup lampu. Dan banyak lagi pendekatan-pendekatan untuk kita menjimatkan tenaga elektrik yang kita guna.

0: terbaik semua dalam sini.
1: 95.7, 93.9, 90.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: FM.
1: Okey, 11.55 minit malam. Nampaknya tugasan saya hanya sampai di sini sahaja. Terima kasih untuk rakan Pelunjuk Utara dari unit MCR. Pendengar-pendengar setia Mujur FM yang terus mendengar sehinggalah ke akhir siaran di Mujur FM ini. Dan insyaAllah sampai kita berjumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat malam.

95 97 9 99

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Tanah Air dengan lagunya Semangat Zaman memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Terima kasih buat Aida Jia yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya 12 malam hingga pukul 6 pagi. National Gang Buru Hantu muncul lagi buat anda. Terima kasih kerana terus kekal setia memilih National FM sebagai teman hidup anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Semoga dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Dan kita mengharapkan hari ini, hari Isnin 22 Jun 2026, 6 Muharram 1448 Hijrah, memberikan kita satu sinar baharu, sinar cahaya yang terang menderang, sinar kebahagiaan untuk kita. Mudah-mudahan semoga segala urusan kita akan dipermudahkan pada hari ini. Dan terus jaga kesihatan anda, kesihatan untuk diri anda dan juga keluarga anda, bukan untuk sesiapa. Yang tak sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi, frekuensi National FM di seluruh negara, termasuklah di MyTV 701, di RTM Klik seantero dunia, juga menerusi frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya tahu ramai yang tengah berjaga waktu ini, mata tengok bola sepak Piala Dunia, telinga sedang mendengarkan National Game Berhantu. Perlawanan tumpuan hari ini baru saja bermula pada minit ke-12 sekarang ini. Di antara pasukan Spanyol menentang Arab Saudi, satu lagi wakil Asia untuk kita kan. Dan ketika ini baru saja Spain mendahului dengan 1-0. Lamine Yamal pada minit ke-10 menjaringkan gol untuk Spain. Sukalah tu penyokong-penyokong Spain. Saya sokong.

sokong Saudi Arabia ataupun Arab Saudi. Sebab apa? Sebab dia wakil Asia kan. Selepas kita melihatkan Qatar, wakil Asia kita tewas, Australia juga tewas, Korea Selatan juga tewas. Semalam Jepun mewakili Asia menang 4-0 menentang Tunisia. Dan kita harap wakil Asia kita untuk pertemuan dengan Spanyol, Arab Saudi, dapat mengimbangi perlawanan pada hari ini. Walaupun ketinggalan 1-0, tapi jangan lupa comeback Israel. Okay, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, untuk terus bersama-sama dengan Nasional FM sampai pukul 6 pagi. Dah bersiap sedia belum? Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini. Dan untuk 12 malam hingga 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda. Hiburan yang agak rancak, untuk kita kasih terang-terang mata kita dahulu ya. Sebab ramai yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja di tengah malam kan. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja untuk anda. Semoga segala amanah yang telah pun diberikan kepada kita, tugasan yang telah pun diberikan kepada kita, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Jom, saya nak bawa anda terbang ke Pantai Timur menerusi lagu Blues Terengganu kita. Kemudian kita ke selatan tanah air, kita ada lagu Tanjung Puteri, ke Johor kita. Tapi sebelum itu, saya nak bawa anda terbang ke Sarawak dahulu menerusi lagu ini. Lagu daripada persembahan Ramlis Walter dengan Ayayay, lagu dalam versi Iban. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu di Nasional FM.

dikategorikan sebagai negeri bahagia Terengganu. Iklim dengan blues Terengganu kita membawa kita ke 12:30 tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan National Game Buruh Hantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Baik, selepas dikecam hebat oleh penyokong-penyokong Spanyol ketika perlawanan pertama kan, apabila mereka sekadar seri saja, kini di perlawanan kedua nampaknya Spanyol tak relax, melancarkan banyak serangan-serangan ke pintu gol Arab Saudi. Dan memasuki minit ke-29, Spanyol 3 Arab Saudi 0. Apa dah jadi Arab Saudi? Lamine Yamal menjadikan Spanyol 1-0 pada minit ke-10. Kemudian Mikel Oyarzabal pada minit ke-21 dan selang 3 minit kemudian pada minit ke-24, sekali lagi Mikel Oyarzabal menggandakan gol untuk Spanyol 3-0 pada waktu ini. Bangkit Arab Saudi, bangkit. Nampak macam tak settle down lagi Arab Saudi kan. Okay, di manakah geng-geng buruh hantu semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika nanti. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi tau. Jadi janji dengan saya untuk kita terus teman berteman. Keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Pokok Sena, Padang Teram, Pendang dan juga Sik. Di Perak pula di Batang Padang dan juga Mualim. Kelantan di jajahan Jeli, Tanah Merah, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Kerai. Terengganu di Kemaman, Pahang, di seluruh negeri Pahang. Selangor, Kuala Lumpur, Hulu Selangor, Kelang, Gombak, Petaling, Kuala Lumpur, Kuala Langat, Hulu Langat dan juga Sepang, termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, seluruh negeri Sembilan, seluruh negeri Melaka, Johor ditangkap Muar Batu Pahat dan juga Pontian, Sarawak di Miri dan juga Limbang, Sabah di pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat di Papar, Butatan, Penampang, Kota Kinabalu dan juga Tuaran, Sandakan dan juga Kudat, termasuklah Pitas serta Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia lagu ciptaan asalnya adalah Atan Ahmad, Abbot dengan Penawar Rindu. Sebuah lagu lama tapi diberi rentak baru oleh Abbot. Dan kita layan lagu-lagu yang agak rancak sehingga jam 1:30 pagi. Sebelum

Khalifa dengan Si Jantung Hati. Ada yang termenung jauh mengingatkan Si Jantung Hati yang jauh di mata tapi dekat di hati anda. Betul, ada juga yang walaupun dah berumah tangga tapi jarak memisahkan mereka. Ada yang terpaksa bekerja di utara, isteri pula di selatan kan, PJJ kan. Bila PJJ ni, yang paling penting kepercayaan tu, saling memahami antara satu sama lain. Kalau tidak memang asyik nak bergaduh je. 12.45 minit tengah malam. Baik-baik, berita baiknya kepada pengguna-pengguna kenderaan yang menggunakan diesel lah ya. Kerana kerajaan Madani akan menurunkan harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia kepada RM2.10 seliter mulai Julai 2026, kata Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ianya dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel selaras dengan pendekatan yang digunakan melalui program Budi Madani RON 95, iaitu Budi 95 dengan pengesahan melalui MyCard. Jadi hari ini insyaAllah Isnin, dijangka Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan akan memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan harga baru diesel bersubsidi ini kepada media di Kuala Lumpur ataupun di Ibu Negara nanti ya. Alhamdulillah turun juga minyak diesel kan. Dapatlah kata orang tu. Sebelum ini ramai yang mengeluh apabila harga diesel akibat ketidakketentuan ekonomi global akibat konflik yang berlaku di Asia Barat. Okey, di manakah geng-geng buruhan tu? Cik Burger dan juga rakan-rakannya Saril Ajib dari Kelapa Sawit Johor, Ita Cok dari Ipoh, Nenek Ani Asna Asrani, Salam Ukwah dari Jerantut katanya Nur Azila, Abang JJ Gemas tetap layan Rang Rodong, baru mendarat di Sungai Buloh katanya. Amirul Abadi, kita ada Muhammad Nazrin Fikri Abdullah, Princess Su, Syahputra Mesin Johor, Razak Balangi, Rohatun Atun. Ada juga Zana Abbas katanya selamat hari bapa. Oh ya kan, semalam selamat hari bapa kan. Selamat hari bapa. Jasmizi Abdullah katanya dalam perjalanan ke Kuala Lumpur sambil layan GBH. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Nazri Yahya, Masna Loso, Ros Merah dari Pasir Putih Kelantan, Izzah KBE dari Kuantan, Intan Hamid. Kita ada Lin Roslinda, Zainal Marina. Kita menanti lagu-lagu menangis tapi bujuk kata sabar, sabar. Ada Tamidi Ahmad, kita ada Juria Jafar, Albiana Rosiliana. Dia katanya selamat bersemah tugas konti DJ Abang Manis. Itu kata Bidayu. Okey, kata saya pula tomo arigato. Itu kata Jepun. Masnia Sanawi, Aina Sofia, Mama Ilah Labu. Kita ada Muhammad Nuzri ataupun Abin Nas dari Kuantan, Hala ke Pulau Indah. Pon pon pon, trek basah, hati-hati. Biar-biar Sadong Jaya, Samarahan Sarawak, Lisan Liu dari Tasik Kesuma, Beranang, Nolia Ramli, Lia Anak Anton dari Kudat, Sabah, Ila and Request juga hadir, Ramlah Din, Junaida Ilyas, Awan Hitam, Abdul Jalil Tahir, Janet Zai, Mami Zaida, Bidi Abdullah, UPS dari Terengganu, Marsa Salih, Muhammad Muhaimin. Itu antara yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Geng-geng TikTok, mana geng-geng TikTok? Tak nampak lagi pun anda masuk dalam TikTok. Masuklah kan, sambil-sambil kita bersembang, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Okay, semua okey lagi ya, alhamdulillah. Jika terus berhati-hati di jalan raya, pemandu-pemandu se-Malaysia, termasuklah mereka yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pan-pan-pan untuk geng buruhan tu. Terus layan lagi. Ini dia Moose dan kumpulan Wings dengan Blues Ular Sawah. Ini biasa bawa lepas, kalau lepas makan kan berat je badan nak bangun. Itu macam ular sawah lah tu. Loncat sampai pukul 6 pagi. Nasional Gemburuhan tu.

lagu daripada persembahan ekspedisi Senapang Patah. Bawa kita ke 1.3 minit pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Bukan jam ketiga, tapi jam yang kedua. Nasa nak hibur tu. Macam cepat sangat nak balik. Jam manis kan, jam, tiba-tiba dah jam yang ketiga. Belum lagi, belum lagi. Baru jam yang kedua. Lagi separuh masa pertama dah pun tamat antara Spanyol dan juga Arab Saudi. Spanyol di depan dengan 3-0. Lamine Yamal pada minit ke-10 menjadikan Spanyol 1. Kemudian 2 gol daripada Mikel Oyarzabal pada minit ke-21 dan juga ke-24. Menjadikan Spanyol unggul di depan. Apakah mampu Arab Saudi akan bangkit di separuh masa kedua? Sama-sama kita tonton nanti. Sambil tonton bola sepak Piala Dunia, sambil telinga mendengarkan National Game Buruhan tu. Mata tengok bola, telinga dengarkan lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan untuk anda sepanjang pertemuan kita di ruang udara National FM. Baik, ramai yang pergi kerja ulang-alik ke Singapura kan. Dan satu skim, iaitu skim pengembara, bakal melindungi kira-kira 480,000 rakyat Malaysia yang sering berulang-alik bekerja di Singapura. Dijangka dapat dilaksanakan selewat-lewatnya Ogos ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Rahmanan menyatakan skim tersebut akan dibentangkan dalam sidang parlimen yang akan bermulanya hari ini, Isnin 22 Jun. Jadi sejurus perkara ini selesai, semuanya sudah pun bersedia untuk dilaksanakan. Kerana tak ada apa-apa lagi yang perlu ditunggu, kerana perkeso ataupun pertubuhan keselamatan sosial sudah pun berada dalam kesiapsiagaan untuk bertindak serta-merta secara bersama. Namun kita perlu mendapatkan kelulusan daripada Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Itu yang dinyatakan oleh Menteri Sumber Manusia. Kita kena ada satu skim lah dalam hidup kan. Nak bekerja pun ada skim perlindungan. Di tempat kerja pun kena ada skim perlindungan. Sebab kita tahu malang itu tidak berbau. Malang itu boleh jadi bila-bila masa saja. Kemalangan di tempat kerja, kemalangan ketika pergi bekerja juga boleh berlaku bila-bila masa. Tapi apapun, saya doakan semoga yang mencari rezeki untuk keluarga terus diberikan kesihatan yang baik demi keluarga anda ya. Ajib 8189 melaporkan diri bersama dengan saya, Virginia Vanessa. Ada Is, ada Idah Khairi juga tengah kemas dapur katanya. Nur Cahaya juga masih belum tidur. Kupu-kupu beracun. Kita ada Rosnani Ani, ada Ina, Yo Kalang, Anissa, Manaf, Miza dari Tol Bentong. Akak Tol Bentong kita mantap. Jangan tidur ya, Tol Bentong. Akak Tol Bentong. Vicky 92. Ada Ita Chod, Alan Burger, Geni, Corner Pulau Pinang, Ijam, Afiz Zainal, Rosila Ramli, Zulu Black Yan. Kita ada siapa lagi? Rasa Berlangi, Niza, Ati 80, Esting, Trakis Jalanan, Pramaman, kasih horn satu kali. Manja Zarina Ina, IIPHY, ada Su Den Taiping, Bintang 98D, Helmi, Hema Sri Bunga. Ini kakak rela kita. Selamat bertugas kakak rela. Mai Raihan Creation, ada Boogie Man, Miss Kayoy, Maria Mazilan, Zalina Zeng yang melaporkan diri bersama dengan saya, yang melaporkan diri dekat live TikTok pada waktu ini. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih turbo satu kali. Cik Zan kata happy konti Mr. DJ. Selamat mendengarkan suai mimi, Abang Grab hadir. Ada yang tengah menjamu selera pada waktu ini, selamat menjamu selera. Ada yang katanya baru balik kerja bang, ni baru nak sempat nak makan. Alhamdulillah, makanlah, makanlah. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam perut kita itu, dalam tubuh badan kita, adalah rezeki yang sangat-sangat berkat yang diberkati Allah SWT ya. Queen of Smoking juga terus bersama-sama. Ada Joe dalam Dusun Durian, Esting, mantap, kasih dua biji je abang, abang manis nak durian Mosang King. Tapi jangan tapi anda yang jaga kebun durian jangan jadi musang pula eh. Fear of invisible guy. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruhan tu. Hiburan agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil lagu apa dia? Lagu-lagu menangis tepi bucuk katil. Persembahan Dato' Roslan Madun, Lemak Manis.
Anda yang berlemak, saya yang manis. Terus luncur.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

baik, paduan suara Abhijit bersama dengan Alka Yanik menerusi lagunya Curi-Curi Sapono Main. 1.25 minit pagi. Baik, apa sudah jadi dengan Arab Saudi? Ketinggalan dengan 4-0 kepada Sepanyol. Gol yang keempat dijaringkan oleh Hassan Al-Tambakti. Ini gol sendiri namanya. Pada minit ke-49. Sepanyol 4, Saudi Arabia ataupun Arab Saudi 0. Sukar untuk Arab Saudi bangkit nampaknya. Kalau kita lihatkan statistik perlawanan pun dikuasai sepenuhnya oleh Sepanyol dengan 71% berbanding 29% oleh Arab Saudi. 19 percubaan, 9 on target berbanding dengan Arab Saudi hanya 2 percubaan tapi yang tiada, kosong target. Sepanyol menunjukkan kualiti sebenar sebenarnya ya, apabila sebelum ini dikecam oleh penyokong-penyokongnya sendiri pada perlawanan pertama kan. Kerana kalau kita lihatkan di semua posisi Sepanyol, Sepanyol boleh dianggapkan sebagai pasukan, antara pasukan pilihan untuk memenangi Piala Dunia 2026 edisi kali ini, antara pasukan yang dijangka. Kini mereka menunjukkan kualiti yang sebenar mendahului dengan mendahului Arab Saudi dengan 4-0. Baik, semua okey lagi ke? Ramai yang menyatakan ataupun menyambut baik keputusan kerajaan apabila menurunkan harga diesel yang bersubsidi ya, kepada RM2.10 seliter bermula 1 Julai ini, yang disifatkan mampu sebenarnya mengurangkan beban kos bahan api serta mampu mengimbangi perbelanjaan harian mereka. Jadi bagi golongan yang bergantung sepenuhnya kepada kenderaan diesel untuk urusan harian dan juga perjalanan jarak jauh, kos bahan api merupakan antara komitmen bulanan terbesar mereka sebelum ini. Jadi penyelesaian harga itu sebenarnya menguntungkan rakyat dan juga memberikan kelegaan khususnya dalam mengatur kembali perbelanjaan di isi rumah. Alhamdulillah, syukur ya. Ramai yang gembira, ramai yang gunakan 4x4, ada yang menggunakan macam-macam lagi kenderaan yang menggunakan diesel, melahirkan rasa gembira. Hamba Allah Jajah 83 Fitri, ada Khairul Azli Nizam, Ana juga melaporkan diri, Aura Zali Putri, Humaira Traffic Light, Daklina Ruzi Escort, ada Otai Rock, ada Rahmat, ada Adik Lakosti, okay, Putri Lilin, Lady Heda, Hana Gazibo 29, Syukri Lek, Faizal, ada AG 12345 dari Brunei, Zul the Red Warrior katanya shift pagi ini ni bang, tapi layan dulu GBH sebelum tidur. Okey, Jumaat Kromok, Ikram, ada Sue My Heart, Mrs. Vario, Yuswa MC, auto luncur terus sampai pagi, Kurma Jingga, ada Rose, ada E. Ramai-ramai yang melaporkan diri, mantap semua. Pudin Burger Station, waalaikumsalam. Bat SB masuk, pan pan pan, Abang Glory, pilot-pilot darat Jamal 67, mana lagi pilot darat ni, ramai yang belum lagi melaporkan diri bersama dengan saya. DJ Rahman, okey, pilot darat juga. Macam gitulah, sambil-sambil memandu, sambil anda dengarkan lagu-lagu terbaik menjadi peneman perjalanan anda. Azaz Nur, selamat pagi. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak dan memasuki 1.30 minit pagi. Seperti biasa, kita bertukar mood kita. Bukan bertukar menjadi Ultraman, tidak. Saya tak suruh anda bertukar menjadi Spiderman ataupun Superman atau apa saja, bertukar jadi Gaban, tidak. Tapi jiwa kita, hati kita, dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan untuk kita bersama kan, lagu-lagu kenangan. Mungkin lagu itu dapat mengimbau kenangan manis pahit anda, lagu-lagu yang menjadi peneman anda dari dulu sampai ke saat ini, lagu yang menjadikan kenangan kita boleh tersenyum seorang-seorang, boleh menangis seorang-seorang, teringatkan kenangan. Tapi apapun, kena sabar dalam kehidupan. Ya betul, sabar itu pahit. Sabar itu pahit. Jujur itu pahit. Dan ikhlas itu sangatlah pahit. Namun yang pahit itu semuanya adalah apa dia? Adalah untuk menyembuhkan segala macam-macam penyakit. Jadi
kena bersabar selalu ya. Abang Sam, siapa lagi? Mat 80. Terima kasih melaporkan diri. Hashtagnya Seharum Mawar, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu dari ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Juwit dan juga Adit OB. Persembahan daripada Inka Kristi dengan Nafas Cinta. Terus dengarkan, terus layan Kem Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

lagu ciptaan Lan, lagu lirik oleh Jui. Sting dengan Adakah Kau Sedia. Adakah anda terus setia bertemankan National FM, terutamanya bertemankan dengan National Game Buruh Hantu. Pertemuan hari ini, hari Isnin 22 Jun 2026, 6 Muharram 1448 Hijrah. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini. Jadi terus kekal setia sampai pukul 6 pagi. Saya tuntut kesetiaan anda. Tapi ramailah, ramai dari dulu sampai sekarang pendengar-pendengar National FM, termasuklah terutamanya pendengar National Game Buruh Hantu, memangnya kekal setia. Bertahun-tahun anda mendengarkan pemilik suara ini. Harap tak jemu tau. Ada yang jemu ke? Alah, jangan gitu. Percayalah, saya ikhlas untuk menghiburkan anda semua. Adakah kau setia? Harap-harap anda terus kekal setia ya. Kalau kita cakap soal cinta ni, cinta ni sukar tau. Sukar untuk kita memahami memahami apa makna cinta. Tapi yang saya tahu, cinta itu tidak mengenal paksaan. Cinta tak ada paksaan tau. Ia selalu menjadi misteri dalam hidup kita. Memang misteri lah. Datang dan pergi begitu saja. Datang tak diundang, pergi pun kadang-kadang kita tak duga. Tapi yang pastinya, bila ianya pergi, ianya akan meninggalkan satu kenangan. Kenangan yang begitu sulit untuk kita lupakan. 1:55 minit pagi. Minit ke 93. Bukan masih lagi. Tapi Spain ataupun Spanyol menggandakan gol pada ketika ini, 5-0. Gol pada minit ke 92 oleh Ferran Torres. Apa dah jadi dengan Arab Saudi? Satu lagi wakil Asia kalah lah. Pada saya, kalau dah masuk ke minit 93 ni, memang kalah lah. Dah 5-0, macam mana nak kejar kan? Satu lagi wakil Asia kalah selepas Qatar, Korea Selatan, Australia. Nasib baiklah Jepun menang. Tapi pukul 3 pagi nanti, satu lagi wakil Asia, Iran akan turun menentang Belgium. Jadi sama-sama kita sokong ni. Pukul 3 pagi nanti, wakil Asia, Iran akan bertemu dengan Belgium. Okey, Azura Bakri melaporkan diri bersama dengan saya. Wang Spawi juga turut hadir. Kita ada Rohani, Wati 77, Pencinta 981, Donny Lim, Rosara Raiz, Nurul Huda, Zainal, Merlimau, Rogayah Matno. Katanya mata mengantuk tapi tak boleh nak tidur juga ni bang. Tergolik sana, tergolik sini. Yelah, tak boleh nak tidur, nak buat macam mana? Terus layan National Game Buruh Hantu. Ariana Yana, Soraya Hada, Nolin Taiko. Kita ada Vitang, Zaketin juga turut hadir. My Lover. Kita ada siapa lagi? Baby Emma, Mizi 85, Fiza Riza turut bersama. Sama-sama mantap. Derimba malam. Semoga manis sehat selalu. Amin. Saya juga sering mendoakan kesihatan anda semua. Saya doakan semua pendengar-pendengar National FM, geng-geng buruh hantu berada dalam keadaan sehat, sejahtera, hidup dalam aman, bahagia. Abdullah. Kita ada siapa lagi? Azhar. Okey. Su Azizan dari Perhentian. Dari Perhentian, Pulau Perhentian ke? Ani Sarbini juga hadir. Okey, jom kita terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruh Hantu. Ini dia lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, Dato' Sri Siti Nurhaliza. Kesilapanku keegoanmu. Ini biasanya perempuan lah, perempuan eh. Dia mengaku silap tapi ada je macam-macam alasan. Jangan marah saya tahu.

0: dalam Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda

persembahan kumpulan Iklim dengan Bukan Niatku. Ya, bukan niat saya juga untuk mengganggu tidur anda di waktu tengah malam sampai pukul 6 pagi. Bukan niat saya. Tapi percayalah, saya niat untuk menghiburkan anda. Mudah-mudahan lagu yang saya putarkan dapat menghiburkan hati anda. Ada hati yang tengah resah pada waktu ini. Ada hati yang tengah bersedih. Ada hati yang memang tengah tak sedap je hatinya tu. Mudah-mudahan lagu itu dapat mengurangkan sedikit ketegangan dalam hati anda. Mudah-mudahan lah ya. Jadi walau apa pun, terima kasih banyak-banyak kerana terus kekal setia. 2.26 minit pagi waktu ini. Sekejap lagi pertemuan Belgium menentang Iran. Saya nak tanya geng-geng berhantu lah, prediction anda, jangkaan anda pertemuan Belgium dan juga Iran. Apakah keputusannya akan memihak kepada Belgium ataupun ianya akan kata orang tu satu lagi perlawanan seri bakal kita kata orang tu bakal kita saksikan nanti. Ada yang prediction Belgium 3, Iran 1. Asang katanya Belgium. Musang berbulu serigala bukan niatku hadir bang. Pam pam pam. Tapi abang-abang lori, pilot-pilot darat semua wajib tahu kalau tengah-tengah malam tengah memandu layan game berhantu. Dia bukan jadi harus lagi, jadi wajib dah. Baik, sebelum ini ramai usahawan-usahawan melahirkan ataupun menzahirkan keluh resah nak dapatkan pinjaman berbulan-bulan prosedurnya kan, terutamanya pinjaman ataupun pembiayaan tekun lah. Jadi atas dasar itu sebenarnya keluh resah anda didengarkan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi KUSKOM dan kini menyasarkan pelaksanaan kelulusan pembiayaan tekun nasional bagi nilai sehingga RM20,000 dalam tempoh 24 jam saja bagi membantu usahawan mikro mendapatkan modal pusingan dengan segera. Menterinya Steven Sim Chee Keong menyatakan langkah proaktif itu kini sedang melalui fasa projek rintis dan juga dijangka akan dilancarkan secara rasmi dalam tempoh 2 hingga 3 bulan lagi bagi memudahkan urusan peniaga kecil tanpa perlu menunggu lama. Beliau memaklumkan juga bahawa tempoh proses permohonan pembiayaan tekun nasional bagi nilai sehingga RM100,000 juga telah pun dipendekkan kepada hanya 7 hari berbanding kira-kira 30 hari sebelum ini. Ya, jadi mudah-mudahan dengan pelaksanaan ini akan membantu usahawan-usahawan mikro, terutamanya usahawan-usahawan kecil. Kadang-kadang nak pusing modal tiap-tiap bulan pun pening kepala tau. Kadang-kadang perniagaan okey, perniagaan tak okey kan. Nama pun perniagaan ada pasang ada surutnya. Tapi apapun, saya doakan semua perniagaan anda berjalan dengan lancar, maju jaya. Peniaga-peniaga yang meniaga kedai makan, ya, terima kasih peniaga kedai makan, toki-toki warung, pengusaha-pengusaha restoran yang bersama-sama dengan National FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda yang sedang makan tu sambil-sambil tonton bola ya. Juga saya doakan, selain daripada itu, saya doakan juga peniaga-peniaga yang buat kuih tu. Peniaga-peniaga yang masak nasi lemak, semoga peniagaan anda laris, kuih anda laris. Buat kuih sedap-sedap tau. Yang Yunus ataupun Alang, katanya dalam perjalanan ke on the way JB. On the way JB ke Ipoh. Okey, selamat, semoga selamat dalam perjalanan eh. Syarifah katanya selalu bertemankan dengan lagu di radio. Sekarang sorang-sorang berteman air mata. Kenapa pula gitu Syarifah? Kenapa bertemankan air mata? Kalau boleh bertemankan dengan buruh hantu. Bertemankan dengan apa manis? Marina dari Dungun Lapu Diri. Lavender Girl. Siapa lagi? Anak 78. Ada Ain. Ada Sang Ruminan Empire. Ada Alan Bahau, Encik Azmi, Asang, by Lina Rose dari Kota Baru, Remy 78, Tia, Akila, Suhana, Angah. Kita ada Man BM, Bunga Februari, Linda. Kita ada Junaida Kamarin, Fazali, Linda Kitchen.
Dwi 78, Wani, Hazri Zabaha, Miss Azi, Azlan Abdul Wahid, Atok Truckers, Rose Ellis. Ramai ya melaporkan diri. Mantap semua. Yang lapor di TikTok jangan lupa tepi-tepi like-nya. Kasih lajulah, kasih lajulah. Junaidah katanya, terima kasih Abang Manis kerana doakan kami. Saya sering mendoakan anda semua, terutamanya pendengar Nasional FM, walau di mana cua anda berada. Doakan kebahagiaan anda, mudah-mudahan anda mengucap kebahagiaan berpanjangan sampai ke akhir hayat. So, Liza juga hadir. Lizzy 85 nak sambung perjalanan, nak pulang ke Puchong katanya dari Kelantan ya. Mudah-mudahan selamat sampai. Jangan lupa pemandu-pemandu Malaysia, terus berhati-hati di jalan raya. Kalau anda sedang memandu, anda bertanggungjawab terhadap diri anda dan juga keselamatan pengguna-pengguna yang lain. Jom terus layan lagi dengan hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini. Lagu lontaran suara Nadia, lagu dan lirik ciptaan beliau. Salam untuk kekasih, salam juga untuk semua pendengar Nasional FM, untuk geng buruh hantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

ini lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Rosli Ali. Aku berlatih jarangan kau yang tak mengerti. Banyak perkara yang kita tidak mengerti dalam hidup ini kan. Banyak perkara yang kita tak mengerti. Kita dengan pasangan kita pun kita tak mengerti perasaan dia, perangai dia, walaupun dah bertahun-tahun bersama. Sungguh. Ada yang bersama lebih daripada 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Sampai sekarang pun kita tak faham lagi perangai dia. Tiba-tiba je berubah kan. Tiba-tiba je naik angin. Apa kita salah cakap ke? Apa perbuatan kita yang menyinggung perasaan dia ke? Tiba-tiba je kan. Kita tak faham kadang-kadang kan. Itulah hidup. Nama pun kehidupan. Banyak yang kita tidak mengerti tentang kehidupan. Tapi apapun saya doakan, semoga kehidupan yang baik-baik saja anda lalui. 2.57 minit pagi, kita menghampiri jam 3 pagi untuk berada di jam yang keempat untuk National Game Buruhan tu. Peminat-peminat bola sepak tanah air sedang menantikan sekejap saja lagi sepak mula antara pasukan Belgium menentang Iran. Ada yang memilih pasukan Belgium memenangi perlawanan ini. Ada yang kata Iran memenangi perlawanan ini. Bagi saya, saya memilih Iran. Sebab apa? Sebab dia wakil Asia. Malaysia kan letak ni duduk dalam Asia. Jadi wakil Asia, saya harapkan ada kejutan yang berlaku. Walaupun kita tahu kedudukan Belgium dalam bola sepak dunia ni sangat-sangat baik kan. Tapi bola itu bola. Kejutan boleh berlaku bila-bila masa saja. Dan saya jangkakan pada edisi Piala Dunia 2026 ini, banyak kejutan-kejutan akan berlaku oleh pasukan-pasukan yang dilabelkan sebagai pasukan underdog tau. Kita nak tengok keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi, Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut berpetir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di daerah Manjung, Kintan dan juga Perak Tengah, termasuk dari Kampar, Bahagian Datuk, Hilir Perak, Batang Padang dan juga Mualim, Terengganu, di Kemaman, Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut dan juga Kuantan, Selangor, di Sabak, Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya. Negeri Sembilan di Port Dickson, di seluruh negeri Melaka, di sebelah Borneo, di Sarawak, di Miri, Marudi dan juga Limbang, Sabah, di pedalaman, di sempitan Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat, pula di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, termasuklah di Tawau, Sandakan, Tongod, Telupit, Beluran dan juga Kudat serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Pak Usu masih lepak lagi di Mamak Rafi, Seksyen 9. Seksyen 9 dekat mana ni? Dekat Shah Alam dengan kawan-kawan. Mantap Pak Usu. Kian salam kawan-kawan ya. Cakap dengan kawan-kawan, tengok bola juga sambil dengarkan lagu-lagu terbaik. Ijal Lori hadir pam-pam-pam. Dan 6979 juga turut bersama-sama melaporkan diri. Hasham, Miana, Cikgu Fiza, Azlina Mansur, Kak Ai, Ensah Saharudin, ada Maznah, Jun Harits, Wan Hayabusa, kita ada siapa lagi? Mama Mira, okay, pencinta kedamaian, Izian Syukur, Nur Ati, Kak Ia, Eliza Eli, Mawar, Kasih Latifah bersama, dari Singapura, bersama dengan Haji Yusof dan juga Puan Nur Kamariah ya. Ada Kak Ia juga. Abang tanker oksigen panjat Cameron ni, hati-hati abang tanker oksigen Cameron eh. Oh lama, ajaklah saya sekali. Cik Pon Amin juga turun hadir. Mantap pilot-pilot darat. Saya tabik spring lah dengan pilot-pilot darat ni kan. Bersengkang mata. Ingat senang ke? Kata orang tu, alah senang je, bawa lori, bawa teksi, bawa ni, bawa lah. Tak ada pekerjaan yang mudah dalam dunia ni. Nak makan pun susah tau. Nak makan kena cari rezeki dulu, kena cari duit, kemudian beli barang-barang ikan ke, ayam ke, sayur ke, dah bawa balik rumah, bukan boleh terus makan tau. Kena masak lagi kan. Dah siap masak tu kena hidangkan. Lepas hidangkan barulah kita dapat masuk ke dalam mulut. Itu pun kalau masuk dalam mulut. Tapi kena ingat, kalau bukan rezeki kita, kita tolak dalam mulut pun boleh terjatuh ke bawah tau. Jadi bukan mudah sebenarnya. Tak ada pekerjaan yang mudah. Jadi apa pun pekerjaan yang anda lakukan, yang penting halal. Yang penting dapat keberkatan hidup. Itu yang paling penting. Rezeki yang halal, rezeki yang berkat. Itu yang kita cari dalam hidup kita.
Okey, jom sambung lagi lagu-lagu menangis tapi bucu katil. Hashtagnya dengan bukan Saru Mawar tapi Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ini kan. Lagu daripada persembahan Ella, lagu ciptaan Dato' M. Nasir, diri oleh Nur Bisa. Kabus dan Sirna, lagu kenangan anda semua. Jadi terus rayan, terus dengarkan National Game Burhantu di National FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Saya masih ingat lagi tentang lagu ini pada tahun 1989. Ia menjadi satu fenomena bukan saja di Malaysia tau, malah di seluruh Asia Tenggara sebenarnya. Di Singapura, di Brunei, di Indonesia terutamanya. Daripada bersama kumpulan Search dengan Isabella. Sampai ada filem mengisahkan cinta antara dua darjat. Kumpulan Search bersama dengan saya ingat lagi pelakon wanitanya ataupun heroinnya adalah Nia Zulkarnain dari Indonesia. Saya pun masih ingat lagi filem itu. Saya percaya anda pernah menonton filem Isabella. Kemudian lagu Isabella juga menjadi satu OST dalam filem Fenomena. Filem Fenomena lakonan Amy Search bersama dengan kumpulan Search, yang juga heroinnya pada waktu itu adalah Ramona Rahman. Filem yang saya boleh katakan banyak berlakon di negeri Terengganu ya. Fenomena Isabella. 3:28 minit pagi waktu ini. Kita nak tengok dulu Minit ke berapa? Oh, masih lagi kosong-kosong. Minit ke 28. Belgium kosong, Iran masih lagi kosong. Perlawanan agak seimbang pada waktu ini sebenarnya. Ada serangan dari kedua-dua pasukan, namun kelebihan kepada Belgium. Kalau lihatkan setakat ini, 7 percubaan, 2 shoot on target. Berbanding Iran dengan 2 percubaan, 1 on target. Suana Angah katanya, yes, Terengganu kita bah, negeri bahagia kan? Siti Khalijah memberikan salam. Ada juga Nuri yang bersama-sama. Ada Bro Man, Intan Payung, Rino Hara, Lima Jaafar, Ana Umi, Kak Nurifa. Ada Kak Pa dari Sarawak ya. Zaid Kemboja. Kita ada siapa lagi? Lini Polik, Suhailan Nizam, Zeri Muhammad, Siti Zaliha, Ejen White Gruta Horse. Ada yang tengah bekerja waktu ini, katanya, bang, mati saya ni layu je bang, nak habiskan shift pagi pukul 7 pagi. Kerja kilang kan. Saya pernah merasai kerja kilang tahun 90-an dulu. Saya pun pernah jadi mat kilang sebelum saya bergelar jadi penyampai radio. Saya pun pernah jadi mat kilang. Kerja 3 shift, shift pagi, shift petang, shift malam. Tapi yang kerja kilang tu jangan tidur celah kotak ya. Saya bercakap ni berdasarkan pengalaman. Sebab saya pernah kerja kilang, saya tidur celah kotak. Sebab itu saya cakap jangan tidur celah kotak. Pengalaman banyak mengajar saya tentang erti kehidupan. Okey, Fira, selamat pagi untuk anda. Ada juga Tiger Aini, juga selamat pagi untuk anda yang terus kekal setia. Mantap semua. Lizzie katanya dah sampai lokasi, alhamdulillah. Pemandu-pemandu se-Malaysia di seluruh negara dah sampai mana dah? Dah sampai lokasi, alhamdulillah. Ucap alhamdulillah, syukur dah sampai. Yang belum sampai, macam biasa, kalau mata mengantuk tu, ya carilah kawasan rehat dan rawat. Jangan dibiarkan ataupun jangan terus saja memandu dalam keadaan yang mengantuk. Itu sangat-sangat berbahaya. Microsleep boleh berlaku bila-bila masa. Saya bercakap juga berdasarkan pengalaman. Saya pernah mengalami perkara seumpama itu. Saya rasa saya macam celik je biji mata ni. Mata saya macam, saya ni masih okey lagi ni. Mata celik, rupanya saya dalam celik itu, saya dah tertidur tau. Tiba-tiba saya berlaku kemalangan. Dan saya tak nak perkara itu berlaku kepada anda semua. Indah Putra hadir dari Kota Kemuning, Shah Alam, Selangor. Bunga Larangan juga hadir dari Gemas. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa. Untuk setengah jam ini, saya belanja anda menerusi lagu-lagu koleksi 80-an. Kita hentikan seketika menangis tepi pucuk katil. Kita berikan lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Tentunya anda akan terimbau kenangan itu. Ini lagu daripada ciptaan Surya Boti, lirik oleh YZ Ismail. Datuk Sheila Majid menerusi lagunya Pengemis Muda, memulakan koleksi 80-an sampai pukul 4 pagi nanti.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah.

Saya sangat setuju tentang lirik lagu ini. Kita mampu merancang, Tuhan yang menentukan. Ya, betul. Kita merancanglah apa sahaja. Betul, kita ada perancangan dalam hidup. Tetapi percayalah, perancangan Allah untuk kita adalah yang terbaik. Lagu ciptaan Chris Vedam, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Kumpulan Headwind dengan segalanya mungkin. Dan segalanya mungkin berlaku dalam hidup kita. Apa saja pun boleh berlaku, sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, itu bergantung kepada diri kita. Bagaimana kita menghadapi situasi sesuatu perkara yang di luar jangka. Tapi apapun, saya mengharapkan anda terus kekal positif. Saya percaya rakyat Malaysia ramai yang berfikiran positif. Positif tentang kehidupan kita, ketabahan kita, kesabaran kita. Semua itu banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Sudah terimbau kenangan melalui lagu koleksi 80-an. Saya percaya ramai yang sudah pun terimbau. Saya sendiri pun bila mendengarkan lagu-lagu seumpama ini, terimbau kenangan-kenangan lalu, kan. Kenangan-kenangan di zaman waktu muda remaja lah. Dulu saya pun pernah muda macam anda, tahu. Muda remaja, bermain dengan kawan-kawan. Tapi kadang-kadang kita terfikir juga, di manakah kawan-kawan kita sekarang ini, kan? Kawan-kawan kita yang sama-sama membesar dengan kita, sama-sama sekolah dengan kita, di manakah mereka sekarang? Masing-masing sudah pun ada kehidupan masing-masing, kan? Tapi kadang-kadang bila berjumpa tu, kata kita kadang-kadang ingat-ingat lupa, tau. Ini Samad, kan? Ini Nazar, kan? Lain benar lah rupa, kan? Yalah, dulu rambut panjang, sekarang rambut dah tak berapa nak ada, kan? Almaklumlah, dah berusia. Dulu badannya macam kasang kancil, sekali tiba-tiba jumpa dah macam gajah, kan? Perubahan fizikal. Tapi apapun, semoga kawan-kawan kita tu, kita doakan terus kekal sihat, bahagia bersama dengan keluarga tercinta. Tepat jam 4 pagi waktu ini untuk kita melangkah di jam yang kelima. Baik, separuh masa pertama telah pun tamat antara Belgium dan juga Iran. 0-0. Tadi ada yang kata, Iran tadi kan dah gol, kenapa tak dikira? Tak dikira sebab offside, kan? Iran masih lagi 0, Belgium masih lagi 0. Tapi apapun, saya sokong Iran. Ada yang sokong Belgium? Terpulang kepada anda. Saya sokong pasukan Asia Tenggara. Siapa yang sokong Iran? Okey, kopi manis katanya, dulu muda sekarang dah tua. Bukan dah tua. Sekarang bukan dah tua. Sekarang remaja purba. Sekarang pun masih remaja, tau. Tapi remaja purba. Mariana Zinon, selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri. Noliana, Yong Iza, Zulaika Azuri, Sweet September, ada Syah, ada Abi Hashim, Indra Putra, Iris Chome, ada Dato' Fila, siapa lagi, Ain Noraini, Syam 7937, Helfi 85, Duan, ada siapa lagi, Abang Jam dari Kuching. Ui, dia kata layan di sepanjang perjalanan Pan Borneo. Mantap. Okey, jom kita nak sambung lagi pula. Sambung kembali menangis tepi bucu katil. Tapi sebelum itu, saya nak sampaikan mengenai perkara ini. Jangan lupa ikuti 4:10 minit petang nanti, ya. Kita nak bincangkan mengenai di sebalik ketabahan seorang lelaki. Di sebalik ketabahan seorang lelaki, ada emosi dan juga cabaran yang kadangkala dipendam sendirian. Dan nak ikuti sesi temu bual bersama Encik Matno Saiman, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Kesejahteraan Keluarga LPPKN, yang akan mengupas isu kesejahteraan emosi lelaki serta kepentingan sokongan sosial dan juga komunikasi yang sihat. Ini sempena Hari Bapa 2026. Betul, di sebalik ketabahan seorang lelaki, ada emosi dan juga cabaran yang kadangkala dipendam sendirian. Dan biasanya lelaki akan menangis sendirian tanpa ada ditemani sesiapa. Nampak je, lelaki ni kuat. Tetapi bila dia menangis sorang-sorang, tak ada siapa yang tahu di sebalik kepayahan. Okey, Dahan Reput hadir. Abang Lori, ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati.
kembali menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang seperti biasa. Ke mana kalau bukan ke Bollywood? Ke Bollywood, ke Kashmir seketika, menerusi lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik, Zindagi Ban Gaye Ho Tum.

kumpulan Bumi Putra Rockers menerusi lagunya Dari Sinar Mata. 4.30 minit pagi, selamat pagi untuk anda yang baru bangun. Selamat pagi untuk anda yang baru bersama dengan Nasional Game Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Nadim, saya Alif. Kita berteman sampai pukul 6 pagi nanti, menerusi Nasional Game Berhantu dengan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja yang saya berikan untuk anda. Baik, sebelum masuk kedua, memasuki minit ke 65, Belgium nampaknya menguasai hampir keseluruhan permainan tau, dengan 80% penguasaan untuk Belgium. Belgium menggandakan asakan dengan 17 shoot on target. Tapi Iran masih lagi mampu bertahan. 0-0 setakat ini. Belgium 0, Iran 0. Tapi kalau kita lihatkan perlawanan yang macam berat sebelah je kan, sebab dikuasai oleh Belgium. Saya sokong Iran, saya sokong Iran. Anda sokong mana? Ada yang kata sokong Belgium, tapi bagi saya sokong Iran sebab dia pasukan Asia. Okey, selepas perlawanan Iran hari ini pukul 6 pagi nanti, ini pun juga satu perlawanan yang cukup menarik, iaitu Uruguay akan menentang Cape Verde. Penjaga gol Cape Verde jadi fenomena kan baru-baru ini kan. Sebab apa? Sebab sebelum bermulanya sepak mula, pengikut dia dekat Instagram hanya bawah 20,000 je. Tapi lepas itu, satu malam saja pengikut dia mencecah 10 juta. Satu fenomena. Apakah Cape Verde akan mampu menahan asakan? Ini pun Uruguay antara pasukan yang terkuat jugalah dari Amerika Latin kan. Purple dari Brunei, selamat pagi untuk anda berdengar kita di Brunei. Terima kasih banyak-banyak. Putri Fiona, kita ada Ina, kita ada Zaida, Rifa, ada Mai, ada Ainul Jaafar. Kita ada siapa lagi? Azhar Ari, ada Zu. Mantap. Oh no, geng-geng berhantu ya. Yeah. Mata tengok bola, telinga duk mendengarkan Nasional Game Berhantu. Bad SB katanya baru siap kerja. Dah siap kerja, apalagi waktu tu begini, pergi cari kedai mamak, cari sarapan pagi. Carilah kopi O panas-panas kan, sementara nak rehatkan badan. Badan kita letih, kita jangan terus tidur, jangan terus ni. Kita relax, tenang dulu. Kena kopi O ke, kena Nescafe tarik kan. Mungkin kena roti canai. Lepas tu baru berehat sambil tidur. Okey, jangan lupa terus dengarkan Nasional Game. Bukan saja Nasional Game Berhantu, sebab kami bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun kan. 24 jam itu dengan segmen, macam-macam segmen yang ada dekat Nasional FM ini. Semuanya adalah segmen-segmen yang menarik. Dan yang paling menarik adalah hiburan-hiburan yang terbaik yang kami berikan untuk anda. Kena ingat bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. 80 tahun kami bersiaran, 80 tahun kami bersama dengan rakyat Malaysia, 80 tahun jugalah kami memahami kehendak rakyat Malaysia. Ada kawasan yang dilanda hujan waktu ini. Oh, sejuk je katanya. Bang, kawasan saya ni hujan ni bang, sejuknya. Sejuk tarik selimut, tapi mata tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur, layan lagu. Sambung lagi menangis tapi bujur katil menerusi lagu ini pula. Lagu dengan hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Harry Khalifah, lirik oleh Afiq Hamid. Persembahan daripada Damia dengan Pasrah. Kita pasrah apa saja yang berlaku kan. Kita semua adalah kehendak ilahi. Apapun kita doa yang terbaik, mudah-mudahan perkara-perkara yang baik je berlaku dalam hidup kita. Luncur terus sampai pukul 6 pagi, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik sutera kumpulan EYE. Kau tetap di jendela kenanganku, menutup tirai menangis tepi bujuk katil, membawa kita 5-2 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Mantap. Saya nak ucap selamat pagi lah untuk anda yang baru bertemankan National FM ataupun yang baru melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Brother Sam Dizzy hadir dengan kereta apinya. Jom bang, kita pergi Thailand. Mantap. Bila nak pergi, bila nak pergi? Saya pun dah lama tak bercuti ke Thailand kan. Kita ada Lin juga, Kasut Buruk. Kita ada Liana Cik Putih, Aminah Budiman, Siti Aisyah, Izaham Ibrahim. Ada Mo Iti juga, Z1K, Erin Erina. Ada Zai Jeff, Nur 68, Azah Zin dari Melbourne, Australia. Mantap. Datang Melbourne juga. InsyaAllah saya datang Melbourne. Saya datang Melbourne, jangan lupa belanja makan ya. Jadi selamat pagi lah untuk kita pagi ni. Kita bersyukur dengan nikmat Allah SWT. Kita bersabar dengan apa jua keadaan kita. Sabar itu indah. Semoga Allah memudahkan urusan kita pagi ini. Pagi yang indah, pagi yang penuh berkat insyaAllah untuk kita semua ya. Saya doakan salam sihat untuk pagi di pagi hari ini. Kena sihat-sihat selalu. Badan kena sihat. Kerana itu yang paling penting. Kerana nikmat sihat ini adalah antara nikmat yang paling utama dalam hidup kita. Dia selepas keimanan dalam jiwa kita, dalam diri kita, nikmat sihat adalah perkara yang nombor dua. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Isnin 22 Jun 2026, 6 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.49 minit pagi. Labuan pula 4.53 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.21 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Manakala Kuantan Pahang 5.47 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.44. Johor Bahru Johor 5.46, Bandar Raya Melaka 5.51, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.52 minit pagi, Johor Pulau Pinang 5.53 minit pagi, Alustar Kedah 5.51 minit pagi, Kangar Perlis pula 5.50 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Mudah-mudahan segala ibadah kita, kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah SWT insyaAllah. Sama-sama kita doakan. Raudah pula akan menyusul seperti biasa. Raudah 5.15 minit pagi akan saya bawakan raudah yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Hassan Al-Fadil Abdul Rahman, dengan tajuknya Membina Adab Dalam Era Digital bahagian yang kedua. Ya, dalam era digital, dalam platform media sosial pun kita kena beradab tau. Ini jangan pula kita tabur fitnah. Kita macam-macam lah perkara-perkara yang kurang baik kita lakukan di media sosial. Kena ada adab. Walaupun ke mana kita pergi, adab sopan itu kena ada. Rakaman raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kota Media. Kompang Warisan memberikan salam. Waalaikumsalam. Mak Bedah pun hadir. Selamat pagi ya. Ini semua geng-geng burung merpati ni. Emma Asma memberikan salam. Alhamdulillah, ramai yang dah bangun pagi. Ucap syukur bila kita bangun pagi tu, kita ucap syukur. Terima kasih ya Allah ya Tuhanku, memberikan kita nafas di muka bumi ini untuk kita terus lakukan kebaikan. Bukan lakukan kejahatan, lakukan kebaikan ya. Tok Dalang juga hadir, Yuyu juga terus bersama-sama. Muzan dari Bumi Madinah, kirim salam kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah ya. Okey, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam hati anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mungkin memberikan kita sedikit kesedaran, memberikan kita ketenangan. Kerana lagu-lagu yang saya akan putarkan ini adalah lagu-lagu yang sangat-sangat mendalam maksudnya. Kalau dikaji balik, ini adalah lagu-lagu berbentuk ketuhanan, berbentuk nasihat, berbentuk kedamaian dalam jiwa kita. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Eddie, lagu daripada komposernya Is, persembahan kumpulan Wow.
1: dengan kau yang satu.

جهزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Tengok panduan yang Allah tunjuk. Wahai orang beriman, janganlah suatu kaum lelaki mencemuh kaum lelaki yang lain, kerana boleh jadi mereka yang dicemuh lebih baik daripada mereka yang mencemuh. Dan jangan pula perempuan mencemuh perempuan yang lain, kerana boleh jadi perempuan yang dicemuh lebih baik daripada perempuan yang mencemuh. Janganlah kamu saling mencela antara satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nampak? Maknanya Islam mengajak kita menghormati di atas satu sama lain. Ya? Kita kena menganggap ada orang lebih baik pada kita. Apabila kita menganggap orang lain lebih buruk pada kita, kita akan suka memburuk. Kita menghina dia. Ya? Kita tak tahu kelebihan ada pada diri dia. Sepatutnya kita ambil yang Allah ajar kita, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Maknanya setiap manusia itu ada kelebihan masing-masing. Kita cari kebaikan, bukan cari keburukan. Kita suka

0: cari keburukan. Memang kalau kita berbicarakan, kita bercakap tentang kebaikan, dia cepat habis modal. Ya, kalau bercakap tentang keburukan, dia ada je modal. Orang pendiam pun suku akunya, ya, dengan orang mengumpat je. Si itu, dia memang rajin, apa ni, orangnya handsome, tapi itulah, selalu datang pejabat lewat. Itu betul-betul. Ada yang menyokong, tapi kebaikan, ada orang nak puji. Ya, itu masalah. Masalah kita. Islam bukan ajar gitu. Makna yang buruknya kita pasal kita tak ikut betul-betul ajaran. Ya, sepatutnya idola kita ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Rasulullah ni banyak ada ujian, ujian dia cukup banyak. Ya. Dia berjiran dengan orang bukan Islam. Rasulullah hanya tunjuk contoh bilhal, yang dipanggil dakwah bilhal. Orang mak buruk macam mana pun, dia buang sampah depan rumah dia, tak agak dia kutip, ya, buang lagi setiap hari. Tiba-tiba satu hari tengok sampah tak ada. Rasulullah kata padang muka, tak ada. Rasulullah tak sebut begitu. Rasulullah tanya heran, pasal apa orang sebelah hari ni tak buang sampah depan rumah aku, sakit kot. Dia pergi ziarah, betul sakit. Jadi jiran sebelah kata, ya Muhammad, siapa yang beritahu yang aku ni sakit? Tak ada seorang yang beritahu pun. Aku agak-agak pasal apa tersampah tak ada depan rumah aku. Dengan sebab itu tak perlu ceramah panjang, tunggu ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini bukan manusia biasa, betul ni rasul ni. Orang buat apa saja, tak ada nak marah pun. Ziarah lagi. Ya. Itu. Inilah yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Orang buat apa, siapa orang kata kita, kita sabar aja. Cuma kalau orang menghina Islam, kita kena bangkit. Pasal agama Islam itu adalah agama Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah hanya Islam. Dan ayat-ayat sebut, wa may yabtaghi ghayra al-islam deenan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min khasirin. Siapa yang mencari serupa Islam, maka dia termasuk orang rugi, dan di hari akhirat kelak dia akan masuk neraka lah. Hanya Islam saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kita kena, untuk diri kita, okey, kita sabar aja. Ya, yang Allah ajar kita, wa man lam yashkur li ni'mai wa man lam yasbir li bala'i wa man lam yarda li ridai falyakhruj min tahti sama'il ardi wal yatlub rabban siwa'i. Siapa yang bersyukur dengan nikmatku, siapa yang sabar dengan balaku, dengan ujianku, dan siapa yang redha dengan hukumku, kata Allah Subhanahu taala, maka siapa yang tidak bersyukur, ni sebut, wa malam, siapa yang tidak syukur dengan nikmatku, siapa yang tidak sabar dengan ujianku, dengan balaku, dan siapa yang tidak redha dengan hukumku, kata Allah taala, keluarlah daripada bumi aku dan carilah Tuhan lain. Agak kasar, tapi Allah boleh bercakap begitu kerana Allah menjadikan kita. Kita bukan maha kuasa, kita tak boleh cakap begitu. Ya. Jadi hadirin, hadirat dan sidang pendengar sekalian, jadi di awal tahun 1448, marilah sama-sama kita mengubah diri kita, kerana hijrah yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW, hijrah pada Mekah ke Madinah, tak berlaku dah. Yang berlaku ialah jihadun nafs, jihad lawan hawa nafsu. Kita berubah daripada kekurangan yang ada pada diri kita, kita lebih berubah. Jaga lidah kita, ya, lidah kita cukup penting. Kalau kita tengoklah hadis, kemuncak Islam ialah pada lidah, ya. Maknanya tak kira dari segi kita menggunakan cyber, Semua itu ya boleh mendatangkan kesan yang baik kalau kita guna kepada perkara yang baik. Mana tindakan kita betul, maka kita akan dapat pahala. Tapi kalau tindakan kita tak betul, kita menyebarkan apa ni, berita-berita yang bercanggah ataupun yang tak betul, maka kita menanggung akibatnya. Pasal itulah sebagaimana saya sebut dalam hadis tadi, lebih baik kita duduk diam kalau kita tak tahu. Jangan kita mencelah di bidang, dalam bidang yang kita tak faham, ya. Boleh berlaku keadaan yang lebih buruk lagi, ya. Lebih baik kita diam.
1: Allahumma

Ernie Asmida dengan lagunya Wardah membawa kita ke 5.38 minit pagi. Jadi, terima kasih untuk anda selama pagi semua. Ada yang nak ke tempat kerja, berhati-hati ya. Dah panaskan enjin kereta, enjin motor tu. Jadi berhati-hati sampai ke tempat kerja. Mudah-mudahan pagi ini kita dipermudahkan segala urusan kita, segala kehidupan kita. Hari ini hari Isnin 22 Jun 2026. Jadi selamat bertugas untuk yang nak memulakan tugas pagi ini. Jadi semangat-semangat terus dalam hidup ya. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak kerana terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. 5.40 minit pagi, kurang lebih 20 minit saya bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Dan pukul 6 pagi jangan lupa terus bersama dengan Nasional FM, kerana Nasional Pagi akan muncul bersama dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara nanti. Akan berkongsi dengan anda macam-macam perkongsian, termasuklah cerita-cerita bola sepak Piala Dunia 2026. Pukul 6 pagi nanti perlawanan antara Uruguay menentang Cape Verde tepat jam 6 pagi. Jangan lupa terus bersama dengan RTM. RTM untuk edisi kali ini membawakan 104 perlawanan secara keseluruhannya. Kami bawakan secara langsung menerusi saluran TV OK dan juga saluran Sukan RTM, kerana kami mahu memberikan anda kepuasan tidur bola, makan bola, cerita bola, pagi-pagi dekat office pun cerita bola. Dan keputusan malam tadi bagi mereka yang baru bangun tidur, yang tak tahu lagi, malam tadi Spanyol menang 4-0 kepada lawannya iaitu Arab Saudi. Belgium dan juga Iran terikat 0-0 sehingga tamat perlawanan. Pagi ini pukul 6 pagi ada dua perlawanan, iaitu Uruguay dan juga Cape Verde. Dan pukul 9 pagi nanti New Zealand akan menentang Mesir ataupun Egypt. Jadi terus bersama-sama dengan RTM. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja, hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat apa dia? Mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia Madani. Jangan lupa, waktu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Jadi ada juga kawasan yang telah pun masuk waktu subuh. Salam subuh semua. Jangan lupa berhibur-berhibur juga. Solat jangan tinggal. Nah, semoga pagi ini kita terus diberikan kesihatan yang baik dalam kita mengharungi kehidupan sehari-hari ya. Semoga hari ini berlakunya perkara baik-baik je lah. Kita sentiasa fikir yang baik-baik, kita cakap yang baik-baik je, kita minta yang baik-baik je, kita sangka ataupun hati kita jangan prasangka buruk lah, kita sangka yang baik-baik. InsyaAllah nanti yang datang pun perkara-perkara yang baik kepada kita. Sentiasa berfikiran positif. Jangan kata orang tu sentiasa jangan berfikir negatif lah. Nanti takut yang negatif datang pada kita. Okey, sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan kepada anda. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Orang yang sabar itu, ini cerita mengenai sabar lah. Kita kena sentiasa sabar, kerana orang yang sabar itu memiliki satu kekuatan tau, yang dapat membuatkan kita mampu bertahan dalam keadaan apa jua sekalipun. Jadi selamat pagi untuk anda semua. Pemilik suara ini Nun Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning untuk yang terus setia mendengarkan Mutiara FM. Hari ini hari Isnin 22 Jun 2026 bersamaan 6 Muharram 1448 Hijri. Bam bam akan terus setia temankan anda hari ini GPM macam biasa 6 pagi sampai pukul 12. Pukul 12 tapi pukul 10 pagi nanti, okey. Dan pastikan untuk anda terus kekal ceria bersama-sama dengan kami dan macam biasa ada pelbagai perkongsian-perkongsian yang menarik kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda, okay, sepanjang pertemuan kita 6 pagi sampai pukul 10 pagi nanti. Alright. Dan untuk para muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi tepat pukul 5.53 minit pagi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi negeri Pulau Pinang dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Terus dengarkan Pro FM, segalanya untukmu.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Di bumi Gaza, tiada hari tanpa tangisan. Anak-anak kehilangan keluarga. Ibu bapa mencari anak di bawah runtuhan. Dan bumi dipenuhi debu serta darah. Di balik kedukaan itu, rakyat Gaza tetap berdiri. Mereka memanggil dunia. Mereka memanggil kita untuk bersama-sama merasai kesedihan dan doa untuk mereka. Dunia menjadi saksi penderitaan yang tiada penghujung. Tetapi di tengah kegelapan itu, ada cahaya. Sebuah misi kemanusiaan. Sumut Gaza Flotilla. Misi yang membawa harapan, doa dan bantuan dari seluruh dunia. Setiap langkah di lautan adalah tanda bahawa dunia tidak pernah berdiam diri. Sumut Gaza Flotilla mengingatkan kita bahawa selagi ada kezaliman,

0: Selagi itu akan ada suara yang bangkit menentang. Misi Sumut Gaza Flotilla hadir membawa solidariti. Dari Nusantara hingga ke seluruh dunia, kita bersatu. Sumut bukan sekadar bertahan. Ia adalah simbol cinta, doa dan keyakinan.
1: Allahumma a'idil masjid al-aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma warzuqna fihi salatan qabla al-mamat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين.
0: Kita mungkin jauh, tetapi suara kita mampu menggetarkan dunia. Dengan sokongan doa dan kesedaran kita semua, Gaza tahu bahwa mereka tidak pernah bersendirian. Dari sungai ke segara, Palestin pasti

0: semua yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM.
1: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Dengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.
9: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hamba yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
10: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibu Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
11: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
12: Suara Satu Jiwa.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Sebagai isu panasnya semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Puter FM. Segala

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Satu suara, satu jiwa.

0: Diesel bersubsidi dikurangkan kepada RM2.10 per liter bulan depan. Penyerahan Pelabuhan Bintulu, lambang kepercayaan perkasa hak Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Harga diesel bersubsidi diturunkan kepada RM2.10 per liter bermula Julai ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pelaksanaannya dilakukan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam menggunakan mekanisme berasaskan MyCard.
1: Maknanya kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 per liter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Jelas Datuk Seri Anwar, penggunaan MyCard adalah bagi mengelakkan ketirisan berikutan risiko penyeludupan bahan bakar itu yang tinggi, khususnya di kawasan sempadan. Sementara itu, peniaga disaran menilai semula harga barangan jualan susulan pengurangan harga diesel bersubsidi yang berkuat kuasa bulan depan. Demikian ditegaskan Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Kuala Lumpur, Muhammad Sabri Seman. Menurut beliau, langkah itu wajar dipertimbangkan sekiranya kos operasi perniagaan berkurangan dan keadaan pasaran mengizinkan.
2: Tapi semakan kita secara harian, mingguan dan bulanan sepanjang krisis hari itu, KL tidak mencatatkan peningkatan harga yang signifikan. Jadi saya jangkakan dengan penurunan harga minyak diesel yang berlaku baru-baru ini, dia tidak memberikan penurunan yang signifikan sebab dia hanya melibatkan kenaikan di atas dua faktor saja sebelum ini. Iaitu yang pertama, bekalan sayur yang diakibatkan oleh cuaca dan juga bekalan di KL yang kurang.
0: Muhammad Sabri Seman. Dalam hal itu, pengurangan harga diesel bersubsidi dijangka memberi kelegaan besar kepada pengguna yang layak. Ia berupaya mengurangkan tekanan kos operasi bagi sebahagian sektor ekonomi negara. Pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, pelaksanaan mekanisme penyasaran subsidi berasaskan identiti MyCard mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkukuh kecekapan pengagihan bantuan.
3: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan kerjasama strategi Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak terus diperkukuh. Usaha tersebut bagi memastikan agenda pembangunan dan kemajuan negeri itu dapat dilaksanakan secara berkesan. Datuk Seri Anwar berkata hubungan erat tersebut menjadi asas penting dalam menjayakan pelbagai inisiatif pembangunan. Dalam masa sama, Perdana Menteri menyifatkan penyerahan Pelabuhan Bintulu secara rasmi kepada Kerajaan Sarawak membuka lembaran baharu dalam usaha memperkasa hak dan kepentingan Sarawak. Jelas beliau, sejak mengambil alih pentadbiran, Kerajaan sentiasa berusaha menyelesaikan pelbagai perkara tertangguh berkaitan pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963, MA63, menerusi semangat kerjasama dan persefahaman antara kedua-dua pihak.
1: Tetapi sebaik saya ambil jawatan ini bersama dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah, kita kata boleh tak kita guna naratif untuk build that trust, strong bond, working relationship between the federal and the state. Saya tentunya nasib baik kerana TPM Fadilah pembantu dan saya ada seorang sahabat yang boleh saya bicara secara terus terang hati ke hati sebagai Premier Sarawak. Jadi kita di antara perkara utama bulan November Disember saya ambil alih, di antara bulan-bulan awal terus kita katakan boleh tak kita senaraikan mengikut urutan keutamaan dalam menjamin hubungan baik di antara persekutuan dan negeri. Kita laksanakan apa yang sudah termeterai dalam perlembagaan dan juga dalam perjanjian MA 63.
0: Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan cek penukaran status pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri di Menara Kidorong. Penyerahan kuasa kawal selia Pelabuhan Bintulu kepada Sarawak disifatkan antara pencapaian paling signifikan dalam pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Perkembangan tersebut sekaligus mengukuhkan kedudukan negeri itu sebagai rakan pengasas dalam pembentukan Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sa'mud berkata, Sarawak kini memperoleh peranan lebih besar dalam pengurusan aset strategik manakala Malaysia secara keseluruhan mendapat manfaat daripada pembangunan pelabuhan berkenaan, terutama sebagai hub logistik, perindustrian dan tenaga hijau bertaraf dunia.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol membelasah Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H awal pagi ini. Skuad La Roja menjadikan gol pertama seawal minit ke-10 menerusi Lamine Yamal selepas menolak masuk hantaran lintang Mikel Oyarzabal. Berselang 11 minit, Oyarzabal menjadikan gol kedua permainan selepas menyudahkan umpanan Emerick Laporte. Oyarzabal sekali lagi menewaskan penjaga gol Arab Saudi Muhammad Al-Owais dalam tempoh kurang 3 minit untuk menjadikan kedudukan 3-0 tamat separuh masa pertama. Pada babak kedua, tandukan Marco Correa yang ditampan keluar oleh Al-Owais terkena kaki Hassan Al-Tambakti menjadikan kedudukan 4-0. Pertemuan Iran dan Belgium dalam aksi kedua kumpulan G berakhir seri tanpa jaringan. Berhasil dengan 10 pemain, skuad kendalian Rudy Garcia berjaya menyekat Iran daripada melakukan jaringan. Peluang Iran untuk mendapatkan gol di awal minit ke-14 menerusi Hossein Kanani dinafikan Thibaut Courtois. Kegembiraan pasukan Iran meraih gol pertama pada minit ke-25 pula dinafikan VAR apabila Mehdi Taremi didapati berada dalam keadaan offside ketika menerima siapakan bebas Ehsan Hashsafi. Belgium cuba memecah kebuntuan, namun percubaan jarak dekat Maxine Dekuper diselamatkan penjaga gol gawang Iran Alireza Behrenvand. Tenis terbuka Henley, Francis Tiafoe mencatat kejayaan terbesar dalam kariernya selepas menewaskan rakan senegara Tyler Fritz 6-4-6-4 untuk muncul juara kejohanan. Kemenangan itu menyaksikan Tiafoe menjadi pemain Amerika Syarikat pertama sejak 1993 menjelang trofi ATP 500. Tiafoe mematahkan servis Fritz pada set pertama dan mengawal permainan tanpa memberi ruang kepada lawannya untuk kembali bangkit. Sepanjang aksi akhir, Tiafoe hanya kehilangan 7 mata ketika melakukan servis sekaligus melengkapkan penampilan sulung yang cemerlang di kejohanan tersebut.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, keperkembangan luar negara. Pusingan pertama rundingan 4 pihak melibatkan Iran dan Amerika Syarikat dengan pengetara Qatar dan Pakistan di Switzerland berakhir. Menurut laporan Fast News Agency, mesyuarat berkenaan ditangguhkan selepas kira-kira 80 minit rundingan bagi membolehkan delegasi yang terlibat mengadakan perbincangan dalaman. Tiada putaran lanjut diumumkan mengenai sesi seterusnya. Dalam perkembangan lain, kumpulan pejuang Hezbollah akan bertindak balas jika Israel terus serang Lubnan. Perkara tersebut ditegaskan pemimpinnya, Naim Qassim. Jelas beliau, rejim Zionis tidak akan kekal di Beirut dan pihaknya akan bertindak balas terhadap sebarang pelanggaran gencatan senjata yang dipersetujui. Qassim berkata kumpulan itu komited terhadap sebarang gencatan senjata yang membawa kepada penamatan menyeluruh konflik, namun tidak akan berdiam diri sekiranya berlaku pelanggaran. 7 individu di selatan India maut manakala lebih 40 yang lain cedera akibat kebocoran gas amonia. Kejadian berlaku di sebuah kemudahan ekspor makanan laut swasta. Menurut media tempatan, sebahagian besar kaki tangan kemudahan itu merupakan pekerja asing, kebanyakannya wanita. Kebocoran dipercayai berpunca daripada unit pemprosesan makanan laut sebelum merebak ke seluruh premis. Mangsa mengalami kesukaran bernafas dan pendarahan hidung dan mulut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Diesel bersubsidi dikurangkan kepada RM2.10 seliter bulan depan. Penyerahan Pelabuhan Bintulu, lambang kepercayaan perkasa hak Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

22 Jun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat duli yang maha mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anakda baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

Aksi kumpulan I dan J diteruskan hari ini. Jam 1 pagi Argentina menentang Austria di Stadium Dallas secara langsung di Sukan Plus. Jam 5 pagi Perancis bertemu Iraq di Stadium Philadelphia secara langsung di TV OK. Jam 8 pagi Norway berdepan Senegal di Stadium New York New Jersey secara langsung di Sukan Plus. Jam 11 pagi Jordan menentang Algeria di Stadium Los Angeles secara langsung di TV OK.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning untuk yang terus setia mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Edisi Isnin 22 Jun 2026 bersamaan 6 Muharram 1448 Hijrah. Bam bam akan terus setia temankan anda 6 pagi hingga pukul 10 pagi nanti. Dah masuk jam yang kedua dah pertemuan kita pagi ni. Apa khabar semua? No Monday blues, okay? Terus kekal semangat, terus kekal ceria pagi ni, walaupun ada kawan-kawan kita bagi tahu di sekitar Penaga. Kat Ngah kita beritahu tadi dekat Penaga tu gelap macam nak hujan, bam-bam. Kalau kemarin, kan, di seberang Perai Tengah kemarin, belah-belah pagi kemarin pun, hujan agak lebat juga di kebanyakan tempat. Semalam pun hujan juga, kan. Jadi pagi ni macam mana cuaca di sekitar kawasan? InsyaAllah kita doakan semoga yang baik-baik je untuk kita hari ni. Okay, dan macam biasa, kita nak kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca negeri Pulau Pinang. Okay, untuk edisi hari ni, hari Isnin 22 Jun 2026, di sebelah pagi diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. Di sebelah petang pun sama juga diramalkan ribut petir di beberapa tempat, manakala malam

diramalkan hujan di kebanyakan tempat. Okey, jadi kalau kita tengok cuaca hari ini di Pulau Pinang, diramalkan hujan sepanjang hari di kebanyakan tempat. Okey, jadi yang naik motor sentiasa berwaspada, bawa baju hujan. Okey, jangan redah aja. Depa kata lokeh tak apa, bam-bam janji sampai. Memanglah lokeh tak apa kan. Kena cuaca tak menentu sekarang ni, kadang-kadang dia panas tu, panas lilit betul ni. Kalau hujan, hujan lebat sungguh kan. Jadi kena sentiasa berwaspada, jaga kesihatan kita insyaAllah. Okay, yang naik kereta pun sama juga, kena berhati-hati, jalan lincin, jangan nak berderas, bawa banyak bersabar. Okay, dan yang paling penting, rancang perjalanan anda sebaik yang mungkin. Alright, dan kita nak ronda di sekitar Pulau Pinang seperti biasa pagi-pagi. Kita nak kongsikan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Kita nak mulakan di atas jambatan Pulau Pinang, dari Perai menghala ke Pulau disusur masuk jambatan Pulau Pinang. Trafik padat pagi ni sehingga pertengahan jambatan Pulau Pinang. Dari Pulau menghala ke Perai lancar elok. Okey, dan juga dari Perai menghala ke Bertam pun lancar elok pagi ni. Cumanya dari arah Bertam, okey, nak menghala ke Sungai Dua, trafik perlahan di kebanyakan tempat. Okey, dan seterusnya dari Permatang Pauh melekat, memang melekat betul ni. Okey, sehingga ke Perai pagi ni. Dan juga dari Taman Indrawasih nak menghala ke Calempang. Okey, dan juga dari Dermaga Dalam nak menghala ke Calempang pun sama juga, trafik sesak pagi ni. Dan seterusnya dari Calempang menghala ke Perai pun sama juga, trafik padat. Dan di Bulatan Bukit Tengah dari Bandar Perda, trafik juga perlahan. Dan juga dari Politeknik Seberang Perai menghala ke Bulatan Bukit Tengah, trafik juga perlahan. Dan di Jalan Baru nak menghala ke susur masuk Lebuh Raya di Perai, trafik juga perlahan pagi ni. Di Permatang Pauh dapat kita kongsikan, di Jalan Permatang Nibung pagi ni memang padat ni, padat dari luar dari kebiasaan. Okey, nak menghala ke Simpang 3. Dan seterusnya dari Taman Janggut Jaya nak menghala ke Jalan Tok Nasir ni, cerita dia memang sesak menghala ke UiTM Permatang Pauh. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda di Pekan Bukit Mentajam, dari Taman Serupun Merapit menghala ke Pekan Bukit Mentajam. Dan juga ini dari Tanah Liat ni, dari Tanah Liat juga nak menghala ke Pekan Bukit Mentajam, trafik juga perlahan. Okey, dan seterusnya di Jalan Kulim menghala ke Macang Bubuk dan juga menghala ke Cerok Tok Kun, trafik juga perlahan pagi ni. Di Mengkuang Dam menghala ke Pekan Penanti, dan juga dari Mengkuang Titi nak menghala ke Pekan Penanti pagi ni, trafik juga perlahan. Dan seterusnya kita nak ke sekitar Seberang Perai Tengah. Ini menghala ke kawasan Perindustrian Bukit Minyak pagi ni, boleh tahan eh. Dan juga di Taman Kota Permai pun sama juga, trafik perlahan menghala ke Simpang 4. Okey, dan seterusnya kita nak ke kawasan Perindustrian Ringan Alma pun sama juga, menghala ke Simpang 3, trafik padat pagi ni. Dan juga menghala ke Taman Permatang Tinggi Indah, memang tak boleh buat bincang, boleh bermesyuarat kereta ke kereta. Dan juga di Simpang 4 trafik juga perlahan. Okey, menghala ke Taman Jentayu. Dan juga dari Bandar Tasik Mutiara nak menghala ke Simpang 3, Simpang 4, trafik juga perlahan. Dan seterusnya menghala ke Taman AKS Simpang 4. Dan di kawasan Perindustrian Valdo, trafik juga tak boleh buat bincang pagi ni. Okey, dan seterusnya kita nak ke susur masuk Plaza Tol Jawi, dari Taman Jawi Ria dan juga dari kawasan Perindustrian Nibong Tebal, trafik juga sesak pagi ni. Okey, dan seterusnya di jambatan kedua Pulau Pinang, trafik lancar di kedua-dua arah. Namun di susur turun jambatan kedua menghala ke Batu Maung, trafik sedikit perlahan, ada kemalangan di atas jambatan kedua. Jadi dapat kita kongsikan di atas jambatan Sultan Abdulim Muazzam Shah, okey, yang ada di susur turun jambatan menghala ke Batu Maung pagi ni, okey, trafik sedikit perlahan. Okey, dan seterusnya kita nak ke Sungai Dua. Apa cerita di Sungai Dua pagi ni? Seperti biasa di Sungai Dua, dari Taman Sungai Dua Utama menghala ke Lebuh Raya, trafik perlahan pagi ni. Dan di Tasik Gelugok, kita nak kongsikan juga sesak di Tasik Gelugok, bermula dari Taman Sepadu ni nak menghala ke Simpang 3, dan juga dari Taman Bakar Wali menghala ke Komplek Tasik Gelugok.
trafik juga perlahan dan di Jalan Gelugong. Ini pun sesak juga menghala ke Saintek Sungai Dua dan seterusnya menghala ke Pokok Senar. Trafik juga sesak di menghala ke trafik light. Okey, dan di Jalan Gelugong ni. Dan seterusnya kita nak ke Jalan Paya Keladi. Jalan Paya Keladi pagi ni pun lain macam ni. Sesak juga dari Paya Keladi hujung menghala ke Paya Keladi Masjid dan di kawasan Pekan ataupun pusat Bandar Betang Perdana. Trafik juga perlahan di kebanyakan tempat. Dan seterusnya kita nak ke Telur Ayat Tawang. Ini dari Masjid Daerah Seberang Perai Utara nak menghala ke College Vocational Batuas dan seterusnya menghala ke Pengkalan Udara Batuas. Trafik perlahan. Dan dari Bagan Lebai Tahir menghala ke Bagan Ajam. Trafik juga perlahan. Itu sebersikit di Seberang. Okey, kita nak kongsikan pula info trafik di pulau. Ha, pulau ni ketarik nafas panjang sikit. Sebab lagi dapat kita kongsikan kalau kita nak ronda-ronda di pulau pagi ni agak menguji kesabaran. Okey, susu turun jambatan Pulau Pinang dari Perai menghala ke pulau, menghala ke Lebuh Raya Tun Dr. Chong Yu, trafik lancar. Namun nak menghala ke Georgetown agak sesak dan padat pagi ni. Dan begitu juga dari Georgetown nak menghala ke jambatan Pulau Pinang, trafik perlahan di Jalan Masjid Negeri di kedua-dua arah. Okey, Jalan Masjid Negeri menghala ke Taman Jajar, menghala ke Jalan Scotland. Di kedua-dua arah pagi ni trafik kurang boleh bawa bincang. Okey, di Jalan Hamilton menghala ke Jalan Free School, menghala ke Lorong Batu Rancang di kedua-dua arah. Di Padang Tembak di kedua-dua arah, di Tentek Highway di kedua-dua arah. Okey, dan di jalan-jalan utama di sekitar Georgetown pun sama juga, di Jalan Air Hitam menghala ke Jalan Datuk Keramat. Okey, dan dapat kita kongsikan juga ini pun sesak juga di Jalan Bagan Jermai. Okey, dan juga di Jalan Moneskin trafik juga perlahan. Dan seterusnya dapat kita kongsikan bersama-sama dengan anda di Tanjung Bunga. Tanjung Bunga pun sama juga trafik perlahan di kebanyakan tempat. Dan seterusnya kita nak ke jalan yang berikutnya. Ini dari Sungai Nibong Highway menghala ke Bulatan Crystal Point, memang tak boleh buat bincang pagi ni. Dan seterusnya menghala ke Jalan Tun Dr. Awang di kedua-dua arah, menghala ke Gelau. Dan seterusnya dari Bukit Jambui menghala ke Jalan Tun Dr. Awang. Dan seterusnya menghala ke Sungai Arah di kedua-dua arah, trafik memang tak boleh bawa bincang. Okey, dan seterusnya di Bayan Lepas. Bayan Lepas pun sama juga, kebanyakan tempat pagi ni memang sesak. Dan begitu juga di Sungai Tiram di Jalan Sultan Azlan Shah menghala ke Bayan Indah. Di kedua-dua arah trafik juga perlahan di Jalan Tun Dr. Awang seterusnya. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan dari Kampung Seronok nak menghala ke Kampung Bukit. Trafik juga perlahan di susun naik Bukit Baru di Jalan Teluk Kumbang. Padat di kedua-dua arah pagi ni. Dan seterusnya kita nak ke Balik Pulau. Balik Pulau seperti biasa di Bulatan Balik Pulau pagi ni, dari Jalan Balik Pulau trafik perlahan. Dan dari Jalan Sungai Pinang pun sedikit perlahan menghala ke Bulatan Balik Pulau. Dan juga sedikit perlahan disusur naik ke Bukit Baru ni di Jalan Tun Sadan. Okey, baik, itu sebersikit berkaitan dengan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Jadi sebelum mulakan pemanduan anda, okey, jangan lupa mulakan dengan bismillah. Okey, baca doa naik kenderaan. Bukan apa, kadang-kadang kita rasa kita dah berhati-hati dah, kita dah lebih cermat dah daripada orang lain. Tapi kadang-kadang kita tak langgar orang, orang langgar kita. Jadi kita doakan, okey, semoga perjalanan kita sepanjang kita berada dalam kereta, atas motor kan, dalam kenderaan kita, berada di atas jalan ni, selamat sampai ke destinasi yang kita nak pi. Untuk ada yang mungkin keluar rumah, nak pi ke tempat kerja mencari rezeki, dan juga ada yang mungkin dah selesai dah kerja, nak pulang kembali ke sarang, ataupun kemulang pulang kembali ke rumah kan. InsyaAllah kita doakan, okey, semoga yang baik-baik untuk kita sepanjang kita keluar rumah. Kita selamat pi, kita mudah buat kerja, dan juga alhamdulillah hati kita senang, okey, wajah kita ceria, dan kembali pula dengan wajah yang ceria menatap keluarga kita yang tercinta. Okey, tahniah kita ucapkan kepada pejuang-pejuang pencari rezeki hari ini. InsyaAllah semoga yang baik-baik untuk kita semua. Alright, dan macam biasa pagi ni topik yang menarik kita nak kongsikan bersama-sama. Okey, sesama kita nak kongsikan juga pelbagai perkongsian-perkongsian yang menarik untuk anda. Terus saya Metro FM, segalanya untukmu.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Eh, pagi ni.
0: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bambam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami,
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: Yes, selamat pagi, good morning untuk yang terus setia mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu, pagi-pagi Senin. Pagi-pagi Senin ni kan. Okay, pastikan terus kekal semangat, terus kekal ceria hari ni. Dan pasti macam biasa, Bambam akan terus setia temankan anda 6 pagi sampai pukul 10 pagi nanti, dah macam biasalah di sebelah Bambam ni. Siapa ni?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak tak sopan, lemah lembut je kan. Kalau tidak, terima. Assalamualaikum.
2: Mana ada? Cuba tanya.
1: Ya ke? Ustaz. Kan, pagi-pagi ni kan, kita mulakan dengan kalimah doa kan. Kita bagi salam ni sebenarnya. Kita mendoakan untuk orang. Assalamualaikum. Salam sejahtera kat atas kamu. Kita pun jawab balik juga kan. Waalaikumsalam. Jadi kita sampai-sampai tempat kerja tu kan bagi salam. Contoh-contoh. Sampai ke kedai nasi lemak pagi ni. Sampai-sampai kedai nasi lemak tu bagi salam. Assalamualaikum. Kan. Nak pergi buah minyak. Jumpa dengan abang. Hak duk jaga dekat kaunter tu kan. Bagi salam. Sampai-sampai kat tempat kerja. Sisih dengan kawan-kawan pun bagi salam. Bila kita mendoakan untuk orang, kita faham tau, bila kita banyak mendoakan untuk orang dan orang menjawab salam kita, dia juga akan turut mendoakan untuk kita. Mungkin sebab asbab kita sihat, asbab kita dipermudahkan urusan, asbab kita merezeki hari ni adalah berkat kita mendoakan untuk orang pagi-pagi. Jadi pagi-pagi ni muka tu tak mau nak cengih sangat. Macam nak makan orang ni tengok tu kan. Tak mau pula hari ni hari Isnin. Okay, baik Biba. Baba nak kongsikan satu story pagi ni tau. Ini berkaitan dengan orang kata demam bola lah. Sebut berkaitan dengan bola ni kan, orang nak tahu siapa yang main, siapa yang buh gol, siapa yang kena kad kuning, siapa yang kena kad merah kan. Tapi jarang orang nak tanya dan jarang orang nak tahu di sebalik perlawanan tu ada kisah dan ada story dia tau. Ini berkaitan dengan tindakan penyokong Jepun. Kita kongsikan penyokong Jepun ni sebab Asia kan. Walaupun kita tak layak ke Piala Dunia, namun kita ada semangat untuk menyokong tim Asia kita. Tindakan penyokong Jepun membersihkan kawasan tempat duduk di stadium selepas perlawanan menentang Belanda tempoh hari mencuri perhatian ramai dan tular di media sosial tau. Walaupun mereka kata nak masuk tiket stadium kali ni harga ya ampun. Memang orang kata kalau kita pergi tengok World Cup ataupun Piala Dunia kali ni lah, memang kena orang kaya, mereka kata. Bukan kata nak masuk stadium je mahal, perjalanan nak pergi tu harga kali ni lain macam. Jadi amalan yang menjadi tradisi penyokong negara tu dilihat sebagai lambang rasa hormat terhadap orang lain serta kemudahan yang digunakan. Walaupun tiket mahal nak masuk kan, mereka tetap juga orang kata apa, ada insting dan juga ada perasaan untuk membersihkan kembali tempat yang mereka guna tu kan. Walaupun sekarang orang cakap aku bayar mahal kot, lantak biar PR kat mereka, mereka mahal sendiri. Dah lah bayar mahal. Contoh setengah orang dah macam tu. Namun tindakan tersebut menimbulkan perdebatan apabila ada pihak melihatnya sebagai standard berganda dan ada lelaki yang rajin menjaga kebersihan di tempat awam tetapi menyerahkan kerja rumah sepenuhnya kepada isteri di rumah. Ini pula yang berlaku kan dekat stadium. Bukan orang perempuan tak ada, ada. Tapi yang kita tengok video yang tu lah, tu kebanyakannya orang lelaki. Yang orang terbuat kerja-kerja macam ni. Tapi itu dia lah di sebalik orang kata apa, video yang tu lah tu kan, ada pula lah orang tak puas hati. Mereka kata orang lelaki ni kat luar nampak rajin, dekat rumah balong. Penyegan. Gelap tak kan. Dan perbincangan memuncak selepas satu poster tular di media sosial memaparkan perbandingan seorang lelaki yang mengutip sampah di stadium dengan keadaan yang sama. Lelaki itu berehat di rumah dan sementara isterinya melakukan kerja rumah. Tapi ramai juga yang mempertahankan tindakan peminat Jepun dengan menyatakan amalan membersihkan stadium perlu dipuji dan tidak seharusnya menjadi sasaran kritikan. Memang perdebatan juga ni cerita dia. Mama tengok komen-komen kat situ kan. Rasa geram pun ada. Awak yang malas ni semua orang lelaki ke? Awak yang rajin semua orang perempuan ke? Kalau kita twist balik kan Biba kan. Awak yang malas semua ni orang perempuan ke? Awak yang rajin ni orang lelaki ke? Nampak dah kan. Tapi kita tak sebut. Orang kata apa, topik kita hari ni berkaitan dengan kebersihan dan kekemasan lah. Sebab apa? Orang kata apa, kebersihan ni adalah cerminan peribadi setiap individu. Namun perasan dah ataupun orang kata apa, Perhati tak, kadang-kadang wujud satu situasi dalam masyarakat kita di mana seseorang itu kelihatan sangat pembersih dan committed menjaga kekemasan apabila berada dekat luang. Sama ada kat tempat kerja ataupun kat tempat awam. Tetapi keadaan boleh berubah sepenuhnya sebaik saja mereka melangkah masuk ke dalam rumah sendiri. Jadi pagi ni Biba, topik perbincangan kita Biba.
2: Rajin dekat luar, segan dekat rumah. Anda yang mana satu? Bambang yang mana satu? Bambang dua-dua. Segan lah ni.
1: Suka hati kan. Topik kita pagi ni
2: Bambang rajin.
1: Rajin dekat luar, penyegan dekat rumah. Agak-agak anda yang mana satu? Ataupun anda memang rajin lah. Bambang rajin jugalah kategori dia.
2: Rajin.
1: Betul. Kadang-kadang
2: rajin buat sampah.
1: Apa kata macam tu Biba? Biba tak cukup kenal Bambang ni.
2: Okay.
1: Okay, tapi kita pagi ni untuk dia mungkin nak kongsikan. Rajin dekat luar, balok dekat rumah. Okay, kalau kami 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Metro FM Biba.
2: 010-5080-9957.
1: Jadi untuk dia mungkin nak kongsikan selepas seharian menjadi seorang yang sangat produktif di tempat kerja, sejauh manakah kesabaran anda mampu bertahan apabila berhadapan dengan urusan di rumah? Dan bagaimana kita mahu mengubah stereotip bahawa setiap lelaki yang rajin membuat kerja domestik di rumah tidak bermakna dia hilang sifat kepimpinannya. Kalau kami 04-2107-389 FM, segalanya untuk

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
2: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Puter FM.

0: Morning, Pandya.
1: Anak korang menendang lagi. Ikan lampam menokok ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: Ya, 7.52 minit pagi waktu ini. Terus segarkan pagi-pagi anda. Ada yang mungkin baru lepas kena capati. Ada yang baru lepas kena mihun goreng. Ada yang mungkin baru lepas kena nasi lemak berbungkui-bungkui. Tu selera Bibah pagi ni. Bibah pagi ni 7 bungkui nasi lemak. Bibah no. Ya tu betul-betul ke makan tu?
3: Ya,
2: lapar. Lapar sangat no.
3: Last makan pagi semalam.
2: Ya. Last makan pagi semalam lah. Yang makan malam tak kira. So lah makan pagi semalam. So pagi ni 7 bungkus nasi lemak lah. Tak ingat kat Bambam so. Nampak tak kan? Tak semestinya. Kadang-kadang rasa korang tengok kau, hang ni badan besar ni, makan banyak ni. Bambam kadang-kadang makan nasi pun, nasi lemak sebungkus tu belah 3. Nak abang kata makan tak banyak pun. Tapi Bibah nampak tak, walaupun dia kecil sikit lah daripada Bambam kan. 7 bungkus nasi lemak dia balun sampai pagi ni. Jadi apalah, tumpah-tumpah duk tengah selera tu kan. Orang cakap jangan kata apa. Kan, tumpah ada selera nak makan, boleh makan. Makan lah no. Tapi kalau tak nak selera, letak pilah kambing bakar ke, kambing golek depan mata ke. Bubuh pilah unta panggang sekong pun, tengok pun tak nak rasa terlalu benda kan. Nampak tak kan? Tapi tumpah ada selera ni kan. Okay, makanlah no. Tapi jangan lupa beringat. Boleh makan, tak ada masalah. Bersederhana. Paling kurang nasi lemak 7 bungkus macam Bibah tu kira okey lah. Bersederhana sebab kadang-kadang 10 bungkus. Betul Bibah no?
3: Yalah.
2: Okay Bibah, topik kita pagi ni Bibah.
3: Rajin dekat luar, segan kat rumah. Anda yang mana satu?
2: Adakah anda ada situasi yang memang orang kata apa, kadang-kadang tu kan. Dia cerita dia ada bersabitan dengan isu satu video yang tular di media sosial berkaitan dengan pemain apa, penyokong Jepun yang dilihat sangat-sangat rajin membersihkan stadium selepas perlawanan pasukan mereka lepas-lepas beli rumah tu kan. Nampak lain dan benda tu jadi perdebatan di media sosial tau. Ada yang cakap orang lelaki ni kat luar tu nampak rajin sungguh, balik-balik rumah tu kan teruk. Itu setengah orang cakap lah. Tapi yang cakap macam tu orang perempuan. Orang perempuan memang dia pakai cakap macam tu lah, lelaki aku hang tengok je rajin dekat rumah pemalas. Padahal bukan malas pun, cuma nak abang kata lelaki dia tu jangan orang ambil. Sebab takut-takut lebih rajin sebab orang berkenaan pula.
3: Pandai-pandai.
2: Okey, baik, kita memanggil untuk pagi ni. Halo, siapa di talian? Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya, siapa kat talian ni?
4: Siapa lagi?
2: Siapa dia? Makcik Rokiah ke? Ke Cik Wah? Cik Wah? Makcik Azizah. Saya tanya sebab tak pun nak kenal. Tak sungguh. Sebab banyak hari tak dengar suara Cik Zah kan. Itu yang saya tanya tu.
4: Bambam tak ada.
2: Oh ya ke? Sekiranya Bambam tak ada, tak rindu lah.
4: Indulah Bibo, Bambam semua lah.
2: Cuma tak boleh ke? Dok gi. Nak balik lah. Tiket flat dah delay pula. Tu dia. Cik Zah kita apa-apa sihat lah?
4: Alhamdulillah, syukur.
2: Alhamdulillah. Dah menyorok dah pagi ni?
4: Dok lagi? Hanya rasa tak lapar.
2: Rasa tak lapar? Patutlah lapar. Cik Zah tu Bibah ambil. Dia kena 7 bungkus nasi lemak tadi.
4: Dia makan Abang Cik Zah sama.
2: Itulah, harap Cik Zah kenyang lah sampai pagi esok lah. Cik Zah.
4: Yo, Assalamualaikum Bambam. Waalaikumsalam. Bambam sihat ke?
2: Alhamdulillah seadanya. Kata laluan sikit Cik Zah.
4: Laluan lah. Bambam Cumi lah.
2: Ambil lupa dah.
4: Bambam Cumi lah.
3: Terima kasih.
2: Baik Cik Zah, pagi ni topik kita berkaitan dengan kebersihan lah cerita dia. Mereka kata orang lelaki ni kan ambil dekat luar rajin. Balik-balik rumah tu kan dia penyegan sikit kan. Jadi topik kita pagi ni rajin dekat luar, segan dekat rumah. Agak-agak apa pandangan Cik Zah kita?
4: Orang lelaki tu setengah.
2: Orang lelaki setengah?
4: Dia rajin. Setengah dia rajin, setengah dia segan.
2: Setengah dia segan. Siapa yang setengah rajin, setengah menyegan tu?
4: Itulah, setengah tu di rumah dia segan, di luar dia rajin.
2: Dia malu kot.
4: Dia malu kot.
2: Kau macam mana Cik Zah?
4: Tak tahulah orang
2: lelaki
4: ni. Arwah
2: Cik
4: Arwah.
2: Ha. Tapi Cik Zah
4: dulu dia malas
2: lagi. Jujur sangat ni. Ayuh. Pasal apa? Pasal apa yang Cik Zah kata perkataan malas tu kat dia? Cuba share
4: dia
2: sikit.
4: Dia tak pernah pegang penyapu langsung.
2: Dia tak pernah pegang penyapu Cik Zah. Tapi segala mertun dia pegang. Segala cangkui dia pegang.
3: Segala lampu.
4: Dia pegang lah. Mertun dia duk komen-pomen.
2: Cik Zah kena faham tu. Walaupun dia, orang tu dia lah orang perempuan. Tak pegang penyapu, cok terih malas. Habis tu orang perempuan tak pegang pun cangkui. Tak pegang pun sepana. Itu nak kira macam mana?
4: Tapi ada menantu kat Cik Zah seorang dia rajin.
2: Weh, menantu puji. Hak lelaki kata.
4: Semua dia main, bila dia balik cuti main. Cik Zah masak dia tolong.
2: Ya ke? Bagusnya. Sebab kan jangan ni, ni Cik Zah sebab jangan-jangan balik.
4: Jangan-jangan balik.
2: Itu yang kena buat rajin tu. Nak pergi nak pergi mak mentua sayang. Kalau kerak-kerak balik kan lah kerak nak duduk dapur sedia.
4: Kalau dia balik.
2: Tu no. Bagus no. Okay, salam kat menantu tu no. Okay, baik. Terima kasih banyak Cik Zah.
4: Bambam.
2: Ya saya.
4: Cik Zah nak tanya sikit ni.
2: Pasal apa nak tanya soalan apa Cik Zah?
4: Bambam dapat anugerah apa Bambam?
2: Ha? Anugerah?
3: Anugerah?
4: Bukan Bambam dapat anugerah.
2: Anugerah apa?
4: Ha?
2: Anugerah apa?
4: Anugerah lah.
2: Anugerah apa tu?
4: Tak tahulah.
2: Ish, apa ni? Bambam pun tak tahu dapat anugerah apa ni.
4: Bambam tak tahu. Dengar radio ni.
2: Dengar radio. Siapa abang?
4: Ha?
2: Siapa abang?
4: Radio lah.
2: Oh, tak apa, tak apa, tak apa. Saya mahu cari siapa yang dapat cerita tu nak. Mungkin anugerah lelaki, mungkin anugerah lelaki paling rajin kot.
3: Oh.
4: Tak, tanya.
2: Ha, ya. Yeah. Anugerah suami Miss, anugerah suami Miss Ali.
4: Anugerah Akauli.
2: Oh ya, masya Allah.
4: Anugerah tokoh.
2: Tokoh apa? Tokoh apa tu? Bubuh lah tokoh apa?
4: Tokoh apa?
3: Ya ke?
2: Okey, baik. Terima kasih Cik Zah.
4: Selamat betul, tahniah
2: lah. Alhamdulillah.
4: Semoga berjaya lagi.
2: Baik, insya Allah. Terima kasih Cik Zah. Nah. Baik.
4: Sehat.
2: Ya, alhamdulillah, alhamdulillah seadanya. Baik, terima kasih Cik Zah. Assalamualaikum.
4: Okay, Assalamualaikum.
2: Itu dia, nampak dah. Cik Zah kata orang dapat anugerah.
3: Anugerah apa?
2: Lebih biasa dapat terkejut, Iba. Ini nak buat anugerah suami Miss Ali lah, cerita dia.
3: Yo, aku. Tak sayang, baik.
2: Okay, 0427-3889. Terus call kami ataupun layankan di ruangan WhatsApp Terang FM
3: 010-5080-9557.
2: Terus layan Terang FM segalanya untuk